0: warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Mas Hafid yang ada di Jambi. Ini orang-orang jauh semua ya yang bisa keangkat ya. Coba deh orang-orang sini mana. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yes, aku dapat.
0: Yes, aduh yes. Wah pokoknya ya dapat setelah taruh.
1: Pokoknya sekarang ngomong sama Mas Hafid. Orang jauh-jauh juga pinter.
0: Iya benar-benar ya.
1: Akhirnya aku bisa ya pokoknya. Dapat apa Mbak Nia? Suara tiga.
0: Dapat apa ya? Dapat kesempatan boleh. Udah.
1: Dapat cantik apa gimana gitu loh.
0: Buat ngopi ya pagi-pagi ya.
1: Ih jangan buat ngopi buat teh morok.
0: Oh iya benar tuh seger banget.
1: Kalau tadi yang pernah naik lo ngopi. ini ngeteh saja karena perempuan.
0: Okay.
1: Apa kabar Mbak Nia?
0: Alhamdulillah baik sehat. Apa kabar Mbak Sindi?
1: Alhamdulillah. Aku juga masih baik-baik saja.
0: Alhamdulillah. Dan sehat.
1: Mbaknya masih blok.
0: Awet banget gak tahu kenapa ini Masya Allah.
1: Dibilangin juga.
0: Padahal udah menghindari es, enggak pernah nge-es loh.
1: Di sini mah panas-panas nge-es.
0: Aduh, langsung.
1: Setiap hari nge-es. Wah. Tapi alhamdulillah lah.
0: Jangan sampai sakit ya.
1: Jangan nanti gimana anak-anak.
0: Benar. Mbak Cindy mau lagu apa nih Mbak Cindy?
1: Lagunya biarlah aku yang mengalah.
0: Wah, okay.
1: Karena yang naik yang laki-laki tadi. Bentar.
0: Iya siap. Kayak bola ya.
1: Ya salamnya aku fotokopi lah ya. Sama Mas Hafid. Sama Mbah Warid yang gercep-gercep. Kalau fotokopi bayarnya besok ya Mbah, kalau ketemu ya Mbah.
0: Iya, utang dulu kasbon ya, dicatat Mbah.
1: Utang apa ya Mbah, boleh ya Mbah?
0: Kasbon
1: kalau
0: dicatat.
1: Kalau nggak boleh ya nanti TTM lah. 2.000 apa 1.000 kan ya.
0: Aduh.
1: Iya pokoknya kata Bu Asih saat dero jagat raya pokoknya lah.
0: Betul.
1: Sampai sudah selamat pagi, selamat beraktivitas. Buat Mbak Nia yang manis dan cantik yang metugas, tetap semangat, murah rezeki full barokah. Kita tunggu lagunya sambil uprek. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Sama-sama Mbak Cindy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, cukup dulu ya sahabat Sarah untuk teleponnya. Makasih. Wih, meleleh katanya dengar suaranya Mas Hafid. Wih, Bu Kumis sama monitor ya Ibu ya. Mantap. Gratis aja Mbak Cindy, ntar aku tambahin kalau masih kurang. Asik, juragan nih. Fotokopinya gratis. Ya, fotokopinya gratis. Iya, benar ya. Oke. Ada siapa yang desali? Coba deh ini ya. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Alisa Mori.
2: Selamat pagi, assalamualaikum. Mbak Nia cantik, apa kabar pagi ini, sehat?
0: Alhamdulillah, sehat Mbak. Mbak Putri apa kabar, sehat Mbak?
2: Alhamdulillah, sehat. Kayaknya masih emplu ya.
0: Iya, ini awet banget padahal udah periksa, udah minum obat.
2: Awet banget Mbak Nia, kayak aku kemarin hampir 1 bulan lebih.
0: Aduh, ini udah 1 minggu lebih ini ya, Masya Allah.
2: Mama Cindy, aku juga ini berhasil. Iya Mbak Nia, seimbang, itu Mas Hafid kan kemarin habis ditinggal sama kakak kandungnya meninggal dunia. Makanya lama gak nongol-nongol.
0: Iya.
2: Iya, semoga husnul khotimah ya Mas Hafid. Itu kakaknya. Amin. Udah hampir 40 hari apa ya? Kayaknya. Mbak Nia, masih kebagian lagu enggak?
0: Aduh, lagunya enggak kebagian, Mbak.
2: Enggak kebagian, naikin aja punya Mama Cindy tadi apa?
0: Biarkah anak aku mengalah, biarlah aku mengalah katanya.
2: Iya, kayak Mbak Putri mengalah sampai nomor 4 ini.
0: Oke.
2: Tadi takutkan dua-duanya udah berdering semua. Dua-duanya ketendang lagi. Ini iya, bisa luler iya. Ayahnya Mbak Titin deh dari tadi. Nah ini kan, telepon kan. Maaf ya Mbak Titin ya.
0: Iya sama Bu Yati tadi.
2: Aku salamnya fotokopi yang udah pada naik tadi. Ada Mbak Warit ya, Mas Alfit, terus Mama Cindy. Pokoknya kata Bu Asih seantero jagat.
0: Oke, siap.
2: Buat Mbak Titin nanti coba lagi ya Mbak Nia ya, season kedua.
0: Iya, coba lagi.
2: Terima
0: muda.
2: Kasih waktunya Mbak Nia cantik. Cepat sembuh ya. Amin. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Mbak Putri cantik. Semoga sehat selalu ya buat Mbak Putri ya. Oke, cukup dulu sobat Star FM. Wih, Umi Hanif, selamat pagi buat Umi Hanif yang ada di Krendegan. Masya Allah, makasih banyak kemarin ya. Apanya tuh enak banget tuh. Ketan apa diurap ya, enak banget, mantap mantap, bikin sendiri katanya spesial. Wah, makasih banyak ya. Semangat Mas Andre, yuk semoga hari ini kita semua sehat ya, kerjaannya lancar. Yang lagi sarapan buat sarapan Ria ya, yang dimakan nasinya bukan sendoknya ya. Iya, kali aja gak fokus jadi malah sendoknya yang digigit ya. Bukan gak fokus lagi tuh Mbak Nia, itu mah kayaknya ada masalah mata ya. Iya, masalah mata semua orang mungkin punya. Tapi ada yang diam aja, ada yang udah ikhtiar, udah mencoba. Tapi ada juga yang belum tahu nih gimana cara ikhtiarnya ya. Ikhtiarnya coba dengan rutin minum Vitamal, solusi kesehatan mata. Nah, Vitamal sudah diklaim 3 kali lebih cepat mengobati daripada obat-obat lain yang ada di pasaran. Jadi udah aman halal, izin edar BPOM-nya udah ada. Terus apalagi Mania? Nah, terus Vitamal ini kandungannya ya, ekstrak wortel, ekstrak tomat, ekstrak daun pepaya, itu bagus banget karena emang banyak mengandung vitamin A yang bagus untuk kesehatan mata Anda. Jadi bisa mengobati masalah mata rabun jauh, rabun dekat, mata silinder, glaukoma, makula dini, mata iritasi, mata katarak, ya, mata kemerahan, ya, mata berair, dan berbagai masalah mata lainnya. Silakan bisa beli di apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk harga mulai dari Rp150.000, satu botol isinya 50 kapsul. Jangan lupa minumnya menggunakan air hangat. Vitama, solusi kesehatan mata. Nia puterin yuk ada lagu Biarlah Aku Mengalah dari Nike Ardila.

kepada mereka dan dijodohkan dengan gadis lain. Walau kita tahu sekarang bukan zaman Siti Nurbaya

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Siti, alamat Desa Candimulyo RT1 RW1 Kebumen. Setiap hari saya menjahit bahkan sampai malam. Badan saya sering merasa pegal-pegal dan kaki sering kesemutan. Alhamdulillah, sejak saya konsumsi Habutop produksi dari PT Denatur Indonesia, langsung ada perubahan. Sekarang badan saya berasa enak dan kaki tidak kesemutan lagi. Bagi yang punya keluhan sama seperti saya sarankan untuk mengkonsumsi juga Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang bisa dibeli di agen atau apotek. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Srubeng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Srubeng, nomor 20 Srubeng, atau

untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian. 98.4 Star FM.

0: birunya rinduku dari koleksinya Ria Angelina. Udah nih yang munculin, lanjut sesi ponlap yang mau naik-naik yuk di 0851-8606-9984. Oke, udah langsung banyak yang desel ya. Nia angka dulu. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Oldies and Memories.
1: Waalaikumsalam, mat pagi juga Oldies Memory.
0: Wah, selamat pagi Mas Andre. Alhamdulillah Nia baik. Mas Andre apa kabar? Sehat?
1: Alhamdulillah, sedikit emplu.
0: Wah, samaan ini. Berarti nih bisa nular lewat udara ya.
1: Banyak yang mendingan aku udah mulai.
0: Iya, Mas Akina. Semangat, semoga cepat sembuh ya.
1: Lagunya apa yang mau dinaikin?
0: Yang mau dinaikin ada Sendiri Menyulam Mimpi, Jangan Tangan Yang Bicara, Kemesraan Sama Nona Nona Nona.
1: Kemesraan aja lah.
0: Oke, siap.
1: Iya, Mbak Sakina, biasa nih satu. Salam-salamnya tadi yang udah pada naik itu, Mbak Warid, sunset banget. Iya. Dia nggak niat aja bisa nomor satu, apalagi niat ke studio.
0: Iya, bener ya, Masya Allah.
1: Coba Mas Hafiz di Jambi, makasih salamnya. Mama Cindy, terus tadi siapa lagi ya? Rahim, Mbak Putri, sehat terus Mbak. Terus buat Mboke, Ibu Fatur cantik. Insya Allah besok datang Bu. Terus buat Ibu Fatur udah ya, Ibu Ayi cantik. Sehat terus Bunda Erpito, Bunda Julit, Bunda Tini makasih. Kemarin kita belusukan tuh PBM ke situ, ke Puring. Sehat terus pokoknya. Oh ya buat Mama Ririn, semoga kas membaik. Semangat. Terus buat Bunda Tini udah ya, Mama Asrap, Mama Piani, Mama Fian, Ibu Heni, Ibu Kumis, Mama Asrap, Mama Naomi, Mama Lirin udah ya, Mama Ijan, Mama Cindy udah ya, oh, udah semua ini. Eh, Papa Ijo, Papa Yanto, dan buat semuanya aja. Buat banyak masyarakat, saya terus ingat pesan Ibu Tika apa coba?
0: Jangan lupa bahagia.
1: Ya betul, makasih. Iya, aku aman ini, sebenarnya gak ada yang ganggu. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Mas Andre. Lanjut, halo, assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi. Mbak Nia, apa kabar?
0: Alhamdulillah, baik. Apa kabar, ya, Ibu Yati?
2: SMS gak nyampe, Mbak.
0: Kenapa?
2: SMS gak nyampe.
0: Oh, nyampe. Tadi lagunya udah muncul kayaknya.
2: Iya, lagunya udah muncul kok. SMS-nya belum juga ada.
0: Udah Nia baca. Berarti salah paham nih.
2: Udah gak denger.
0: Kelewatan mungkin.
2: Ya, udah. Salam lah.
0: Versi cepetan ya Ibu ya. Iya, ya udah. Ada lagi Bu yang mau disampaikan? Halo. Oh, ngilang sendiri lagi. Yuk, lanjut naik. Wih, ya halo. Assalamualaikum, selamat pagi. Olisa Boris.
3: Waalaikumsalam, selamat pagi
0: Oldies
3: Memory.
0: Selamat pagi. Waduh, ini kemana aja? Apa kabarnya Nia baik, maaf ya nih.
3: Alhamdulillah baik, iya lama banget gak dengar radio. Ini pas sembuh kak, sesi pun lah.
0: Iya. Oh.
3: Nia.
0: Kenapa? Kok mati-mati?
3: Ya, apa kabarnya? Makin cantik kayaknya.
0: Amin, Masya Allah sehat. Cuma lagi flu ini, dari kemarin gak sembuh-sembuh ini, waduh.
3: Itu berarti kurang banyak makan esnya.
0: Ngawur.
3: Ini apa ini? Ini naikin lagu atau gimana?
0: Iya, udah penuh lagunya. Jadi tinggal naikin. Kemana aja gak nongol-nongol dari kemarin, Noviani.
3: Sibuk di dunia nyata. Kemarin iya. Gak punya handset. Nah, sekarang ada handset. Jadi bisa dengerin radio.
0: Oh, iya, alhamdulillah. Baru beli handset ya.
3: Lagunya ngikut aja lah. Salam-salamnya okay. Juga fotokopi yang udah salam-salam tadi. Ih, makasih Andre disalamin. Ternyata masih ada yang mau nyalamin ya.
0: Ada.
3: Jadi terhura. Ya. Nah, ya, buat semuanya aja terima kasih buat Nianya. itu, mudah rezekinya sepanjang hari. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi, Olise Boris.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Odes Mumodes, mbaknya cantik, apa kabar?
0: Alhamdulillah baik. Apa kabar Umi Hanif? Masya Allah, baru ketemu kemarin ya. Sehat?
4: Alhamdulillah. Rumah duhur Mbak Nia.
0: Kenapa?
4: Sampai rumah duhur, alhamdulillah.
0: Masya Allah, tapi jadi ngebolong kesana kemari ya, jadi jalan-jalan.
4: Iya, alhamdulillah bukan pasapat berkah silaturahmi ya Mbak Nia.
0: Iya, alhamdulillah. Makasih lo kemarin udah main ke studio ya.
4: Kemarin buru-buru ada yang lupa Mbak Nia mau foto sama Mbak Nia.
0: Oh iya, sampai lupa ya. Sampai lupa belum foto. Wala wala.
4: Ya kapan-kapan ke Allah bisa ketemu lagi. Allah mengizinkan ya Mbak.
0: Iya, amin amin ya rabbal alamin. Kapan-kapan kita jumpa lagi.
4: Alhamdulillah. Ikut salam-salam aja ya Mbak Nia.
0: Boleh boleh, silakan. Salam-salamnya buat siapa nih?
4: Salam buat Mbak Lari tadi, udah nyalamin, terima kasih sekali Mbak. Semoga diberi kesehatan dan keberkahan, jagaannya lancip, laris.
0: Amin.
4: Terus kayaknya tadi Mbak Sri Purworejo juga nyalamin ya Mbak Nia?
0: Iya, Mbak Sri Purworejo.
4: Udah, salamin balik Mbak Sri, semoga sekeluarga sehat semua.
0: Amin.
4: Terus buat Bu Yati, Bu Asi, Kang Darminto yang dari Kumpul Sari, Mbak Bingkut yang selalu nyalamin, Bunda Titin Wardani, Mbak Nur Ciklirong, Putri Selatan, terus Mama Via, Pak Paija sama Bu Tuti yang ada di Dungu, Mas Imam, Mas Giman tadi juga sudah nyalamin, Pak Yono, Pak Taryono, Mas Durian di Ambar, terus Mbak Yahya yang ada di Dungu, Pak Sutar, bapaknya Naura. Buat semuanya saja Mbak Nia.
0: Oke, buat semuanya aja.
4: Waktunya ya. Ngikut ke aku belakang yang menyulam mimpi ya Mbak Nia.
0: Oke, boleh boleh. Sendiri menyelam.
4: Ya, terima kasih sekali lakunya Mbak Nia, tak tunggu.
0: Iya, sama-sama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu buat Umi Hanif sekeluarga ya. Yuk Nia bacain atensi dari Putri Selatan. Selamat pagi buat Putri Selatan. Ikutan nimbrung ya lagunya Birunya Rinduku. Oke, tadi udah muncul. Salam buat Mas Is, katanya salam kangen. Buat Bu Fatur, Pak Fatur, Bu Kumis, Pak Kumis, ada Kang Yadiantika, Mbak Buut, Mbak Warit, Kak Imam Putu, Pak Ade Selamat, Pak Pariono, Pak Oyong, Pak Gendro, Pak Karenciken, Juragan Wader, Bunder, Mama Ririn, Bunda Warti, Pesamintan, Bunda Tini, Bu Sri, Bu Tuti, dan buat semuanya. Jabat Mania, jangan lupa bahagia ya. Pokoknya salam balik buat semua yang sudah nyenggol aku. Terima kasih buat Putri Selatan. Lanjut lagi, ada dari Bapaknya Nora nih. Pesan suaranya boleh nih yang munculin ya.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai, selamat pagi Mbak Dia. Selamat pagi Old Memory.
0: Iya, aduh, pagi.
5: Aku mundur aja lah aku. Jadi phone live-nya mundur lah, gak bisa masuk kalian deh pakai WhatsApp.
0: Oh,
5: lagunya ikut tadi yang penting bagus. Dan salamnya buat Mbak Warit yang pertama kali masuk, ada Mas Habib Jambi, ada Mbak Cindy, ada Terosita, ada Bu Yati, Bu Karmina, ada Bu Tina Wardani, Bunder, ada Bu Tika Darmanto, ada Kang Mamat, ada Mr. Kerli, ada Kang Gendro, juga ada Mama Fian, Mama Fian, Mama Naomi, Mas Andri, Mas Ibnu, ada Mas Ari Sangobanyu, Kang Ucup, Kang Muksin, selamat pagi Kang Muksin, Bapak Ijo, Kang Imam Buto, Pak Ade Selamat, Pak Karim Chicken, Bu Karmina, Bu Sakina, ada Mbak Nur Klirong, ada Umi Hanif, Putri Selatan, ada Mbak Putri, dan buat semuanya aja pendengar All This Memory. Buat Mbak Nia, selamat tugas sampai pulang nanti. Tidak lupa, hampir kelupaan. Selamat pagi juga Bu Lenor yang ada di Wilokatan, ada Pak Beriati, selamat pagi, selamat mendengarkan acara Oldies Memory yang dipandu oleh Mbak Nia. Buat Mbak Nia, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat bapaknya Naura ya. Mantap banget pagi ini ternyata saking banyaknya ya. Saking banyaknya yang beratensi. Makasih buat yang udah menit-menit. Semoga harinya tambah sehat, tambah bahagia ya. Biar tambah segar, tambah bugar juga kalau pagi sambil dengerin radio secara kemudian. Sambil jangan lupa minum teh Moro ya, teh kombinasi herbal yang menyehatkan tubuh. Beli aja di apotek dan agen-agen resmi kami. Mulai 15.000 aja udah dapet teh segar dengan kombinasi herbal yang hangat, nikmat, bisa melancarkan pencernaan juga. Pokoknya banyak banget deh manfaat teh Moro ya. Jadi silakan bisa dicoba. Yuk Nia lanjut bareng lagu Kemesraan dari koleksinya Chrisye. Stay tune bersama Nia di 98.4 Radio Star FM Kebumen.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Wasima, alamat Sumber Sari RT 02 RW 11 Kecamatan Majenang. Saya mau berbagi cerita. Saya punya keluhan mata, kepalanya sering pusing, lehernya kaku, matanya ada gangguan lah sedikit. Terus saya mendengar ada iklan di radio produk Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Kemudian saya beli, saya konsumsi, alhamdulillah habis satu botol, ada perubahan. Terus saya mau beli lagi. Untuk para pendengar yang punya keluhan mata seperti saya, silakan belilah Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-294 081-222-32-294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotek Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotek Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotek Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal, alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal.
3: 98.4 Stara FM.

di penghujung acara. Terima kasih banyak atas semua kebersamaan Sobat Setara yang udah menemani Nia. Mohon maaf barangkali banyak salah kata dari Nia yang kurang berkenan di hati, tolong dimaafkan. Maaf banget banyak lagu juga yang belum sempat Nia puterin ya, soalnya waktunya sangat-sangat terbatas. Yuk, jangan lupa merapat nanti bareng acara berikutnya. Ada DTL Dangdut, Tugulawet yang dangdutnya asyik banget. Stay tune bersama Nia sampai jam 10 nanti. Nia masih menemani Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

wabarakatuh. Hai hai. Selamat pagi sobat Star FM Kebumen. Masih balik lagi bersama nih ya, bareng acara DTL Dangdut Tu Gelawet yang dangdutnya asyik banget. Hobah yuk, kita goyang bareng lemesin badan. Pokoknya pagi ini sampai jam 10 nanti ya, bareng DTL pagi ini. Hai hai, yang mau ikutan gabung boleh dong gabung-gabungnya. Ditunggu aja merapatnya di 0851-8606-9984, 0851-8606-9984. Dan ya, pagi hari ini jangan lupa DTL juga masih ditemani Habu Top dong, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Ada vitamin herbal untuk melihara kesehatan mata, minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna. Ada madu Vitamedia, ada Otipus, dan juga ada teh moro, teh segar dengan kombinasi herbal yang menyehatkan tubuh. Asik. Sehat terus orang produk Denatur Indonesia pokoknya ya. Iya. Pokoknya dan oke. Makasih yang udah ikutan gabung pagi hari ini. Nanti Nia bacain untuk atensinya ya. Kali ini Nia puterin dulu deh ada lagu berikutnya dari koleksinya Ayu Ting Ting, Sambalado. Stay tune bersamanya di 98.4 Radio Star FM Kebumen.

0: Assalamualaikum, Tante Yuli.
1: Waalaikumsalam. Aisyah, sini masuk. Gimana kabar kamu? Ibu sama bapak, sehat semua kan?
2: Alhamdulillah, sehat semua, Tante.
0: Oh iya, Tante sama Om juga sehat juga kan? Om kemana? Biasanya Om duluan yang datang nyambut Aisyah.
1: Tante sih alhamdulillah sehat, Ai. Cuma Om kamu tuh di belakang. Asam uratnya kambuh. Udah 2 minggu gak masuk kerja. Sekarang bisanya cuma duduk. Karena kalau bangun pasti langsung kerasa tuh persendiannya. Sakit dan linu katanya.
0: Ya Allah, kasihan banget Om. Udah berobat belum Tante?
1: Udah sih, cuma sembuhnya ya 1-2 hari doang.
0: Oh iya Tan, papanya teman Aisyah juga pernah sakit, gak bisa duduk dan bangun, bisanya rebahan. Alhamdulillah sembuh setelah rutin konsumsi herbal Habutop Ramuan Arab Tan.
1: Oh ya? Herbal apa itu? Aman gak?
0: Habutop itu obat herbal yang berkhasiat banyak. Gak cuma untuk menjaga daya tahan tubuh, tapi buat segala macam penyakit juga bisa. Udah berbepom, halal, aman dikonsumsi tanpa efek samping. Nanti deh Aisyah beliin di radio ya Tan.
1: Duh, alhamdulillah. Baik banget sih ponakanku ini. Jadi makin sayang Tante.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotek Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi Ambal.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
3: Apotek Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor.
5: 98.4 Radio.

satu lagu barusan muncul ada Cinta dan Air Mata. Iya. Oke, kita lanjut bareng sesi WhatsApp dan SMS-nya ya. Sobat Setara FM ya. Yang pokoknya udah atensi ya, jangan nanti desel-desel ya, kasihan yang belum kebagian gitu ya. Barangkali gak nyimak mania, ya udah nanti ini disimak-simak lagi ya. Namanya manusia gitu ya, kadang suka lupa, banyak salah, kelewat juga nih ya, juga kadang kelewat-lewat ya. Saking banyaknya emang gue dia. Iya, kalau tahu bisa baca sendiri nih, saking banyaknya yang beratensi juga. Ya udah, waktu pagi buat semua sobat Setara yang hari ini udah pada selesai sarapan, mungkin lagi pada nyuci-nyuci ya, atau yang udah di depan mesin jahit dari pagi, masya Allah. Laris terus orderannya, mantap, banyak yang order jahitan ya. Alhamdulillah, rezeki itu gak kemana, asal kita tuh mau berusaha, benar gak? Iya ya, jadi rezekinya dijemput, jangan dicari, kalau dicari tuh gak ketemu ya. Iya, benar banget. Selain cari rezeki ya, jemput rezeki juga, kita harus perhatikan kesehatan kita. Gimana nih sobat Setara hari ini, baik-baik aja, sehat terus, atau ada yang lagi kurang sehat? Udah lagi kurang sehat mania, kenapa? Darah tingginya naik, atau ya darah rendah juga ya, bikin pokoknya lemas-lemas deh mania. Iya sobat Setara ya, emang tuh naiknya darah, turunnya darah gak bisa kita ini ya, cegah ya, hanya bisa kita obatin dan kita ikhtiarkan gitu, dengan coba rutin minum Habutop. Pagi ini udah ikhtiar minum Habutopnya, jangan lupa minumnya 2 kapsul pakai air hangat. Jadi pagi 2 kapsul, siang juga 2 kapsul, malam menjelang tidur juga 2 kapsul, menggunakan air hangat supaya tubuh kita tuh lebih mudah mencernanya ya. Selain untuk sakit darah tinggi maupun darah rendah, Habutop juga bagus banget untuk sobat Setara. Penderita sakit mah, asam lambung, asam urat, TBC ya, migrain, diabetes, darah tinggi tadi udah, insomnia nih yang sulit tidur kalau malam ya, harus rutin minum Habutopnya juga biar badannya enakan, mendingan dan juga enteng, oke? Belinya di mana mania Habutopnya? Ada yang belum tahu nih, serius belum tahu. Iya, padahal Habutop udah gampang banget dicari di apotek dan di agen-agen resmi kami. Barangkali sobat Setara tuh pengen beli ke studio, boleh juga, silahkan ya. Merapat ke Radio Setara FM Kebumen di Jalan Bulupitu Desa Tunjung Seto, RT 5 RW 1 Kecamatan Kota Binangun, Kabupaten Kebumen. Jadi silahkan merapat-rapat aja balik ke sini, oke? Iya, nanti dia sediakan ya Habutopnya. Mau yang 50 kapsul, 100 kapsul, 200 kapsul ada ya. Kalau pengen isi lebih banyak, harga lebih hemat, belinya yang paling gede, gak usah tanggung-tanggung ya, yang 200 kapsul, oke? Iya, satu keluarga di rumah tuh minum Habutop semua gitu. Oke deh sobat Setara nih, mau lanjutin yuk gabung sama yang ada di WhatsApp dan SMS-nya. Yang belum gabung masih ditunggu di 0851 8606 9984, 0851 8606 9984. Selamat pagi buat Bang Madun ya, absen Setara FM, katanya puterin lagunya dong, Koyo Jogja Istimewa. Oke, udah muncul ya, makasih buat Bang Madun.
Lanjut lagi deh dari Mama Ririn cantik. Waalaikumsalam. Selamat pagi juga gabung di DTL yang dadunya asik banget. Katanya request lagunya Sambalado punya Ayu Ting Ting. Oke, udah muncul ya Mama Ririn untuk lagunya. Salamnya nih katanya buat semua sobat Star FM, FKF, SS, Kumala, salam sehat, selamat beraktivitas. Buat manianya semoga hari ini lebih baik lagi, amin. Oh ya, lebih baik apa nih? Lebih baik sehat atau apanya deh? Iya, makasih buat Mama Ririn, semoga cepat sembuh ya. Dari Kang Yadi Antika yang ada di Merinan, waalaikumsalam, ikut meramaikan acara DTL. Salam buat Mbak Alfiah, Mbak Widya, Mbak Anji, Mbak Sri Herlina, Mas Bagus, untuk Mbak Kembar, Mas Hakinda, Bunda Lilis, Bunda Titin Wardani, dan untuk semua fans Radio Star FM Kumen aja. Buat medianya lagunya Cinta dan Air Mata dari Adela. Oke. Iya, udah muncul ya nih barusan Cinta dan Air Matanya adalah ini lanjutin lagi. Ada dari siapa lagi ini? Oh, Bu Asih. Selamat pagi buat Ibu Asih DTL. Waalaikumsalam ya. Kali ini katanya pengen dengerin lagunya Tambal Ban dari Adela, udah muncul juga. Salamnya buat apa aja, Pak Kancikan, Pak Suter, Pak Gendro, ada Pak Bambang, ada Pak Parion Nurusopo, Pak Yenora, Pak Sasongko, Mas Imam Butu, Mas Arfilden, Mas Dani, Mas Oyong, Mas Dani, Mas Hafiz Jami, Mas Sidiki di Gondo, Mas Arsen, Mbak Yayah, Bututi Grabak, Mbak Sibat, Mbak Inai, Mbak Isna, dan buat semua fans Radio Star FM Kebumen. Buat Mania sehat selalu ya. Siap, terima kasih buat Ibu Asih, semangat dan sehat selalu juga pokoknya. Iya, sehat-sehat terus Ibu ya. Ada lanjut deh Mas Andre, selamat pagi juga buat Mas Andre, mantap banget ya pagi ini, gasik banget. Iya, gak mau kalah sama yang senior pokoknya ya. Ikutan gabung nih di DTL ya Mbak Nia, katanya mau request lagunya Ririn DA, Aku Tak Sanggup Lagi. Silim, kirim-kirim salam buat ibuku, ibu Yukumo, ibu Fatur, bunda Ervita, bunda Julit, bu Tika, bu Asi, bu Heni, bu Kumis, mama Fiani, mama Fian, nama Astra, mama Naomi, mama Ririn, mbak Cindy, mbak Yaya, mbak Ningsi Gula Jawa. Terus juga buat Mbak Warit, Mbak Kembar, Kang Mat, Papa Ije, Pak Yanto, Mbak Yanti, dan buat semua sobat Star FM, buat Mania, semangat siarannya, semoga cepat sembuh empelunya. Amin. Jangan lupa bahagia juga buat Mas Andre. Iya, pokoknya bahagia selalu ya. Ayo, dia lanjut lagi ya. Ada Mama Nadia di Poncowarno. Selamat pagi buat Mama Nadia. Lagunya apa nih, Mama? Oh, Ku Nanti di Pintu Surga. Boleh, di play dong. Senggol buat semuanya, buat aktivitas apa aja, buat medianya, buat tugas, semangat dan sehat selalu. Terima kasih buat Mama Nadia yang ada di Poncowarno. Yuk lanjut bareng siapa lagi nih? Mas Ion di Ayam Putih, selamat pagi juga. Katanya Mbak Nia, tolong diputerin lagunya apa tuh? Tajamnya Karang. Oke, makasih buat Maninya Matugas. Makasih juga buat Mas Ion di Ayam Putih. Yuk dilanjut bareng Papa Ijo. Waalaikumsalam, selamat pagi buat Papa Ijo. Lagunya Tak Bola Bale ya. Salamnya fotokopi tadi aja buat Maninya Matugas sampai tuntas, semoga sehat selalu, sekeluarga full barokah. Amin. Sehat selalu juga buat Pak Paijo dan keluarga ya. Yuk dilanjut lagi deh sobat Sara. Ada siapa lagi di sana? Banyak banget ternyata pagi ini. Alhamdulillah, berarti semuanya pada sehat ya. Mas Oyang di Mayurip, Masya Allah hadir. Mania request lagunya Dumes ya, Happy Asmara. Salamnya buat Mama Kiki, Mama Piani, Mama Asi, Mama Aida, Mama Ramdan, Bunda Arvita, Bu Ayu, Mama Intan, Mama Rizky, Mama Wulan,
Mama Ainun, Mas Franky, Pak Soeharto, Mas Andre, Mas Betran, Mama Nyenora, Mas Teja Ragil. Ada Bang Gendro, Mas Imam Butu, Mas Dani Putra Sulung, dan buat semuanya aja menikmati acara DTL ya. Buat medianya petugas. Mat kembali lanjutin siarannya. Makasih buat Mas Oyong di Banyu Urip Purworejo. Oke, cukup sudah ya Sobat Sara untuk atensinya. Coba deh. Masih ada ternyata. Iya, masih ada ya, Masya Allah. Putri Selatan, mat pagi ya. Ikutan nimbrung lagunya Kerinduan. Wah, masih gak bosen ya lagu Kerinduannya ya. Coba nanti ya, semoga masih kebagian. Salamnya buat Pak Fatur, Ufatur, Mbah Warid, Mas Api Jambi, Bu Kumis, Pak Kumis, Pak Gendro, Pak Aryono, Pak Romeo di Ambal, Papa Ijo, Kang Giman, Jeregang Wader, Pak Karim Ciken, Kang Imam Butuh, Bundar, Bunda Julit, Mbah Putri, Mamah Ririn, Umi Hanif, Mbah Yaya, Bunda Wartik, Bunda Tini, Bu Saminten, Bu Sri, dan buat semuanya selamat pagi. Buat menia jangan lupa bahagia. Makasih buat Putri Selatan. Mbak Sri Purworejo, selamat pagi. Lagunya Gadis Manis Kalimantan. Salam-salam buat yang lagi monitor, Bu Karminah, Mbak Sakinah, Mbak Yanti Marun, Mama Asraf, Mama Fia, Bunda Tini, Mbak Yaya, Putri Selatan. Fotokopi tadi pagi aja. Semoga manianya sehat selalu. Makasih buat Mbak Sri Purworejo. Mama Rizky di Tanah Sari, waalaikumsalam. Gabung di detail yang dari nyasik banget. Lagunya Bukan Tak Mampu dari koleksinya Tasya Ros Mala ya. Salamnya buat Bunda Arvito, Mbah Putri, Mama Aul, Mama Asraf, Bu Yati, Mbak Cindy, Mbah Ahmad. Ada Duren di Ambal, Mbak Inora, dan buat semua penggemar Radio Setara FM. Buat badannya mau tugas sampai tuntas. Jangan lupa bahagia. Makasih buat Mama Rizky di Tanah Sari. Ya Mbak Nia, udah dari subuh. Apanya Bu Ar? Sarapannya. Iya, buat pagi buat Mas Abi Jambi ya. Salam katanya dari Mas Abi Jambi buat semua Sobat Setara FM. Mat pagi, mat aktivitas. Makasih Mbak Nia. Iya, makasih buat Mas Abi di Jambi. Duren di Ambal ya. Katanya Mbak Nia si ganteng kalem masih monitor. Wih, mantap. Kalempit-lempit ya. Wah, mantap banget nih. Duh, ready awal semangat pokoknya. Yuk lanjut bareng lagu berikutnya. Ada dari Ririn D.A. Aku Tak Sanggup Lagi.

dari Abah Syakri. Ini ada satu teman kembali, ada Kunanti di pintu surga bareng multi projobang dan juga cumi-cumi bakal dilantunin ada Sherly K D I D.

0: Bapak.
1: Ada apa, Ibu? Teriak-teriak.
0: Itu ada ular, Pak, di bawah kompor. Cepat atu tangkep.
1: Waduh, ya nggak bisa atu, Ibu. Bapak juga takut kepatok ular.
0: Ya digimanain, ke, Pak? Diusir. Ibu takut banget, Pak.
1: Ah, bentar. Bapak ambil tongkat kayu dulu. Mana, mana, mana, mana? Sebelah mana?
0: Itu, gasnya digeser gerah.
1: Astagfirullahaladzim, Ibu. Masya Allah.
0: Kenapa, Pak? Gede ya ularnya ya?
1: No, itu tali rapia, bukan ular. Aduh, dasar si Ibu.
0: Maaf, Pak, orang gak jelas. Sekilas panjang hitam, sembunyi, ya kirain ular. Kalau gajah kegedean dong.
1: Aduh, mending mata Ibu jadi obatin. Makin ngeblur aja tuh. Besok Bapak beliin pitama buat Ibu. Tapi dengan syarat konsumsi yang rutin ya. Biar abun mama sembuh, minimal membaik lah. Bahaya kalau dibiarin, nanti lihat punya Bapak dikirain orai kadut.
0: Isi Bapak bukan orai kadut, Bapak komodo.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotek Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayaan, Desa Bocor, atau Selatan Bali Desa Bocor.
3: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Pandurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Pandurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Pandurso.
5: 98.4 Radio Star.

0: masih bersama Nia di 98.4 Radio Setara FM Kebumen bareng DTL Dangdut, gelawet yang dangdutnya asyik banget. Lanjut, yuk sesi pon live yang mau naik-naik aja. Nia tungguin di 0851-8606-9984. Halo, assalamualaikum, selamat pagi DTL.
1: Waalaikumsalam DTL, selamat pagi Mbak Nia, gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah baik, apa kabar Mama Asraf? Sehat Mama Asraf?
1: Alhamdulillah sehat, asyik aku bisa nomor satu.
0: Asyik, udah ancer-ancer dulu ya pencetnya ya.
1: Iya.
0: Wis apal pokoknya lah.
1: Emang ada lagu itu Mbak Nia, Kicau Mania?
0: Ada, versi DJ.
1: Darboy King itu.
0: Boleh-boleh
1: versi DJ. Sekarang lagi sekolah, ya nanti deh coba dengerin dulu lagunya kayak apa.
0: Oke, ini nanti muter ya, nih ada DJ.
1: Iya, salamnya buat Bapak Asya, Mas Andre. Terus apa ya, Mbah Warid, Bapak Enaura, Pak Deslamet, Pak Sutar, Pak Pariono, terus Mas Edi, Mas Andi, Kang Arsen, Kang Mamat, Kang Arif, Bu Bunder, Bunda Tini, Bunda Titin, Bunda Warti, terus Ibu Asi, Bu Tika, Bu Heni, Bu Ayu, Bu Kumis, Bu Fatur, terus Mbak Yayah, Mbak Isna, Mbak Nur, Mbak Cindy, Mbak Sakinah, Mbak Inai, terus Mbak Rizky, Mbak Sri, Mbak Yanti, sama Pak Yantonya, Mama Naomi, Mama Fatma, Mama Wulan, Mahwi, Mahrin, Mahin, Mama Rizky, Mama Fian. Terus siapa ya? Buat Ibu Karmina, terus buat semuanya aja deh. Buaya, oh Bu Yati belum, nanti komplain belum dicawal.
0: Iya, siapa lagi?
1: Pagi Bu Yati, semoga sehat selalu ya buat Ibu Yati. Buat Mbak Dianya terima kasih. Semoga juga sehat selalu buat Mbak Nia. Amin. Tetap semangat. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Mama Asraf. Lanjut lagi, mana suaranya? Halo, assalamualaikum, selamat pagi DTL.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maria cantik, apa kabar?
0: Wah, baik, alhamdulillah Mbak Yaya cantik, akhirnya bisa naik ya Mbak Yaya ya.
2: Ya, alhamdulillah rezeki.
0: Rezeki. Oke, udah
2: kita harus sabar.
0: Iya, betul, harus sabar penuh dengan cobaan ya mau naik ya.
2: Enggak langsung bisa kan ini apa
0: WA. Iya, enggak langsung bisa, harus bersabar, harus semangat pencet-pencet.
2: Iya.
0: Iya, mau lagu apa Mbak Yaya?
2: Ini aku minta punya juragan ini benci.
0: Benci, oke boleh.
2: Iya, terus aku mau mohon maaf pada semua fan Kebumen FM dimanapun berada. Kalau aku naik kan kadang susah ini, terus pas di atas terus ketawa-ketawa ada yang terganggu mungkin ya. Mohon maaf sebesar-besarnya karena aku nggak bisa judes. Orangnya suka ketawa gitu lah.
0: Iya, nggak apa-apa, kita hiburan gitu. Iya dong
2: gitu. Banyak yang ini maksudnya yang terganggu, aku mohon maaf sebesar-besarnya.
0: Ya siap.
2: Terus makasih buat Mbak Nia, moga sehat selalu, merasakan barokah, terima kasih.
0: Amin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih juga buat Mbak Yaya, semoga sehat selalu ya. Namanya juga suka bercanda ya, biar tambah rame. Masa iya ya, masa harus cemberut ya. Lanjut, halo, assalamualaikum, selamat pagi, oh DTL.
3: Waalaikumsalam, pagi juga DTL Mbak Nia. Kasian banget, hai, masih bindeng suaranya.
0: Iya, ini Masya Allah, udah periksa juga. Aduh.
3: Udah deh, semoga lekas sembuh ya.
0: Amin. Nah, kasih doanya. Bu Heni, apa kabar? Sehat sekeluarga?
3: Alhamdulillah sehat, baik. Mbak Nia sehat.
0: Alhamdulillah sehat, baik juga. Tumben bisa naik di sesi pertama, biasanya sesi dua.
3: Iya ini, tumben ya rezeki.
0: Rezeki gak ada
3: biasanya
0: yang tahu.
3: Biasanya Mbak Warit tuh pertama tuh. Halo Mbak Warit, sehat selalu Mbak Warit yang ada di Pekanbaru.
0: Semoga sehat. Iya, amin.
3: Sehat, iya. Mbak Warit biasanya gercep. Ini belum ya Mbak Nia ya?
0: Udah desel-desel, tapi lagi bertarung lewat udara
3: lagi
0: ini.
3: Lagi sibuk dia, lagi ngejualin dia, banyak yang belanja.
0: Iya.
3: Masih kebagian lagunya Mbak Nia ya?
0: Iya, satu lagu lagi boleh, mau lagu apa?
3: Oh, satu lagi aku kepengin dengerin Setia Untuk Selamanya.
0: Oh, iya, itu lama gak denger ya lagu favoritnya Bu Heni ya. Oke, siap.
3: Ya.
0: Salam-salamku.
3: Nebeng Mama Asraf deh, nambah sedikit. Udah komplit banget itu Mama Asraf. Nambah sedikit ya Mbak Nia ya.
0: Boleh.
3: Buat Mbak Putri dan Mbak Kakung sehat selalu. Amin. Buat Pak Juragan Wader dan Biungi semangat untuk sehat. Buat Mbak Ahmad, buat saudaraku yang ada di Pejagatan, Ibu Biba sekeluarga semoga sehat selalu. Dan teman-teman ngaji di Pejagatan, ibu-ibu yasinan, bukan yasinan, nendeng zikir dan doa.
0: Oh iya.
3: Fabilul hidayah ya, pokoknya semuanya ya, semoga sehat selalu. Udah deh gitu aja, sudah komplit tadi Mama Asraf.
0: Oke, wis komplit banget ya.
3: Iya, Paul. Mama Asraf di bengnya, Mama Asraf. Buat Mbak Nianya, cepet sehat emplunya.
0: Amin.
3: Terus terima kasih waktunya.
0: Amin.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Ibu Heni, semoga sehat selalu. Yuk, satu penelpon terakhirnya. Oke, halo, assalamualaikum, selamat pagi DTL.
4: Halo, waalaikumsalam, selamat pagi DTL.
0: Pagi Mbah Warit, ini akhirnya bisa orang Pekanbaru ya.
4: Mengalah lah sama mama itu.
0: Iya, mengalah dulu sama emak-emak ya.
4: Masih kebagi, kenapa enggak ini?
0: Enggak, lagunya udah penuh kayaknya ini Mbah.
4: Ya udah enggak apa-apa, ikut aja. Apa yang mau dinaikin ini?
0: Ada Kicau Mania, Tabola Bale, Benci, Dumes, Setia Untuk Selamanya, Kerinduan.
4: Kerinduan lah.
0: Kerinduan, oke, siap-siap. Salam-salamnya Mbak Warit.
4: Ya, salamnya yang udah pada naik. Lima kali jawabannya ada Mbak Sam. Ada Mbak Eni juga. Terima kasih. Ada Mbak Fian juga. Selamat pagi.
0: Waalaikumsalam Mbak Warit, makasih kembali. Cukup dulu ya Sobat Sara, 4 penelponnya tadi udah dinaik-naikin ya. Ini siapa? Selamat pagi buat Mama Dina. Waalaikumsalam. 6270 siapa ya, mat pagi. Buat Mama Reza mat pagi, Bu Karmina, Om Paryono, Bunda Ervito, Mbak Cindy, Bunda Titin, Bu Yati mat pagi semuanya ya. Lah terperosot Mbak Nia, lagunya Setia Untuk Selamanya. Oke, Mama Dina siap. Setia Untuk Selamanya, naikin punya Bu Henny berarti ya. Nanti ditunggu aja ya. Tapi udah terperosot gak nyerah kan? Nanti lanjut sesi 2 dong ya. Yang lain dong, gantian. Oke, sama Sarah, makasih yang udah ikutan gabung, yang dari tadi mencet-mencet tapi gak nyambung-nyambung. Hayo loh, nomornya benar gak ngetiknya? Atau jangan-jangan ya sekarang lihat HP tuh harus dijauhin Mbak Nia ya, tambah jauh tambah jelas malahan. Aneh ya, biasanya tuh orang kalau tambah deket tuh tambah jelas, malah tambah jauh harus jauh dulu baru jelas. Wah, kena ramun dekat itu ya. Ya udah, terus gimana tuh Mbak Nia? Ya gimana lagi Sobat Sarah, harus diatasi, bahaya loh kalau selama kelamaan nambah-nambah parah juga ya. Bisa-bisa lihat HP tuh 1 meter dari penglihatan ya. Gimana cara mengobatin, mengatasinya? Ikhtiar dulu dengan menggunakan Vitama, solusi kesehatan mata. Nah, Vitama juga sudah diklaim 3 kali lebih cepat mengobati daripada obat-obat lain yang ada di pasaran. Udah jelas aman, halal, izin edar BPOM-nya udah ada. Kandungannya nih ya, dalam Vitama tuh udah jelas ada ya kandungan ekstrak tomat, ekstrak wortel, dan ekstrak daun pepaya yang benar-benar banyak mengandung vitamin A, jadi bagus untuk kesehatan mata Anda. Yang matanya rabun, jorok, mendekat, mata minus, silinder, glukoma, makula dini, dan berbagai masalah mata lainnya. Pokoknya ayo buruan beli dan coba khasiatnya. Belinya di apotek dan agen-agen resmi kami. Oh, mat pagi buat Bu Tuti Grabak, naikin lagunya Gadis Manis yang ada di studio FM. Oke, Bu Tuti, nanti lagunya dimunculin deh. Itu tadinya di bawah sendiri ya, semoga nanti masih dinaikin lagi sama Nia ya. Oke Nia, lanjut bareng lagu Kerinduan dari Gary Mahesa. Stay tune bersama Nia di 98.4 Radio Star FM Kebumen.

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Ayu, alamat RT1 RW1 Pekunden, Kutawinangun, Kebumen. Sebelumnya saya punya keluhan nyeri pinggang. Kalau duduk susah sekali untuk berdiri, terasa sakit sekali. Setelah saya mendengarkan radio dan ada iklan Habutop, saya langsung beli dan mencoba. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar lain atau siapapun yang sedang menderita penyakit lainnya, jangan lupa gunakan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah buktikan khasiatnya. Terima kasih PT Denatur Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo, Wonosari, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen.
0: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Ten, ya udah dia munculin pagi ini. Kita lanjut dong, masa enggak? Yuk sesi phone live-nya, mana suaranya Sobat Setara yang mau naik-naik aja di 0851 8606 9984. Oke. Sebentar, ada siapa ini kira-kira ya? Halo, assalamualaikum, selamat pagi, DTL.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, DTL. Selamat pagi, apa kabar Mbak Nia?
0: Alhamdulillah, baik. Apa kabarnya Om Pariono, sehat?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah, ceria-ceria ya. Iya, cerah wadah sobo, alhamdulillah.
1: Sama Pak Dia.
0: Mantap deh.
1: Lampunya udah habis ya?
0: Iya, udah habis Om.
1: Yang dimau nakin apa ini?
0: Ada tabola bale, benci, dume, sama kicau mania.
1: Oh iya, benci saja itu.
0: Benci, oke.
1: Iya. Salam-salam ya Nia.
0: Boleh, silakan.
1: Salamnya buat yang pada naik, ada Mama Asrap, ada Buda Heni, Mbak Yaya, Mbak Warid, Bunda Herpito, Mbak Putri, Mbak Kakung, Bu Asi, Bu Tika Darmanto, terus Teh Rosita, Pak Taufik.

0: juga, buat Pak Kumis, Bu Kumis, buat Bu Saminten, Bu Yati, Bunda Titin Wardani, Bunda Warti, Mama Ria Ponorowo, Mama Yasmin, Mama Intan, Mama Akmal, terus Mama Agung, terus Mama Naomi, terus Bu siapa? Atika, baik.
1: Bu Tika Darmanto.
0: Bu Tika juga. Itu Bu Karminah ya. Bu Karminah Putra. Terus Putri Selatan. Buat Mbak Rizky, Mbak Cindy, buat Om Kendro, Pak Paijo, Mas Oyong masih membutuh, Mas Putra Sulung, buat Mas Andri, Mas Franky, Mas Ibnu, Pak Dislamet, Mas Yono, Pak Sutar, Pak Kavenaura, buat Mas Afid, dan buat semuanya ajalah Mbak.
1: Orang buat itu. Semuanya aja ya. Oke, siap. Oleh
0: kebanyakan kasihan yang belakangnya ini. Buat semuanya penggemar Setara FM Kebumen dimana saja berada. Untuk Mbak Nianya selamat tugas sampai tuntas nanti, sehat selalu, dimudahkan rezekinya, full barokah.
1: Amin.
0: Jangan lupa pesan Mas Andri.
1: Jangan lupa bahagia.
0: Iya.
1: Siap. Terima kasih
0: waktunya untuk Mbak Nianya, selamat tugas sampai tuntas nanti, sehat selalu, dimudahkan rezekinya, full barokah.
1: Amin.
0: Itu aja, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Om Pariyono. Lanjut. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi DTL.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi PTM, Nia.
1: Pagi Bu Karmina, apa kabar hari ini? Akhirnya bisa naik juga ya, walaupun akhir-akhir.
2: Alhamdulillah, sehat Mbak Nia, sehat.
1: Alhamdulillah, sama.
2: Ini udah sembuh flu nya Mbak Nia.
1: Iya, ini masih sedikit flu.
2: Iya, semoga cepat sembuh ya.
1: Amin.
2: Iya. Lagunya udah nggak kebagian.
1: Iya, udah penuh Bu.
2: Iya,
1: jam segini.
2: Udah. Ikut aja lah Mbak Nia, udah.
1: Iya, ngikut yang gampang ya.
2: Iya.
1: Yang gampang ikut aja. Salam-salamnya Ibu.
2: Salam-salamnya ikut itu aja lah Pak. Pak Taryono Wonosobo itu baru.
1: Oh, Om Pariyono. Iya, Om Pariyono. Ngikut
2: iya,
1: Om Pariyono aja.
2: Oh, ikut aja ya. Pak, bonceng salamnya.
1: Fotokopi gratis ya, tanpa bayar.
2: Iya,
1: alhamdulillah.
2: Fotokopi, ya. Lagunya ya ikut aja lah, yang mau diputer apa. Udah baik semua itu, mau pilihan.
1: Oke, siap.
2: Iya. Buat Mbak Nianya, selamat bertugas sampai selesai. Terima kasih waktunya.
1: Iya, sama-sama.
2: Semoga sehat selalu.
1: Amin.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Ibu Karmina. Cukup dulu ya sobat Star untuk teleponnya. Makasih buat Bapak Agung Rejosari, ada juga Mbah Ahmad ya yang udah ikutan dasar juga. Ih, ada pesan suara dari Mbah Bubut.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mbak Nia cantik.
1: Waalaikumsalam.
3: Ini Mira Karawan, buat Bu Asih, Bu Nurul Mahanif, Bu Yati, Mbak Saminten, Maman.
1: Kok Aldis Mamaris Mbah Bubut?
3: Nama Mbah Bubut, Bapak Tepuk Patur.
1: Iya.
3: Mbak Sita, sepeda Mbak Antri, Mbak Fatma, Mbak Fiani. Juga ada Mama Srit. Akhirnya juga ada Mama Bila, Bu Kumis, Putri Selatan, Mbak Putri. Ada Mahrin, Pak Dede Antika, Mama Asraf, Mbak Farid, Mbak Deyat. Juga ada Mama Imbar, Mbak Sri. Juga ada Mama Kausan, Mbak Saminten. Dan Bunda Tintra Wadani dan buat semuanya yang lagi mau nih. Lagunya ikut aja Mbak Nia. Buat Mbak Nia mencari bekasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam Mbak Bubut. Terima kasih. Semoga sehat selalu. Oke, cukup dulu ya Sobat Sara. Yuk, yang hari ini lagi pengen yang manis-manis, ngeteh aja pakai teh Moro. Teh kombinasi herbal yang menyehatkan tubuh. 15.000 udah dapat teh segar dengan kombinasi herbal. Apalagi udah ada kandungan ekstrak serai sama jahe ya, yang bikin tubuh kita benar-benar hangat dan nikmat. Beli aja yuk teh Moronya di apotek dan agen-agen resmi kami. Hai Sobat Sarah, barangkali pengen beli teh moro di radio, boleh, masih ada stoknya, yuk langsung borong deh, jangan sampai kehabisan. Iya, ya mau beli-beli Sultana juga. Wow, Sultana di rumah habis. Pengen beli, boleh merapat ke sini ya. Minyak herbal serbaguna Sultana sangat-sangat bagus, cocok untuk semua kalangan usia, terus bisa juga untuk pijat urut, untuk meredakan gatal-gatal, yang pengen kerokan, pokoknya solusinya hanya Sultana. Minyak herbal serbaguna. Yuk kita goyang lagi. Ada tabola bahan.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitamart.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ervina, alamat Desa Ampih, Kecamatan Bulis Pesantren. Saya ingin bercerita tentang pengalaman saya. Sebelumnya, saya mempunyai keluhan mata berair dan sering sakit kepala sebelah. Ternyata setelah saya cek, saya terkena sakit silinder. Lalu saya mencoba mengobati sakit silinder saya ini dengan mengonsumsi Vitama. Setelah saya mencoba menggunakan Vitama, mata berair dan sakit kepala sebelah sudah tidak terasa lagi. Saya coba cek lagi dan alhamdulillah sakit silinder saya sudah sembuh. Dan saran saya buat pendengar lain atau yang punya sakit mata seperti saya, jangan lupa gunakan Vitama, obat herbal untuk memelihara kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Terima kasih Vitama. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum.

0: dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Maduvita Pedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Maduvita Pedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziyakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun.
1: 98.4 Stara FM Kebumen.

Oke, sampai juga di penghujung acara. Makasih banyak ya atas semua kebersamaan sobat-sobat Setara FM yang sudah selalu setia menemani Nia. Nia mohon maaf barangkali banyak salah kata dari Nia yang kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan. Sampai jumpa bareng besok lagi di acara berikutnya juga bareng Nia. Nia izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Kamu udah dateng, Jon? Sini masuk.
0: Iya, Andre.
1: Mau minum apa, Jon? Teh, kopi, apa susu?
0: Aku mau kopi aja deh.
1: Oh, ini yang manis apa enggak, Jon?
0: Jangan, Re. Aku lagi ngurangin gula ini. Kemarin aku cek gula, ternyata gula darahku tinggi.
1: Waduh, hati-hati, Jon. Takut diabetes loh.
0: Nah, iya, Andre. Selain ngurangin gula, aku juga sekarang lagi rajin olahraga nih. Dan juga jaga pola makan.
1: Nah, dan satu lagi nih, Jon. Kamu harus konsumsi rutin Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang berkhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh, dan juga baik tuh buat penderita diabetes, jantung, stroke, liver, dan lain-lain.
0: Wah, mantep tuh Habutop.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kutau Binangun, Anda bisa mendapatkan di agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kutau Binangun Blok B, nomor 5 dan 6 Kutau Binangun Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kutau Binangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Udah pulang toh ya?
0: Udah nih, Bun. Mumpung kerjaan kelar cepet.
1: Bawa apa tuh ya?
0: Oh ini, tadi mampir ke apotek beli ini nih. Pitama sama Pimata.
1: Ini obat apa ya?
0: Itu obat herbal yang baik untuk menjaga kesehatan mata, Bun. Ayah disaranin sama teman sekantor. Ayah kaget, dia kan dulunya pakai kacamata. Lah, belakangan ini dia nggak pakai kacamata. Ternyata minusnya udah membaik.
1: Terus ayah beli buat siapa?
0: Ya buat ayah lah, buat mencegah daripada nanti ayah juga sampai kenapa-kenapa matanya. Karena ayah udah tua, berisiko kena gangguan mata. Kalau mau, bunda juga boleh untuk konsumsi.
1: Hebat juga ya, ya. Udah herbal, aman, dan khasiatnya terbukti.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotek Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Ketumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotek Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno, Kebumen.

0: nyata dari konsumen pengguna Halbutok.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Ucang, alamat kepolisian Kebumen. Sebelum saya konsumsi Halbutok, saya dulu punya keluhan ambeien. Dan tangan saya sering pegal-pegal, bahkan kesemutan. Sudah macam-macam obat saya coba, tapi tidak ada hasilnya. Alhamdulillah setelah saya minum Halbutok, ramuan Arab produksi dari PT Denatur Indonesia Group, sekarang sakit ambeien saya sudah berangsur-angsur sembuh. Tangan saya juga sudah mulai enak untuk digerak-gerakan. Jadi untuk aktivitas sudah tidak ada kendala lagi. Halbutok memang ramuan asli Arab yang paling top. Ayo beli dan konsumsi juga Halbutok seperti saya, yang bisa Anda dapatkan di apotek dan agen-agen terdekat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Halbutok.
2: Dapatkan Halbutok minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotek Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotek Harum, alamat Jalan Raya Mirit, Kilometer 1, Sarwogadung, Mirit, Kebumen. Apotek Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen. Dapatkan Halbutok minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Puring, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Petanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen.
3: 98.4 Star FM.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Satina, alamat Kaligending, RT 3 RW4. Sebelumnya saya punya keluhan mata buram setelah saya mencoba menggunakan Vitama. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar atau yang punya penyakit mata seperti saya, jangan lupa gunakan Vitama.

0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh Kemiri, Purworejo.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.

0: sudah sehat, Mbak?
1: Alhamdulillah, sudah. Badan saya kemarin pegal-pegal. Nggak enak pokoknya.
0: Syukurlah kalau gitu. Itu bawa apa, Mbak, di plastik?
1: Nah, ini yang membuat saya sehat kembali. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Saya konsumsi rutin. Alhamdulillah, badan enakan. Sekarang sehat kembali.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Srubeng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Srubeng, nomor 20 Srubeng, atau depan

wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT 2 RW 4 Kejawan Bojongsari Alian.

0: selama 30 menit, Ibu, bukan 50 menit. Masa Ibu gak bisa lihat angka digitalnya sih?
1: Masya Allah, Pak. Pantesan beda warna gini kuenya.
0: Kan Bapak udah bilang ikut konsumsi Vitama dan pakai Vimata yang Bapak minum. Nih, Ibu gak pangling, saya jarang pakai kacamata.
1: Eh, kok iya ya, Pak?
0: Nah, besok Bapak beliin deh sekalian buat Ibu. Tapi harus dikonsumsi rutin Vitamanya. Diminum 3 kali sehari dan Vimatanya ditetes 2-3 kali sehari 1 tetes. Vitama kan udah pasti solusi kesehatan mata.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-294 081-222-32-294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotek Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotek Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotek Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal, alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal.
4: 98.4 Setara FM Kebun.

Della temani alis dilukis lukis. Della temani cungur dilabur labur.

0: berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mama Gendis, alamat Kebumen. Sudah cukup lama saya punya keluhan mah. Rasanya benar-benar tidak nyaman. Perut rasanya sakit banget. Saya sudah mencoba berbagai macam obat, tapi belum juga ada hasilnya. Lalu saya mencoba obat herbal Habutop produksi dari PT Denatur Indonesia. Saya minum rutin sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul.

0: Alhamdulillah, setelah minum langsung ada perubahan. Perut saya mulai enak, tidak sakit lagi. Sekarang tidak ada lagi kendala saat bekerja. Badan lebih fit dan tidak gampang capek. Habu Top memang obat herbal paling top. Bagi yang punya keluhan sama seperti saya, silakan untuk konsumsi Habu Top juga ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habu Top.
2: Dapatkan Habu Top minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi Ambal.
2: Dapatkan Habu Top minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
2: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor.
4: 98.4 Stara FM Kebun.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosita Handayani dari Tanjung Rejo Pulves. Pengalaman saya pakai Vitama, dulu mata saya rasanya perih, gatal, dan berair. Sejak saya pakai Vitama, alhamdulillah mata saya penglihatannya semakin membaik dan lebih enakan buat melihat lagi. Buat para pendengar lain atau siapapun yang mempunyai keluhan mata seperti saya, bisa gunakan Vitama solusi untuk kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekarang giliran Anda. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayaan, Desa Bocor atau Selatan Balai Desa Bocor.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso.
4: 98.4 Stara FM.

0: Mana? Kok sendirian?
1: Ke radio, beli Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Buat siapa?
1: Buat suami, badannya lagi kurang fit.
0: Oh, pantesan sendirian. Ternyata suaminya lagi di rumah.
1: Iya, Marsnya mau nitip sekalian nggak Habutop?
0: Boleh deh. Stok di rumahku juga mau habis. Lumayan, setelah rutin minum Habutop, badan saya serasa muda lagi. Hehehe.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3,

0: Waduh, Pak Haji, udah mulai buka lagi nih bengkel lasnya.
1: Mas Piki, iya nih mas, alhamdulillah, kelihatan saya udah mulai membaik. Dari mana mas Pi?
0: Ini saya habis belanja kain buat pesanan baju. Ada baju seragam, ada baju apa ini. Ngomong-ngomong, sebelumnya kenapa sih matanya Pak Haji?
1: Ya, resiko tukang las lah mas. Sering lihat kilatan-kilatan dari las-lasan. Dan saya ceroboh, sering gak pakai kacamata pelindung. Jadi makin lama makin rabun, penglihatan samar-samar. Kayak berkabut gitu.
0: Wah, alhamdulillah kalau sekarang udah membaik mah. Emang berobat kemana Pak Haji?
1: Gak kemana-mana kok. Cukup ke radio beli Vitama dan Vimata, kapsul herbal dan tetes mata yang baik buat menjaga kesehatan mata. Alhamdulillah nih, setelah saya konsumsi rutin dan mulai membaik akhirnya seiring berjalannya waktu. Dan sekarang bisa aktivitas lagi.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziyakban, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun.
3: 98.4 Stara FM, Kebumen.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Ponia, alamat Perum KJPR di RT 3 RW 2 Kelurahan Mudal Purworejo. Saya tadinya menderita sakit kepala vertigo akut dan badan lemas kalau jalan, badan terasa melayang, kepala mutar-mutar. Setelah saya mendengar siaran radio tentang obat herbal Habutop, saya menyuruh anak saya Habutop. Alhamdulillah setelah minum badan saya jadi tidak sakit lagi dan kepala saya tidak sakit lagi, jadi sehat dan tidak lemas. Bagi yang punya penyakit seperti saya anjurkan minumlah Habutop. Insya Allah semua penyakit hilang.
1: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tekmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kutha Binangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kutha Binangun Blok B, nomor 5 dan 6 Kutha Binangun Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kutha Binangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tekmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan, alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitamart.
1: Assalamualaikum, nama saya Asih dari Bus Pesantren. Keseharian saya bekerja di depan komputer. Efeknya membuat mata saya menjadi lelah,

0: Saya rutin minum vitaminnya sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul. Lalu si matanya saya teteskan pada mata saya. Alhamdulillah kondisi mata saya sekarang berangsur membaik. Mata lebih terasa segar, tidak kering, dan tidak merasakan pusing lagi. Saat ini saya sudah habis 3 botol. Saya berharap mata saya benar-benar bisa normal dan sehat kembali. Vitama memang solusi terbaik kesehatan mata. Terima kasih. Wassalamualaikum.
1: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotik Poncowarno, alamat Jalan Karangpencil kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno Kebumen.
2: 98.4 Stara FM.

0: goreng langka.
1: Prei, Pak. Ibu ora masak. Tuk nang warung bae ya.
0: Kenapa? Ora kaya biasa, Nek.
1: Iya, Pak. Mau lagi testangi turu awake rasane lemes banget. Pegel, semuten.
0: Ya wis, babak tak tuku obat dhisik. Kebu obate dinum ya, rong kapsul sekalian.
1: Wis, Pak. Tak turunan dhisik ya.
0: Iya, Bu.
2: A few moments later.
0: Ujarku suara kucing. Jebule ibu wis mari.
1: Alhamdulillah, Pak. Bareng minum habuto, rasa lemes, pegel, semutan ilang.
0: Ya syukur ibu sehat, bisa masak maning. Lantaran habuto obat herbal sing lagi ngetop.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, Kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen.
4: 98.4

0: gak ada salahnya mama juga mau menjaga kesehatan mata. Kan Vitama dan Vimata itu bukan cuma buat yang punya mata minus silinder glukoma gitu, tapi baik juga kok dikonsumsi sama mama yang gak punya keluhan apa-apa, sebagai pencegah gitu loh pa.
1: Iya. Kalau itu gak usah nunggu gajian, besok papa beliin sekalian 2 paket. Soalnya punya papa juga mau habis.
0: Oke deh pa, makasih ya pa.
1: Sama-sama.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotek Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotek Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh Kemiri, Purworejo.
4: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Star FM Kebumen. Hai hai. Kok cepet? Udah tanggal 17 ya. Masya Allah, harinya memang cepat banget. Udah hari Rabu sekarang. Semangat-semangat, semoga semuanya kita sehat, semuanya kita bahagia. Ya, jam 1 udah. Kembali Rena temenin Anda sampai ntar jam 3. Nikmatin lagu-lagu jiran kesukaan Anda di Zona Malaysia. Ya, yang mau gabung langsung aja SMS WhatsApp ditunggu, kirimnya ke 085186069984. Oke. Yang mau gabung langsung aja SMS WhatsApp ditunggu ya. Kirimnya di 085186069984 bersama Habutop Sultana Vitama Vitapedia Temoro dan juga Otibus. Baik, kita ke lagu lagi, tadi sudah dibuka Nafas Cinta. Yang satu ini Rena kasih dari Aprilian dan Fauzana, Setia untuk selalu.

0: saya anjurkan untuk membeli Habutop di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Habutop, obat herbal paling top. Demikian pengalaman dari saya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Srubeng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Srubeng, nomor 20 Srubeng, atau

wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT 2 RW 4 Kejawan Bojongsari Alian.

Halo, selamat siang. Siang-siang kayak gini, apakah Anda sibuk? Apakah Anda santai? Apakah Anda lagi tidur? Wah, enaknya, gak apa-apa tidur dulu ya. Kadang-kali emang kecapean, semalam jaga malam, ada yang memang lembur gitu, atau ya memang ada yang lagi kurang enak badan. Biasanya kalau efek minum obat itu kan bikin ngantuk ya, gak apa-apa. Kalau memang lagi sakit habis minum obat, bener rasanya tuh ngantuk banget gitu. Jadi memang kayak kalau sakit itu kayaknya percuma sih. Kayak misal gini, kita kerja, kita ke dokter kan, karena memang kondisi badan tuh udah payah banget ya, kali kalau nggak ke dokter nggak sembuh gitu kan, karena udah sugesti aja kan. Dikasih obat, dikasih resep, minumlah obat. Tujuannya tapi kenapa selalu ngantuk, selalu tidur? Iya, sebenarnya memang obat itu bekerja. Kenapa ngantuk ya? Biar namanya orang sakit dikasih obat ada efek ngantuk ya, biar istirahat, biar tidur kan gitu. Tapi nggak bisa. Harusnya rasa sakit itu dibawa istirahat, dibawa tidur. Tapi bagaimana mau tidur, kan tetap kerja. Kerjanya nggak boleh tidur lagi. Susah ya, susah. Kadang-kadang mau libur sehari aja, minta surat izin sehari, dua hari aja tuh udah kayak, aduh nggak bisa. Ini kerjaan gak ada yang gantiin, ini kerjaan numpuk, kalau ditinggal kasihan yang gantiin, terus juga makin numpuk gitu. Yang ada sia-sia gak sih ke dokter? Stres kan, cuma minum obatnya aja badannya tetap gak bisa dibawa istirahat. Aduh, dilema ya. Makanya lah pentingnya jaga kesehatan itu gitu ya. Jadi ayolah, banyak-banyak minum air putih kita, banyak-banyak minum, konsumsi buah, sayur-sayuran gitu ya. Apalagi yang kerjanya di luar, di lapangan kan, tiap hari kepanasan, angin-anginan, haus berhenti, berhentinya selalu di bakul es teh jumbo. Semangat semuanya. Yuk, yang belum SMS, yang belum WhatsApp masih ditunggu ya. Kirim sekarang juga atensi Anda. Mau request lagu, salam-salam boleh. Kirimnya di 085-186-069-984. Sekali lagi mau ikutan gabung, langsung aja SMS WhatsApp Anda. Rena tunggu, kirimnya di 085-186-069-984. Halo.

Assalamualaikum Mbak, gabung lagi ya Mbak Asri. Lagunya sudah tadi ya, buat ibu-ibu yang lagi monitor, Bu Yati, Bunder, Mbak Cindy, Papa Ijo, Pak Yanto, Bunda Wati, Mbak Ahmad, Pak Sutar, Mbak Bubut, Mama Ashraf, Mbak Sakinah, Bu Karminah, Mama Naomi, Putri Selatan. Baik, makasih. Bang Ali Topan, apa kabar? Mau ikutan gabung? Boleh. Lagunya Mimpi Yang Hilang. Iklimnya ready ya. Salamnya buat Mamok di Selang, juga teman-teman satu bendera di Kebumen dan sekitarnya. Terima kasih Stara FM, semoga jaya di udara. Amin, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, selamat siang Radio Stara FM Kebumen. Mas Bayu ikut monitor dari Jalan Pemuda nomor 123 Panjer, lagunya Suci Dalam Debu, boleh. Makasih, salamnya buat semua. Iya, kalau dikasih Mas Bayu, apa tadi lagunya? Iklim lagi. Ya. Ready, ditunggu ya. Lanjutnya ada siapa nih? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagunya Emmy, judulnya Cinta Kita, tolong diputer. Makasih, makasih juga Agung. Cinta Kita. Okay. Sobat Sara FM. Iya, jadi apa Ren? Kan emang enggak enak banget dan enggak mau banget, namanya sakit gitu. Makanya Anda konsumsi Habutop. Loh, katanya Habutop itu buat orang yang sakit. Ih, kata siapa? Habutop selain buat ngobatin orang yang memang punya keluhan sakit gitu-gitu, ini kayak suplemen yang udah terbaik, aman banget karena 100% terbuat dari bahan alami herbal gitu. Ya, bisa menjaga daya tahan tubuh berkali-kali lipat, jauh lebih sehat kalau Anda orang sehat konsumsi Habutop bandingin sama yang sehat tapi enggak konsumsi Habutop. Beda banget dari tenaganya, dari staminanya gitu-gitu, itu tuh ngaruh banget. Ya, pokoknya insya Allah badan makin sehat, ya gampang sakit, daya tahan tubuh terjaga, tambah energi, tambah stamina juga, bikin awet muda juga gitu, tidurnya nyenyak, gak pegel-pegel badannya lagi kalau buat beraktivitas, mantap kan? Dibeli ya. Habutop ada yang isi 50 kapsul harga Rp100.000, isi 100 kapsul harga Rp150.000, dan yang isi 200 kapsul harganya Rp230.000. Silakan belinya di apotik-apotik, di agen-agen terdekat. Produknya halal, ada sertifikat dari MUI, berizin edar dari BPOM, dan sudah bersertifikasi internasional ISO 9001 tahun 2015. Satu lagu yang akan kasih untuk Anda dari Iklim, Mimpi Yang Hilang.

0: Sudah sehat, Mbak?
1: Alhamdulillah, sudah. Badan saya kemarin pegal-pegal. Nggak enak pokoknya.
0: Syukurlah kalau gitu. Itu bawa apa, Mbak, di plastik?
1: Nah, ini yang membuat saya sehat kembali. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Saya konsumsi rutin. Alhamdulillah, badan enakan. Sekarang sehat kembali.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi Ambal.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
2: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor.
4: 98.4 Star FM.

0: Oke, Sisipon Live diangkatin penelpon pertama. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, selamat siang.
0: Siang Bu Yati.
1: Mbak Rena, apa
0: iya.
1: kabar?
0: Baik, alhamdulillah sehat. Ibu sehat?
1: Sehat, alhamdulillah. Dari kemarin saya telepon nggak bisa. Mau minta lagu, Mbak?
0: Boleh, lagunya apa, Ibu?
1: Lagunya Rindu Papa Mama.
0: Oke, siap ditunggu.
1: Salamnya Dari Vito.
0: Iya.
1: Putih Gantar Mantap, Bu Ase, Mama Asrop, Mama Naomi, Mama Vian, Mbak Cindy, Mbak Sri, Kang Mamat, Pak Terus Mas Gimelasir, Mas Arson.
0: Iya.
1: Dan semuanya aja.
0: Oke deh.
1: Terima kasih Mbak Rena.
0: Beli kasih Bu.
1: Selamat tugas, sampai tuntas. Semoga saya selalu.
0: Siap, amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Mbak Rina cantik.
0: Selamat siang, Butika, apa kabar?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat, Mbak Rina sehat ya?
0: Sehat dong, Alhamdulillah, Ibu.
1: Sama, gak tersibuk.
0: Betul, ibunya sibuk pol soalnya. Ini lagi...
1: pengacara, pengangguran banyak acara. Iya ini, tapi ini bentar lagi mau keluar
0: tuh kan. Gak ada istirahat.
1: Yang penting happy dan sehat.
0: Oh iya dong, Alhamdulillah, amin.
1: Mau cari hapus top di toko Langgeng.
0: Oh iya, gas beli Bu, sultananya sekalian Bu.
1: Kenapa Mbak?
0: Sultananya sekalian dibeli.
1: Oh sultana, oh buat anu ya, apa balur-balur gitu ya Mbak.
0: Buat balur-balur.
1: Iya, pokoknya yang penting nggak putupnya dulu. Nanti kalau soalnya memang banyak sekali kemajuan untuk saya. Kemajuan ditambah 5 am tambah oke.
0: Alhamdulillah. Iya, mau lagu apa?
1: Aku minta lagunya.
0: Boleh, Pak.
1: Pertama kayak Bu Yati aja lah.
0: Oke, siap. Salam-salam Ibu.
1: Salamnya buat Bu Yati. Maaf Bu Yati, kadang teleponnya nggak keangkat, teleponnya di dalam saat. Yang mungkin saya selalu punya tinggi, semangat, ya, semangat. Ah, Bu Top memang top.
0: Oke, mantap.
1: Terus buat Suci, sudah ini. Bu Kumis, Mbak Putri, Bu Ayu, Bu Fatur, Bu Tuti Kelapak, Bu Yanti. Bu Yanti, Bu Heni, Bu Titin Wadani, Bu Asi, terus Bu Arti, Mbak Yaya, Mbak Juli, Bu Sasongko, Bu Samintang, Bu Sakina, Mama Wulan, Mama Cindy, Mama Rizky, Mbak Nur di Kliram, Mama Akmal, Mama Ashraf, Mama Rangga, Mama Inu, Mama Fian, terus banyak kembar, Mama Nomi, Mama Elsi, apalagi ya? Oh, Mbak Yanti di Maron dan Pak Yanto.
0: Okay.
1: Terus buat Mas Andre, Pak Paijo, Bapaknya Naura, Pak Paliono di Wonosobo, Pak Imam di Butuh, Pak Ibnu, Pak Arifil dan Gendro, Betran, Mas Wasgas, Mas Surasi, terus Mas Soyong yang ada di Banyu Urip, Pak Haryanto, Pak Deslamet, Pak Sasongko, juga buat Mbah Warid yang ada di seberang sana.
0: Iya.
1: Terus buat Mas Bagas saya. Buat semuanya aja.
0: Baik.
1: Sedang kerjaan dengan Mbak Renyanya. Selamat siang.
0: Okay.
1: Selamat berapa saja.
0: Baik.
1: Mbak Renyanya.
0: Iya.
1: Mas jalan.
0: Siap sampai Ibu. Tuntas. Iya.
1: Sehat selalu, berkah selalu Mbak Renyanya.
0: Amin,
1: sukses.
0: Amin.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Kembali kasih Butika Dermanto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu penelpon lagi boleh di belakangnya Butika. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Mbak Rena.
0: Siang. Siang juga. Sehat Mas Andi.
2: Alhamdulillah. Mbak Rena gimana sehat?
0: Sehat juga. Mau lagu apa nih?
2: Tidak cinta cinta bisa nggak?
0: Bisa. Ditunggu ya.
2: Ya, salamnya untuk Kopi yang udah masuk tadi.
0: Okay.
2: Dari Bujapi sama Butika Darmanto ya.
0: Baik, iya betul.
2: Buat Mbak Rena bertugas sampai selesai. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Kembali kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Mas Andi. Gimana Kang Mamat? Waduh, melas temen sih, emang angel ya. Kawe kopi sit bar melurut-melurut terus ya Kang Mamat. Sehat-sehat Kang. Lanjut ke chat aja Mbak Sakina juga ya. Neng Apri, selamat siang juga. Mbak request lagunya Selembar Sajadah boleh. Udah tadi ya? Udah belum sih? Udah. Barusan. Kang Yadi, waalaikumsalam. Mau meramaikan zona Malaysia? Iya dong, boleh dong. Buat Mbak Alfia, Mbak Widya, Mbak Anggi, Mbak Alfia, Mbak Sri, Mas Bagas, juga buat Mbak Kembar, Mbak Sakina, Bunda Lilis, Bos Andi, Mas Arif, Mbak Bubut. Salam ini dari Bapak Kolbi di Muktisari. Salamnya buat semuanya aja yang lagi stay tune di Star FM. Lagunya Mbak Serindu-rindunya boleh. Makasih Bapak Obi ya. Ada Mbak Om di Mekarsari. Halo. Waalaikumsalam monitor. Lagunya Mbak Marah Bukan Sifatku dari New Boys. Salamnya buat Mbak Rena aja. Semangat Mbak Rena. Sinambi nyuci dengerin Mbak Rena. Mantap, semangat ya Mbak Om ya. Mama Ashraf, gimana Mama Ashraf? Alalalala, melasi lagi mati listrik. Jadi gak bisa monitor. Sepi dong. Makasih ya. Baik, sudah dulu. Kita ke lagu lagi. Sobat Star FM yang mau beli teh moro silakan. Harganya cuma Rp15.000 aja. Teh moro, teh segar dengan kombinasi herbal, bikin badan kita lebih sehat, bugar, fit sepanjang hari. Tehnya terbuat dari teh hitam, jahe, serai, ketumbar, cengkeh, daun kelor. Belinya di apotik-apotik, di agen-agen terdekat. Halal, bersertifikat dari MUI. Ada izin edar dari BPOM dan sudah bersertifikasi internasional ISO 9001 tahun 2015. Salam rindu buat Papa Mama.

0: apa?
1: Katanya Papa mau beli sepatu baru. Kok Ibu lihat gak ada sepatu baru di rak depan?
0: Tadinya iya Bu, tapi pas di kerjaan tadi siang dengerin radio, Papa denger iklan Vitama, kapsul herbal alami yang baik buat menjaga kesehatan mata. Nah, kebetulan kan Bapak kerja ngadepin komputer dan Bapak khawatir kalau kesehatan mata Bapak bermasalah. Bapak pikir-pikir lagi, sepatu mah masih layak pakai. Mending buat kesehatan lebih penting, apalagi mata.
1: Alhamdulillah, syukur deh kalau Bapak berpikir bijak kayak gitu. Suami Ibu paling pinter deh.
0: Iya dong Bu. Kalau Bapak sehat, bisa kerja dan bisa terus kasih nafkah buat keluarga kita. Iya kan Bu?
1: Betul banget, betul. Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotek Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayaan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia.

0: Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Pandurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Pandurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Pandurso.
1: 98.4 Setara FM Kebun.

lagi yang udah gabung ya. Masih ada waktu kok yang mau kirim SMS juga WhatsApp buruan. Kirimnya di 085-1860699984 ya. 085-1860699984 dibaca lagi. Mbak Lian, apa kabar Mbak? Assalamualaikum Mbak Rena, waalaikumsalam. Mama Aditya hadir nih. Iya Mama. Salamnya buat semuanya aja. Lagunya Cinta Itu Buta buat Mbak Rena. Selalu makin cantik dan bertugas sampai selesai. Makasih Mbak Rena, makasih juga Mama Aditya yang ada di gerabak. Sehat-sehat ya Mama. Lagunya disiapin. Ready. Lanjutnya. Oh iya, salamnya buat anak-anak konveksi yang ada di Mirit. Monitor aja Mbak Rena dari Rudy. Baik, makasih ya.

Sobat Star FM yang lagi punya keluhan sakit mata, obatin aja nih solusi kesehatan mata Anda. Obat mata terbaik herbal 100% Vitama dan Vimata, produk dari PT Denatur Indonesia Group. Harganya Rp150.000, konsumsi secara rutin sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul pagi, siang, malam. Ada Vimatanya juga, Vimatanya ditetesin ya ke mata Anda. Gitu loh. Belinya di apotek-apotek di agen-agen terdekat, produknya halal, ada sertifikat dari MUI, ada izin edar dari BPOM, dan sudah bersertifikasi internasional ISO 9001 tahun 2000.

0: dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum. Nama saya Mama Dini. Alamat saya di Klirong Kebumen. Belum lama ini tubuh saya rasanya lemas sekali. Buat aktivitas pun cepat capek. Bawaannya pingin tidur terus. Makan pun jadi gak enak. Sekitar satu minggu ini merasakan badan yang sangat lemas. Sampai berat badan saya turun 3 kilo. Lalu saya disarankan teman saya untuk mengkonsumsi Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Lalu saya beli di apotek yang isinya 100 kapsul dan saya rutin meminumnya. Alhamdulillah, baru 2 hari badan benar-benar terasa fit. Sudah tidak lemas lagi dan bisa beraktivitas seperti sedia kala. Bagi yang punya keluhan seperti saya, jangan lupa ya, segera mencoba Habutop, obat herbal yang lagi ngetop. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen.

0: Mudik di Joyo Kusumo. Alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat. Alamat Jalan Kutuarjo, Wonosari, Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma. Alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT3, RW3, Kuarasan, Kebumen.
1: 98.4 Stara FM.

Zona Malaysia, halo Kang Asruri, absen barena siap. Kok baru absen, gak apa-apa sih. Udah ya, udah kelar Rena temenin Anda di Zona Malaysia. Tapi nantar jam 3 sampai jam 5 Rena bakal balik lagi temenin Anda di Popen ya. Ya harus gabung lah, masa gak gabung ya. Oke, pokoknya jangan kemana-mana sobat Star FM, stay tune terus di 98.4 Radio Star FM Kebumen. Sampai jumpa nanti dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Stara FM Kebumil. Karena temenin Anda lagi sore hari ini di Popeni ya, sampai nanti jam 5. Ya mau gabung just langsung ya, SMS WhatsApp ditunggu 085-186-06-9984, 085-186-06-9984. Ada Rena, ada juga produk-produk dari PT Denatur Indonesia Group, Habutop Sultana, Vitama, Vitapedia, ada Teh Moro, dan juga ada Tipus. Sambil istirahat, mungkin capek banget, baru pulang kerja, baru pulang dari mana-mana ya, capek di jalan walaupun gak kerja, keluar kalau sekedar kayak beli apa ada keperluan apa tuh capek loh. Capek. Makanya jangan ngoyo-ngoyo, pokoknya panas kek ini harus banyakin minum air putih aja. Mau jaga kesehatan ya, jangan sampai dehidrasi. Apalagi yang emang udah kayak angkatan flu batuk, aduh harus banter banget minum putihnya. Bagusnya lagi kalau air hangat, paling cuma kalau di rumah ya, kalau lagi di tempat kerja tuh aduh susah, harus gak nyeding termos, gak nyeding kompor gitu. Panas banget siang hari ini. Semangat, semangat, semangat. Pokoknya Rena masih terus temenin Anda. Satu lagu sudah membuka kebersamaan kita, Raisya bareng Roni Pandu, Parulian. Tetap bukan kamu lah ya, terus siapa? Lagu lagi Rena kasih dari Nadif Bas.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iis Harliana dari Bakanbuer, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata buram dan ada bayangan hitam di mata saya, atau sering juga disebut floaters. Lalu setelah saya mendengar ada iklan di radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sudah sehat. Terima kasih Vitama. Buat pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun.
2: 98.4 Stara FM Kebumen.

yang baru gabung masih ditemenin Rena sore hari ini. Au, au semut. Yang belum gabung SMS WhatsApp, ayo buruan ditunggu ya. 085-186-069-984, 085-186-069-984. Basri, waalaikumsalam, hadir lagi ya dong, semangat banget. Ditunggu lagunya Basri, Sedih Aku Sebelum Hujan, buat ibu-ibu yang lagi monitor aja. Bu Yati, Bundar, Mbak Cindy, Papa Ijo, Pak Yanto, Bunda Warti, Mbak Wariat, Mama Ashraf, Mbak Bubut, Mbak Putri, Bu Ayu, Pak Sutar, Mbak Karminah, terima kasih juga Bu Asih. Selamat sore juga, lagunya Bila Nanti ditunggu ibu. Buat semua fans Star FM Santero juga, tujuannya selamat sore Aija. Buat Barerna, selamat tugas, semangat dan sehat selalu. Amin, terima kasih, sehat selalu juga buat Bu Asih. Sedih aku. Terus Bila Nanti. Yang baru pulang capek ya, ya udah. Yang penting mah dengerin sambil istirahat ya. Mbak Fatin, absen sore mbak. Teganya diputer juga. Aku siapin dulu. Assalamualaikum Mbak Rena, kabar? Sehat, alhamdulillah. Ya ginilah. Mau bilang gering-geringan, nanti pada gak percaya gitu kan. Yang penting sehat mah udah gitu aja, bisa tetap siaran ya. Mbak, lagunya dong. Lagunya mau apa? Judulnya Rena yang pilih. NMES paling anugerah terindah ya. Kasih. Ya mau beli Sultana yuk gas. Gak mahal, 25 ribu. Masa hari gini gak punya Sultana? Aduh. Kalau udah pernah coba, kalau udah pernah merasakan dahsyatnya Sultana, ya udah, gak bakal anda berpindah ke lain produk ya. Tetap di hati pokoknya ya. Buat segala gatel-gatel, luka-luka, pijat urut gitu ya, bisa. Aman banget dari bayi sampai orang tua bisa pakai. Yuk beli gas, 25 ribu Ren. Iya, isinya 60 mili, kalau mau yang awet stoknya, beli yang 100 mili sekalian, harganya cuma 47 ribu rupiah, bisa dibeli di apotek-apotek, di agen-agen.

sia-siakan orang yang udah sayang sama kamu. Karena nanti kalau dia sudah gak ada, pasti bakal nyesel.

0: hari ini. Tolong terima kehadiranku di malam minggu nanti ya. Aku ingin melamarmu, minta izin kepada kedua orang tuamu untuk memilikimu seutuhnya.
1: Mas Irwan, sebelum kamu datang menemui kedua orang tuaku, aku punya syarat untukmu, Mas.
0: Apa syaratnya, Rin? Asal jangan yang susah-susah. Insya Allah akan aku kabulkan selagi aku mampu, Rin.
1: Aku ingin kamu membawa seperangkat produk dari Denatur Indonesia, baik itu Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Tehmoro, dan Otipus. Karena orang tuaku sangat cinta dengan khasiat dari semua produk Denatur Indonesia.
0: Baiklah, Rin, akan aku kabulkan. Tapi di mana nih aku harus membelinya, Rin? Bingung.
1: Kamu cukup beli ke radio atau ke apotek, Mas.
0: Siap, Rin. Perintah laksanakan.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kutha Binangun, Anda bisa mendapatkan di agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kutha Binangun Blok B nomor 5 dan 6 Kutha Binangun Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kutha Binangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan, alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan.
3: 98.4 Stara FM Kebun.

Apa, Bar? Mau nembak gue lagi lo ya? Iya, Bar, gue mau kok.

0: Bapak, dari tadi Ibu perhatiin kok baca korannya cuma dibolak-balik. Kalau mau kipasan, pakai kipas aja, Pak. Jangan pakai koran.
1: Apaan sih, Bu? Ini Bapak lagi nyari berita yang tulisannya gede-gede.
0: Mana ada, Pak, Pak. Yang ada cuma judulnya doang. Emang Bapak nggak bisa baca tulisan sekecil itu?
1: Iya nih, Bu. Bapak kayaknya harus beli kacamata baca deh. Mata Bapak pegel kalau lihat tulisan kayak gini.
0: Ya ampun, Pak. Mending diikhtiarin dulu pakai Vitama dan Vimata. Vitama itu kapsul herbal yang baik loh, Pak, buat menjaga kesehatan mata. Diminumnya 3 kali sehari, 2 kapsul aja. Terus, Vimatanya itu ditetes 2-3 kali sehari, masing-masing 1 tetes. Tuh, si Jamal tetangga kita dulu aja. Dulunya kan kemana-mana pakai kacamata. Sekarang udah mulai jangan pakai kacamata. Katanya sih minus matanya membaik berkat Vitama dan Vimata.
1: Oh, iya deh, Bu. Besok bareng Ibu ya beli Vitamanya.
0: Iya.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah pertanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Pertanahan Farma, alamat Jalan Laut Pertanahan atau depan Pasar Pertanahan. Apotek Tahir Farma Pertanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Pertanahan Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotek Poncowarno, alamat Jalan Karangpencil kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno Kebumen. Top

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hayati, alamat Desa Pasar Senen Ambal. Saya pernah punya keluhan sering sakit kepala, tekanan darah rada tinggi, tangan dan kaki kesemutan sampai sakit banget. Setelah mendengar iklan di radio ada obat herbal Habuto Ramuan Arab dari PT Denatur Indonesia, alhamdulillah setelah saya mengkonsumsi secara teratur, sakitnya jauh berkurang, badan jadi ringan dan tidur pun lebih teratur. Bagi siapapun yang mungkin punya keluhan seperti saya anjurkan untuk membeli Habuto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto. Dapatkan Habuto minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, Kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen. Dapatkan Habuto minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila,

0: alamat Jalan Puring Pertanahan, Karang Turi Weton, Wetan Puring, Kebumen.
1: 98.4 Stara FM Kebumen.
2: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Terima kasih untuk semuanya. Aku sayang kamu.

satu lagu dari Raisa Anggiani, Kau Rumahku. Selamat sore. Lanjut dong, Bapak ini masih bareng Rena temenin Anda sore hari ini. Mandi, terus jalan-jalan. Kemana enaknya? Ya, kemana aja sih, enak-enak aja. Apalagi kalau ada yang ngajakin kopi-kopi. Biasanya kalau yang ngajakin itu apakah identik harus dia yang bayar? Ya enggak juga sih. Tapi kalau mau begitu konsepnya bisa, boleh, kesepakatan aja. Lanjut ya, masih ada waktu dong. Masih. SMS WhatsApp ditunggu, pon live 085186069 84 085186069984. Pengajiannya kok enak.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Mbak Reina, waalaikumsalam. Ya yang libur kan anak sekolah, mamanya nggak libur, bapaknya nggak libur. Ya paling nanti kasih PR lah, kegiatan buat anak-anak selama di rumah biar nggak gabut gitu. Kayak mau nyemplungin anak. Ya maksudnya kayak selama liburan ada nggak sih yang kayak model? Kayak misal kursus cuma 2 minggu gitu. Tapi 2 minggu juga kepengennya mamanya tuh yang setiap hari berangkat. Kalau seminggu cuma 2 kali pertemuan ya percuma. Masya Allah bapak ibu yang rasa kita jadi orang tua, anaknya udah sekolah, kayak rasanya tuh kayak seolah gak percaya gak sih besok udah pengambilan rapor hari Jumat, mungkin ada yang Sabtu gitu. Jadi kayak, kok anakku dia lulus aja, perasaan kayak baru daftarin kemarin gitu. Kayak rasanya cepet banget ya. Kayaknya baru kemarin lahirin, tau-tau udah mau masuk PAUD. Ya itu lucu banget ya. Assalamualaikum Mbak Reina, waalaikumsalam. Mas atau Mbak Megi nih? Kebumen mah cerah terus, jarang mendung, jarang hujan, sesekali lah gitu ya. Tapi ya alhamdulillah, dinikmatin, disyukurin. Kebumen aman terkendali, sama seperti kota-kota lain. Adem, ayem, tenteram, kotanya bersahaja, apalagi penduduknya Masya Allah. Penduduk masyarakat Kebumen itu gak ada lawan ya, baik-baik semuanya, attitude-nya baik-baik banget. Insya Allah gak ada orang jahat-jahat di sekitar masyarakat Kebumen dan sekitarnya. Karena semua beriman gitu. Amin, amin. Lagunya Nadine Amizah. Oke, Rena siapin ya. Nadine Megi, makasih. Assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo Mama Aran, mangunya ready? Udah siapin. Pas banget Rena lagi nyepin mangu tadi. Gitu ya. Yang nanya Madu Vitapedia, okay, Sobat Sara FM. Jadi Madu Vitapedia ini madu kesehatan, madu yang insya Allah untuk Anda yang lagi berikhtiar untuk naikin berat badan lah, ini solusinya ya. Rasanya manis, apalagi kalau untuk anak-anak. Gak usah khawatir, anak-anak gak suka, gak bau amis. Biarpun kan ada ikannya ya, kayak bau amis dong Baret. Enggak sama sekali. Yuk beli yuk. Cuma Rp60.000 aja. Dapatkan di apotik-apotik, di agen-agen terdekat. Produknya halal, ada sertifikat dari MUI, berizin edar dari BPOM, dan sudah bersertifikasi internasional ISO 9001 tahun 2015. Nih yang request bertautnya Nadine Amizah. Terima kasih untuk Anda.

0: Dari mana, Bun?
1: Beli apa tuh, Bun? Gede begitu.
2: Abis COD ya. Beli helm second nih. Bagus kan ya? Kalau beli baru harganya bisa 500-600 ribuan. Ini cuma dijual 150 ribu loh ya. Katanya baru pemakaian 1 bulan.
0: Hah? Gak mungkin, masa sih? Sini ya, cek. Nah, ini mah udah baret-baret begini atuh, Bun. Lihat nih.
2: Ih, ya. Bukan baret itu mah, tapi variasi katanya.
0: Berarti Bunda mau aja dibodoh-bodohin. Sini-sini aja lihat akun sosmed yang jualnya, Bun.
2: Nih.
0: Ya Allah, ini bukan pemakaian 1 bulan, pemakaian 7 bulan. Ini juga kayak bekas jatuh gitu nih. Mau-maunya, Bun.
2: Nah, 1 bulan apa 7 bulan sih ya?
0: 7 bulan. Nih, angka 7. Astagfirullah.
2: Aduh, rugi dong, Bunda.
0: 150 ribu helm jelek begitu, Bu.
2: Atau gimana?
0: Bisa-bisanya. Bisa tuh buat beli Vitama. Bonusnya, mata sehat permanen, Bun. Biar nggak salah-salah lihat angka tuh.
2: Kok yang ngomongnya gitu sih?
0: Ya, Bunda bukannya ngobatin mata dulu pakai Vitama dan Vimata biar penglihatan ganda dan mata berbayangnya sembuh. Malah berani-beraninya beli-beli barang second begitu. Tahu ah.
2: Maafin Bunda tuh ya.
0: Bete.
3: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotek Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotek Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.
4: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokole, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokole, Jati Jajar, kilometer 4, Kebumen.
5: 98.4 Stara FM Kebumen.

kita. Nyebut aku. Kamu bawa untuk kenang-kenangan ya. Aku akan simpan sampai aku jadi pembuat kopi hebat. Maafin ayahku ya. Ternyata kafe ini masih belum ada pengunjung. Maafin papaku juga ya, belum bisa bantu ayah kamu. Sampai ketemu nanti ya.

0: Gimana rasanya?
1: Gak berubah, sama nyamannya.
2: Aku besok udah harus pergi.
3: Aku dan papa tinggal di tempat pasangan aku sekarang. Keluarga dia bantu aku dan papa di waktu sulit.

bahagia lagi. Kita harus bahagia lagi, bahagia terus, bahagia selamanya ya Sobat Star FM, sepakat ya. Karena dengan hidup kita bahagia, pasti kita sehat, pasti hidup kita tenang, tenteram, nyaman gitu. Upayakan kita tuh selalu bahagia, jadi kita gak sakit. Jadi harus yang harus dihilangkan iri dengki sakit hati. Ah, cepet banget deh setengah lima. Rena pamit dari Pop Mini, terima kasih kebersamanya. Ketemu lagi besok, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ibu, ini Wisnu, Bu. Gimana kabar ibu sama bapak? Bapak udah sembuh kan, Bu?
0: Oh, alhamdulillah, ibu baik, Nduk. Dan alhamdulillah juga, kondisi bapak sekarang juga sudah jauh lebih baik semenjak kamu kirimin paket Habutop itu, loh, Nduk.
1: Oh, obat herbal yang Wisnu kirim sebulan yang lalu, ya?
0: Iya, Nduk. Ternyata, Habutop emang obat herbal yang paling top. Bapak yang tadinya sering mengeluh sakit lutut, pegel linu, kebas, alhamdulillah, sekarang perlahan membaik, Nduk.
1: Alhamdulillah, Ibu. Habutop emang bisa untuk segala penyakit, Bu. Asal minumnya rutin dan telaten, ya, Bu, ya?
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau depan PKU Muhammadiyah Sruweng.

wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan, Bojongsari, Alian. 98.4 Star FM K.

0: Dek, Dek. Udahan dulu atuh main HP-nya. Ayo keluar antar kakak ke apotek.
1: Tumben, mau beli apa emangnya?
0: Tumben. Udah ayo ah cepetan. Kakak mau beli Vitama sama Vimata cair ini.
1: Vitama Vimata? Apa sih, Kak? Jangan sampai kayak kemarin loh korban iklan lagi yang produk abal-abal itu.
0: Itu kan kurang informasi. Kalau produk Vitama ini emang udah jangan diragukan lagi pokoknya. Soalnya kakak udah sering banget dengerin testimoni konsumen yang udah ngerasain khasiatnya. Jadi bukan cuma produk abal-abal ini mah.
1: Bener nih ya, bukan abal-abal lagi.
0: Oh bukan dong, 100% aman dek. Testimoni dari yang kakak dengerin di radio sih banyak. Terus teman sekantor kakak juga udah banyak yang pakai Vitama. Terus ya, produk ini juga udah BPOM, halal, khasiatnya juga bagus buat kesehatan mata. Buat yang minus, mata merah, mata gatel. Pokoknya, karena Vitama ini terbuat dari bahan herbal, jadi tanpa efek samping.
1: Gak kaleng-kaleng ternyata ya, Kak?
0: Dong, pasti. Vitama kan solusi untuk kesehatan mata. Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-294 081-222-32-294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotek Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotek Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotek Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotek Ambal, alamat Jalan Denles nomor 12, Desa Ambal Resmi Ambal.
3: 98.4 Stara FM K.

0: Mugi dipun paring rizki ingkang lancar, derajat ingkang mulya wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Kadosta salah satu keberkahan, keikhlasan, khidmah niku mboten kenging disetting. Contone kaya hadire Mas Joni atau Mr. Joni yang hari-hari ini sering kula perhatikan tentang khidmahnya, membawa sound khidmah yang satu gerobak itu pun gerobaknya pinjem, beberapa alat-alat soundnya pun pinjem. Niku mboten kenging disetting, kok mantun niki enek uang sing FOMO ikut-ikutan seperti Mas Joni nggih dereng karuan. Mengke kula timbali dereng karuan. Umpamane enek uang FOMO melek, poh Mas Joni nggawa gerobak, mari kuwi gerobake ditukokne guse, sape dikekne guse. Terus mari kuwi mixere dikeki Pak Handoko. Terus alat-alat yang lain dikeki Mas Brewok dan sebagainya. Tiba-tiba besok ada yang meniru gayanya Joni. Joni kedua umpamane. Dilalah go gerobak, go woson, nyileh, ngene, terus ngaku dudo, opor Joko, rong rabi, opo piye. Dan ini dereng karuan. Terus teng Sabilu Tobah itu memang mulai dari dulu. Ketika bahkan ada undian umroh yang menang satgas yang ini, satgas yang itu, tidak ada cemburu sosial. Saya selalu menjelaskan pasti dibalik anugerah terindah dari Allah ini ada keikhlasan di dalam hatinya. Mbuh wong kuwi mang nalikane kesel tidak menyalahkan majelis. Mbuh wong kuwi mang nalikane dicaci uang sabare luwih gedhi daripada emosine. Lah itu bisa jadi. Lah kayak Mas Joni itu khidmahnya 1 tahun. Ketemu Gus Ikdam enggak pernah. Salaman mboten nate, foto mboten nate. Bahkan sing riyin celak kalih kula niku nyeritakne teng kula mboten wantun. Dadi Mas Joni niku celak kalih namine Mas Yosi karena riyin kerjane ning Pak Harnowo bapake Mas Yosi. Mas Yosi niku bengkel kula pedah motor. Mas Yosi mboten wantun nyeritakne Joni. Tapi ketika memang sudah rezekinya Joni, dilalah akhire moro-moro kula niku nangkleti. Terus kuwi sapa to? Nuk minuk golek ana kae sapa? Kok enek uang khidmah liyane nggawa truk. Dadi kaya Mas Briwok sak truk, Abah Darmaji BP Audio 1 truk. Yang lain pakai truk pickup dan sebagainya. Iki sapa iki? Ya jal golek ana terus. Telusuri kali kentus kali minuk niku. Anu Gus namine Joni, daleme Karanganyar. Lah barang kula tangleti teng mriki ternyata Cik Joko urung rabi dilalah ikhlas ngopeni bapak iki. Bapak apa ibuke? Bapake stroke. Mantun niku Senin Kemis istiqomah lillahi taala, tidak mengharapkan bayaran, bahkan tidak mengharapkan pujian. Gen dilem wong iki mboten Joni. Caper, wah iki kok gen disumbang, gen apa mboten wis pokoke ngoten neh. Bahkan tadi malam niku sudah berangkat. Son yang paling berangkat awal Joni kemarin setelah Mas Briwok sama BP Audio kemarin Joni. Dados mantun khidmah wonten pengajian teng daerah Ponggok. Mantun niku kula wangsul keng Solo badene ngaos teng pelosok Klaten, Joni iki wis teko. Tuk. Lho, kok ning kene to Mas Jon? Lah benjing kan ngaos. Oh iya aku malah lali aku yo. Jadi Joni pun dugi dan iku lho istiqomah. Mulane wong wedok sing oleh Joni iki insyaallah lah wong sone diramut koyo ngono. Apa neh wedokan iki to? Mulane wis ora kecilik pokoke pomo gelem karo Joni ora kecilik. Jik ngopeni bapake, jik ngopeni sone lagi to. Bahkan kemarin mantun rutinan malam Selasa niku kula sambangi sone kali Pak Haji Handoko niku masyaallah Pak Haji Handoko langsung Gus kula gadah mixer ngeten-ngeten wis niki terus niki wau Mas Deni sing damel gredekan pun setor teng kula Gus niki sudah 50% oke dadekno sing apik sing mening terus ndek wingi kula tingali montore Suprafit tak kira ki yo apik tiba no lampu niki sampai dirubung semut. Sing buri lo lampu nih dirubung semut, masya Allah. Tapi akhlaki kali ati nih Joni ki memang api. Akhirnya kulo kan dalu niku ngeten. Terus minuk ya sing tak kongkon. Nuk jikok neng lemari ku enek rokok. Enek rokok. Terus akhirnya minuk niku paling bingung teng lemari kulo niku enek rokok mil sak pres. Mantun niku onok rokok samsu sak pres. Lah dijikok kape rong pres wi karo minuk. Terus minuk takok. Gus niki sing pundi sing diparingne Mas Joni. Terus Joni tak takoni, kowe pengen sing di sembarang Gus ya wis PN kabeh. Dadi mil cilik-cilik ngeten iki niki kula paringne kalih Samsu sing refill kuwi sak pres tak wehne kabeh. Karena dhek muni sembarang akhirnya aku bingung daripada dadak sud. Daripada dadak hum. Iya toh humpimba, iya toh cak badal. Akhirnya ya wis weh PNKB kentu seruh langsung ini selawase aku melok guse iki lho, ora tau aku ora tau jon selawase melok guse iki dikeki koyo ngono kentu semburu kentu semburu wis selawase aku melok guse iki ora tau dikeki rong pres ngono kuwi terus nyonyowani ora tau paling mingko guse ngekeki sak pak kuwi nek nyeneni ketisu sampai sore jerene kentus. Memang biasanya nek kula ngekeki margono ngekeki kentus nggih ngoten niku. Cacah mlakno angsal sangu keng kula ndredeg walaupun mek 50 100 beh ki arep dikongkon apa iki. Ki arep diseneni apa iki ngoten. Kranten kula niku nek maringi lar-lari ya kula anggap wis kaya bapak maringi anake. Dadi gen ora tinggi aneh-aneh. Mulakno mesti jadi kentus sih mek entuk rokok sak pakale kula mari matur suwun langsung. Pomo kentus ilang, HP pun ora leren kalau telepon tak kon rono blonjo keramik blonjo apa. Menurut saya tak suweneni. Baru kuwi lagi omong ning jibur ngerti ya ngono ora rokok-rokokan ritek jerene ngono. Jaca. Lah Joni mambengi langsung rong pres. Kula paringi rong pres. Lah kentus muni ngoten iki Joni langsung ngeten. Lah apa sampean iki ya didum ngono. Kentus yo ngene. Kaya ngoten niku lho Gus atine karo kancane ora lali. Karo kancane ora lali, kentus meh muni ngene, karo jenengan atine apik Joni meh muni ngono. Ai karo nglirik aku nyapa aku ya ngono. Mboten karo kancane ora lali niku lho. Ning arep gapura mriku lho, arep mulih jam 2 niku. Ning arep mulih jam 2 niku akhire ya Allah, masyaallah. Dados ngapunten teng mriki niku mboten saged. Wah aku macak musafir, aku gen diwelasi guse. Wah aku macak ngene mboten saged. Ketulusan itu memang mulane kula nimbali niku napa nate? Gus mengki nyan timbali nika mboten nate manut kula. Sak karepku, kadang kula sak sirku. Sret-sret sak sirku, dipilih ni cacahe kadang mesti ora bener. Nggih. Dados insyaallah teng mriki niku siapapun itu pasti saya yakin ketika istiqomah ikhlas tulus lillahi ta'ala akan dinaikkan derajatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lah kaya Mas Joni cara dihitung dandak nih gledekan pirang juta gesap pirang juta tuku mixer pirang juta lah niku. Tapi saat ini masya Allah bahkan bengkele Mas Yosi niku yowis siap Gus mungkin montore niku kan mening nih siap. Dan niki masya Allah, wis karek kurang bojone niku lho. Nggih engko bareng-bareng ya. Digolekne prawan sing kinis-kinis ngene. Heeh. Sesuk tak cukure mohak sik Joni. Bahasa Jogja. Tapi anake telu kok. Aku engko mesakne Joni telu. Kuwi kan ya dipikir kuwi. Nek bahasa ketoke ya lincah ngono. Oh, wis ora usah diwarai ketoke marai Joni gitu. Tapi yo kuwi wingi nggih latihane malah Joni semper kok. Golekne liyane sing omahe cedhek-cedhek kene. Kula nek mantau penak ngono lho. Terus engko dikene penggawean. Kali niki kula nyuwun tambahipun pangestu, hari-hari ini sudah memulai ngegekne panggenan bocah pang niku lho. Niki alhamdulillah kula pun mulai ngebruk di wingi pun dibegu-begu teng celake kolam kula mriko teng pojokan celake parkir bis pangestune nyantungane muga-muga lancar terus mugi-mugi yo kena nggih ngaji cah dalan-dalan niku. Kula sisihne teng mriku dadi engko endi cah pondok, endi jamaah niku gen terklaster dewi-dewi. Dewi-dewi. Mune pengin melok ngkei wit pule biasane demenanmu nok, Ci. Aji Sule iki. Mune Aji Mustofa biasane demenane dampar. Oh, ora apa-apa. Engko kaji suwari demenane apa? Oh, sandangan. Kuwi ora apa-apa. Cak badol demenane sarung. Miko LC. Ora. LC mobil Land Cruiser kuwi lho. Ko. Sekolah ora aku, awak emang. Sekolah, wis sekolah. Khusus Miko juga gampang kok jai. Nek wae sekolah dipantau kabeh. Margono ditepon gurune kok. Margono ditelepon gurune Miko. Lho jenengan ora ngerti to, hadroh kula iki enek sing JMTS Kunir lho. Kelas piro kok awakmu kok? SMA. SMA. Iki pomo lingue Miko dipindah karo Dani ra kenek to. Mike gen ditoto masesan Mike. Pindah kok, kowe cedhek aku kene gen sekolah. Gurumu gen roh nek aku ki ya ngomongi ngono lho. Ngapunten lho Bu Guru. Nggih. Heeh. Aja ngono. Sesuk sapa mbok ning ndi urung teko? Nek wayah sekolah aja dolan membok. Sekolah, sesuk sing ngeterne aku kowe. Sembarang numpak apa? Sesuk sekolah ta sesuk? Sekolah sesuk. Apa nek adoh apa padu ndi iki? Kowe butuh iwak pirang sak tak tukokne. Aja pladu. Ngapunten lho Bu Guru, ngapunten Bu Guru niki anak kula sitok jenenge Miko niki jenenge paling kesel. Kesel niki mau weneng niki, mboten duwe uni niki lho. Niki nabuh pinter iso apae, Cak iki Cak. Tepla iso. Tepla, calti, ngentai ya iso. Sesuk tak aterne wis sekolah sesuk. Ning MTS Kunir wis sekolahanku lho kok, ya. SMK. SMA Rejo Tangan. Waduh lah sekolahane blonceng kuwi mbiyen. Arden iki Arden blonceng ning kono mbiyen. Sekolah, sekolah. Yo ngapura karo gurune nggih. Oh, sesuk gawakno sarung guru mungkin ra nesu tak kei. Gawane sarung mangga karo nganu ya. Yo ngapura tobat. Kula tobat Bu nggih. Yo iki ngapunten ngomongi anake ning ngarepe wong akeh ora kok mirang-mirange lho kok iki demi kebaikan sing ngawasi awakmu gen akeh. Maksudku sesuk iki nek kowe ning warung kopi apa ning Mbok Reza lho iki jame sekolah kae Miko ngono. Lah iki gen diterni masa kowe. Ngono lho jawabku ngono. Iki tresno ngene iki tresno ora kok ngisin-ngisini ora ya to. Ora apa-apa ya. Heeh, ora apa-apa ya. Oh, Mbok Badol biyen ya tak seneni ngene iki ora sekolah. Beh budrek aku. Sopo neh iki sing tukang sekolah iki? Ya Miko tok iki. Liyane wis Imam apa sekolah?
1: Iya, iya.
0: Kuliah tapi nek kuwi toto kuliah. Heeh. Ya dindi sing kuliahe mumeti. Beh, bingung aku mikir sekolah cah-cah iki. Mare yo ngono kuwi lho, ketuwekan dadak cah-cah kuwi. Aku kadang ngangen-ngangen ketuwekan dadak lho. Beh cah-cah iki ketuwekan dadak ngono. Lah badal iki 23 taun lho niku. 23 taun brangas. Mboten brangas. Nggih, tuwek dadak niki. Nek sifake guru, ngulange tapi sifak ra tau izin ya. Oh, nek adoh ra melok wis bene, ora usah melok, Pak. Ngulang wae. Isin nang nggo arep sekolahane. Soale nek wis aku duwe sekolah dhewe. Oh, terus sekolah ning kene ngulang ning kene. Tapi ya luwih tertib nek aku luwih galak. Sekali ranyang dendone 5 juta. Harus semen 50 sak ngono. Iki ndendo apa meres iki? Ya, dalu niku alhamdulillah enten RMA Audio Dono Mulyo Malang Bu niki, khidmah son. Beto son pesisir mriko lho, Malang, Dono Mulyo. Mriki namung pengen khidmah, niki mboten dibayar. Dugi karepe dhewe. RMA Audio mugi-mugi sone tambah barokah. Wonten KM Musik Sukoanyar. Johnny Gang. Johnny Gang niku ya Mr. Johnny Sukoanyar. Heeh, nggo grobak kuwi KM Musik jenenge. KM Musik iki maknane kilometer. Terus ada Kompak Audio Tulungagung iki Mr. Ganden. radhiyallahu anhu. Terus iki ana SRD audio pakai Srejo, mriki pakai Srejo mriki. Armega Jaya Udanawu, Ila Production Kunir, FFS Audio Karanggayam, iki nek dadang ya iya. Nova Putra Audio Karanggayam, Alaina Audio Kalidawir Tulungagung, ST Pro Audio Karanggayam, iki nek cah-cah kene. Rafa Audio Gondang Tulungagung, iya Istiqomah iki Rafa iki. Fat Audio Wonodadi, Barokah Audio Karanggayam, oh Karanggayam yo akeh sing dison ya. Brewo Audio Blitar, iki wis setengah tahun teng mriki Brewo Audio. BP Audio Malang niki pun 3 wulan. Sak trek-treke teng mriki Abah Darmaji yo ses tenan, istimewa. Mugi-mugi son-son sing khidmah dalu punika ada 15 son, mugi-mugi sone tambah barokah. Rezekine lancar, didoh ni soko musibah lan balak, lan didoh ni soko kemaksiatan. Amin Allahumma, amin. Lan alhamdulillah dalu punika kerawan kathah Gus niki, kathah Gus rawuh niki ingkang kopyahipun kados Gus Dur menika Gus Ridwan. Kula sampun sepindah ngaos mriko niki pengasuh pesantren Rahmatan lil Alamin Nganjuk. Nganjuk niki Gus Ridwan menika ingkang kopyahipun kados Gus Dur baju hitam. Lah sebelahipun Gus Ridwan menika Gus Hak Nganjuk Pondok Pesantren Gedong Sari. Beliau juga alumni pesantren Al Falah Ploso Kediri. Sami kados kula. Padha-padha alumni plosone. Matur suwun rawuh Gus Hak kali Gus Ridwan. Niki Kaji Suwari, Kaji Mustofa Superkirun, Kaji Sule Mediun. Alhamdulillah kata tamu ni kula nyandungane sehat. Amin. Ketua udalu watuk-watuk ngikil. Barang kula priksane tirose dokter ngrokoke kurang. Panjen nggih rodok tak gangi, barang tak gangi akhirnya kok malih watuk ngoten. Nggih. Nggih barang kula cekne teng dokter aku ki nyapa? Wah niki kirang Gus. Kirang banter ngrokoke. Napa nyen sudo? Wah oh, tak sudo. Ya wis tak benahi neh. Ritmene ngoten. Nggih dikerepi, nggih.

kuat, dikei kekuatan karo Gusti Allah, dikei rezeki sing lancar. Alhamdulillah. Terus kula nyuwun tambahipun pangestu nyan dongakne pembangunan-pembangunan teng masjid teng pondok mriki diparingi lancar. Keranten santrine yo tambah-tambah terus, jamaah yo tambah. Lah ketika jamaahnya tambah, iki yo butuh nata. Sing nata saluran, sapi teng kamar mandi dan sebagainya. Santrine tambah yo kudu ge lokal, asrama, madrasah dan sebagainya. Mila kula nyuwun tulung jenengan dungak nih, mugi-mugi majelis dipun paring lancar, pondok ini dipun paring lancar. Di wingi wonten BSI niku, iki kangge cah nom-nom sing pengen derek sedekah, pengen derek jariah teng pondok utawi teng majelis untuk pembangunan tempat ini, wonten kiris. Jadi karek moto umpamane pengen infak, tapi Gus berarti niki golek-golek mboten. Itu memfasilitasi jamaah yang ingin kontribusi. Nek ora pengen wis ora usah, ngoten lho, dikei penak ngoten lho. Dikei enteng ngoten lho. Lho iki ning kene iki enek kumplungane berarti dipaksa mboten ora nyemplungi ya ora enek sing ngelokne kan ngoten lho. Biasa umume wong lho, urip aja dikei angel. Kadang kan apa-apa komentar, "Poh iki enek kuris." Iki enak kumplungan, iki ngene. Iki berarti golek duit ngene. Halah, kaken rengkek. Wis ora asir nyemplungi ra usah, ngono lho. Lah niku mengke kenek nggih tuku kopi sing ngombe jamaah, kenek nggih bayar listrik madangi jamaah, kenek nggih bangun jeding, kenek nggih BAB jamaah, pipis jamaah, adus jamaah, wis ngono lho. Enteng to? Lah niku dadi jariyahe jenengan. Nek jenengan dadi wong bekekok kaken komentar wis ra kancane teko Dubai ke Amerika jenengan panggane ngomah kowah-kowah karo diparani rentenir. Ngoten nggih. Nggih, wis dadi wong penak, aja dadi wong angel lan bekeko. Alhamdulillah, iki lampune kurang padeng ya Pak Lut berarti ya. Kurang sing gawe anyar kae lho. Kecilian. Wah nek 100 watt. Wah, 100 watt panas. Mosok panas. Jadi engko iso netes sih engko. Kaya ndok ngono kae. Oh, njajal mau dirembuk karo masesan piye iki kurang piye. Ki sejene ngono ora masalah panas lho Pak Lut, listrike yo tambah lekmu iki engko. Listrike per bulan niku, ya alhamdulillah. Ya ora apa-apa, insyaallah tahun ngarep diwangi bayar karo Pak Prabowo wisan. Yo mek syukur omong. Kok kira tenanan ae. Ini urusane sepenak nggih wis penting umat niku tentrem, umat niku tentrem, umat niku ayem. Program pemerintah apapun nek umat niku tentrem ayem itu akan berjalan dengan lancar. Makanya sebenarnya pemerintah manapun itu khususnya pemerintah pusat itu harus ikut andil dengan kehadirannya Sabilut Tobah. Lah ini wah pirang puluh ewu iki seminggu dua kali wis. Tapi yo jek repot, ndhuwur jek repot, lingguhe urung penak. Nek lingguh penak yo wis. Jangan bayaran. Nah, ora. Wis yo diniati golek ridhone Gusti Allah, ngoten nggih. Pokok selawatan teng mriki, ngaji teng mriki sedaya mawon termasuk awak kula piyambak. Jenengan nek niate niat lintu berpotensi kekecewaan. Tapi jenengan saking tebih ana sing kok Temanggung, Solo, Jogja, Malang, Pasuruan, Surabaya, ngendiae ketika perjuangan panjenengan teng mriki. Walaupun awalnya mungkin aku pengin salaman karo Gus Idam, cethuk Gus Idam dan sebagainya. Tapi ketika sudah duduk sakjeringe kula tawasul jenengan tata atine jenengan. Aku maca selawat tak niati krana Gusti Allah, nglakoni perintah Gusti Allah golek ridhone Gusti Allah. Aku ngaji nglakoni perintah Gusti Allah golek ridhone Gusti Allah. Amal soleh nek niate nggih soleh. Masya Allah, hajat atau kebutuhan apapun akan mengikuti panjenengan. Uang nek dhisik ni akhirat dunya ni katut. Ngoten lho. Wali nek uang dhisik nek urusan dunya ne dunya rong karuan nek oleh akhirate wis jelas ora oleh. Mila kula nyuwun tulung gen gak enek

kekecewaan ning atine panjenengan ditata niate. Aku wis linggone ning kene engko selawatan iso maca ya melok maca, iso nyemak melok nyemak, ora iso apa-apa dirungokne sing tenanan. Siapa tahu nanti timbul rasa cinta kepada Rasulullah, dan ketika sudah cinta kepada Rasulullah, insyaallah almar'u ma'aman ahab. Menungso bakal dikumpulne karo sing ditresnani. Lah nek jenengan kumpul karo Kanjeng Nabi, posisine wis positif ning surgane Gusti Allah. Ayem, Pak, dadi engko ora enek beban. Ora enek beban, moro-moro sesuk iki uripe penak nyambut gawe penak enteng ngoten lho, Pak. Nah, iki dingking nglobi langit iki ngenten iki, nglobi langit tak ide tirakatan maca selawat niki. Kula niku wau nembe ditangleti, enten BSI niku sowan. Gus, kok bisa segini banyaknya penuh? Terus Gus itu uangnya apa banyak? Jani yo ora yo pas-pasan nae. Kadang yo jenenge Gus iki yo kadang duwe, kadang ora. Lumintu ngono lho. Lumintu. Yo kula kan yo wong dagang to. Kadang payu, kadang ora. Kaya sarung ngene Ramadan ngono omsete yo mundhak. Usum-usum ngene iki ya muduk ya biasa. Kalau rame, kalau sepi ngono kuwi. Tanduran ya ngono, jagung moro-moro api kadang ya biasa. Wis ngoten niku. Kula kan ya tani barang, Bu. Tani. Lah. Tapi kok bisa berkembang seperti ini, terus merangkul semua kalangan seperti ini, gimana toh, Gus? Kuncinya apa? Istiqomah. Saniki teng sorsingon niku enten videotron, Bu. Wis kaya ning ngarepe pendopo ngoten niku lho. Nah, ini gue nonton videotron sing matos nih Pak Sekjen Golkar Pak Sarmuji nih kalau CSR saking nopo ngoten. Terus akhirnya majelis karena duitnya kurang apa mudu sak cukupe. Ini gue videotron ini gue sekitar 200 apa sih ngeroh? 200 piro? 220 juta loh ini gue videotron teng senes niki sing sorsengon. Sorsingon niku sak niki enten-enten niki godi niku 220 juta. Jadi orang nggih proyektor, mulakno nyawang Gus Ikdam tambah ganteng kono. Wingko wong sorsingon wingko arep mulih angel lho wingko. Ngeces-ngeces lho wingko ngaji, ngiler-ngiler lho wingko. Nggih. Lah Gus, lah wau tiyang bank BSI nangkleti teng kula Gus, kok jamaahe kata. Terus ngeten iki kuncine jenengan napa Gus? Istiqomah, Mas. Saya itu setiap Senin sama Kamis saya usahakan pulang. Walaupun sebenarnya semisal tubuh saya itu ngajak teriak, ya biyan terbengoke. Kuwesel kadang. Kados ndik wingi kula niku nderekne sowan muride ning Nila niku 3 bis, ndamel bis Bagong niku. Dalu malam Kamis dalu malam rebu niku kula berangkat teng Solo. Rebu enjing subuh nika dugi Solo. Jam 10 niku sowan Habib Syekh bin Abdul Qadir Asigaf teng Masjid Bustanul Asyikin Solo daleme Habib Syekh. Mriku jam 10. Mantun niku sampai sekitar jam 12. Terus kali ma'am-ma'am teng Solo paling ucul ke Solo niku sekitar jam 2 siang. Akhirnya dugin dalem niki meh maghrib ngelitakne awak salat adus mantun niku langsung ning pelosok Klaten. Ya diarani kesel ya kok wesel. Nah, mulakno kadang cetok uangnya dijak foto kadang ya penak, kadang ya nesu ya semua teniku nggih ngapunten. Nek pas penak ya penak, pas nesu ya nesu, ngono pok njenengan sepuro nggih. Kranten kadang awake kuwesel. Awake kuwesel ge yujik enom panjenengan. Dadi yujik gampang ngamuk. Nek stuwek ya mek meneng amin amin amin amin wis ngono. Amin Allah Allah Allah Allah amin. Nek yujik enom ya yujik babeh-babeh ngene iki wis wajar umume menungso nggih to. Menungso gini untuk malaikat cik nom melakukan ngapunten kadang ya enek lo jamaah kuwi aku wis api-api nyalami ngono ya diremet tok tangan kuwi diremet sampai dekok ngene alah aku ya tak buwal ini tak remet genti kuwi ya ngono aku ya aduh-aduh kono ya
Yem. Gusti kok tega men, lah nyapa diremet barang ya apa aku ora iso. Lara lho masane ya an. Dedel lho kadang. Dedel lho akhire ya kuwi kesabaran memuncak. Alah tak remet genti ya koneki kuku. Bisa aku arep tak apusi ngono. Aku nggo terong apa-apa ngono. Ginyekel kuwi apa roti ngono mak emek ngono. Tapi kula nyantungane sehat. Nggih. Ngapun ten ingkang kathah. Saking pun dimastain. Jadi memang kadang niku kowesel. Kadang niku kowesel, awake niku ra penak. Loro kabeh niki tas kroan kula wau. Tas kroan. Wis pokoke kula nyuwun tulung jantungane awak kula sehat. Amin. Terus kali kula nyuwun tulung jenengan sedaya untuk tahun ini penjadwalan sudah tutup karena penuh. Lah 2027 pripun Gus dereng dipikak. Nek dipikak sakniki kula sing mumet jenengan ben sowan ngomong ne jadwale. Terus Gus untuk penjadwalan niku jane pripun to kula bingung. Wajib sowan Gus Idam sendiri. Lewat Hadroh mboten saged. Lewat Satgas mboten saged. Kang Jibar pripun Gus mboten nyekel jadwal. Jibar niku nyekel jadwal sing wis dadi. Sing kula wis ngasese. Oh iya, iki Sidoarjo. Oh iya, iki ngene. Wis dadi tanggal iki mangkat. Tugasmu ngelikne niku mawon. Ya kok jenengan sesuk enek alasan kenapa kok sakniki kula rubah ngoten niku? Kraten riyen kuwatah tiyang sing alasan. Kula niku pun omong nika. Lah sapa sing ngongkon? Ngoten lho. Terus akhire kenek makelar. Kula pun maringi nika lah niku. Dadi Gus Idam didol sampai detik ini. Kula niku wis diundang ngaji ket pirang tahun kepengker sudah ada 8 tahun lebih sampai saat ini alhamdulillah konsisten mboten nate narif atau bahkan DP mboten nate narif kula. Lah kok enek wong bengok ngundang Gus Idam tak esmene salahe dhewe kuwi kan entek akeh isone panggunge lectinge videotrone lah ngundang Gus Idam nek pomo acara cilik apa gelem pokok waras sehat dan sudah benar-benar terjadwal dari saya kok toto piye ya ora apa-apa. Terus untuk saat ini saya tidak menerima jadwal pagi atau siang apa sore. Lah rene kok nate paling kuwi dulure. Nek ra ngono kancaku sekolah apa piye ngono. Tapi untuk orang umum mboten. Nek dikulinakne awake legrek. Keranten pesene dokter Gus Idam nek pengin sehat awet satu hari minimal harus tidur 8 jam. Mulakno walaupun kula mulih ngaji cetuk dayuh kula saking tebih Gus kula mlayu kuping tak tutupi turu. Nek nuruti wong niku tiang niku waras seneng bungah cetuk aku foto curhat apa tapi mari kuwi wong kuwi mulih aku tepar gering. Paham? Mila kula nyuwun ngapunten untuk mengamankan semua ini. Gek kula niku duwe tanggungan sing dihadiri puluhan ribu orang Senin sama Kamis. Niki nek direpoti uang sing ora bertanggung jawab, hanya mementingkan egonya. Penting guse rawuh, penting guse rawuh. Lah niku. Berarti jenengan dolim karo wong sing Senin karo Kamis iki lho. Sing teko kan kuatah to niki. Nyun sewu, niki cara kula niki wau mboten ngaos linggo teng mriki kecewa napa mboten? Kecewa to njenengan? Lah. Kula duwe PR Senin karo Kamis ngayomi niki. Kula duwe PR Senin karo Kamis tangga-tanggaku niki bakulan. Golek pengupa jiwa. Kene Gus Idam ora ning omah, sepi to rutinane. Mesakne dagangane tangga-tangga kuwi ngoten lho. Nek Senin karo Kamis Gus Idam ora oleh apa-apa, malah ngetokne biaya. Tapi niki kula anggap pengabdian. Pengabdian kali umat. Umate sapa? Kanjeng Nabi. Kula pengin selamat karena napa urip niku wis pol-pole mek ninggal cerita, cerita api apa elek. Terus piye carane akhire husnul
Khotimah. Mila kula nyuwun tulung nggih. Kula nyuwun tulung. Dadi arep sowan rene nggo bis apa piye? Niku ya kudu nek sir cetuk kudu hasil izin kula. Nek sire mek go refreshing mlaku-mlaku ning sourcing on sak wayah-wayah saged. Tapi nek sire ketemu kula, Gus, kula tebe saking Jawa Tengah, Jawa Barat, cetuk teng dugi mriki kok mboten dicetuki. Lah kula mesti mentingne sing wis terjadwal. Umpamane terjadwal ning mek Gus Ridwan apa Gus Hak. Lah nek kula arep mangkat jek dicegat jamaah harus piye? Ning kono ya dinteni jamaah. Nggih to? Dolim kali sing mriku to. Mulane nek Guse mangkat ngaji wis meneng e, diantuki niku wis alhamdulillah. Aja nronjol ae. Ronjol salaman mari kuwi ngruwek bar kuwi curhat. Utang apa ngene-ngene mboten sae. Niku dolim kali sing mriku, sing ngundang mriku. Ngoten nggih. Tapi nek jenengan sowan kok wis terjadwal hari ini jam ini ketemu insya Allah ya iso jagongan dateng pun di daftare saat ini dereng kula buka utek jek bek mumet paham mudeng ya istighfar harus sahadat rokoke dicecek maca selawat alhamdulillah nggih mugi-mugi panjenengan sedaya senaos ndek wingi mboten derek sowan nggih keterembesan berkahipun beliau. Diakui atau tidak, beliau itu salah satu ulama yang istiqomah membaca solawat di mana-mana, gitu. Di mana-mana. Bahkan sebelum Sabilut Tobah ada itu, weh, icah cilik-cilik nih, cah hadroh-hadroh ini cek TK, gitu. Bis populer, Sehermania, ngoten nggih. Tapi nggih. Saat menikokan framing-framing yang beredar itu wis renorno tapi nek awake dhewe niku prinsipe setunggal seneng kalih piantun soleh niku mboten enten salai seneng kalih piantun alim niku mboten enten salai miku niku malah sae ngoten nggih ora usah melok mikir renorno nek sing mikir renorno kersane ngoten tugas awake dhewe iki kan piye carane wong awake dhewe iki dadi wong soleh angel jadi wong alim angel ya wis sementara ya seneng karo wong alim seneng karo wong soleh ngoten mawon sapa ngerti engko jenengan dados sae sapa ngerti engko anak turune ya dadi wong soleh utawa dadi wong alim kan ngoten alhamdulillah dalu punika panjenengan kempal hadir mau selawat mau maulid ini dibuat di dalam bulan yang istimewa wulan sing dimulyakne kalian Gusti Allah niki termasuk arbaatun hurum jadi mlebu kategori arbaatun hurum yakni masuk kategori 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah inggih punika bulan iki bulan Dzulhijjah di dalam bulan ini banyak keistimewaan banyak ibadah-ibadah yang tidak bisa dilakukan pada bulan-bulan yang lain sholat Idul Adha iki dilakoni ning bulan liya ora kenek. Ngibadah kurban iki dilakoni ning bulan riya ora kenek. Kurban dilakoni matur suwun lho no. Komplitar iki mang aku loro akhire ditukokne. Lah iki yo sandal koyo sepatu rok iki piye to no. Anjen yo margono. Ih, sandal koyo sepatu. Bentuke koyo kowe to no. Niwa WA. Kulo kan sedina niku wau lara terus akhire turu ning markase cacah mriku ndelik genera cethuk tamu awak kowe. Mari kuwi margane pinter ngerahati. Panjen prinsipe margane kuwi sing paling nomor siji piye carane iso terus golek rai. Niku. Ya, iya. Akhire niku nggawa panganan sret tak WA dikira aku sehat ning omah niku malah ngirimi video sakniki kan hobine ndelok dangdut dek ning omah kok rosik omahmu no nggih Gus nyan tindak mriki mboten aku lara akhirnya diindangi nggawa sego nggawa pitik wis kula dinyet-nyet sehat Gusku ngene-ngene padahal nek kula gering dek marem asline karena ora diseneni ngoten lho ora seneni ngoten iki mang ning Blitar ijin ning Blitar mulane iki mang pinter trike dhek liwat dalem ngono kuwi kan
telat, dek sadar diri nek telat. Ngono lho. Cerdas lho margo no kala-kala ngawet e. Masih kentos kok. Wis padha pinter e, lincah. Akhire nggowo sandal sepatu niki. Monggo Gus didahar Gus niki lho. Tuku niki arto halal napa haram kira. Ora ora halal-halal no. Gusti tukok-tukok nemben karo aku mesti ngono ae jare nesu jae. Ndik nesu ndik iki. Alhamdulillah. Lan sing lucu ya kuwi. Jenenge Hadroh Racing. Dijak sowan Habib Syekh. Mari kuwi krana kulinane kan ya underground ta cah-cah niki. Selawatane iki lho. Lah sing pertama iki kali Habib Syekh dijak maos siir apa lagu sing qasidah, qasidah sing kuno banget lah. Nah, cacah niki suwi orang garap kuwi. Akhire ya kuwi sujukno cak badal iki iso. Tapi ra nabuh-nabuh mburitan iki. Sing mburi ra nabuh-nabuh. Eh cak badal apa enggak? Iya, ngene-ngene terus lha iki ora ditabuh-tabuh iki piye aku ngono. Tibakno jerene ra tau krungu. Lah jeneng Hadroh Racing kok ngertine padang bulan. Ngertine apa neh? Apa kuwi, Pak? Sing biasane awal-awal malam Jumat kok gowo iki lho. Oh, malah kicau mania ya apa. Ceper ya selongok ya anu ya. Eh salah wis ngene iki. Mulane ndingi kula niku matrae cacah iki nyowakne awakmu. Awakmu gen pinter kabeh, gen beneh kabeh tambah sae. Akhirnya malah untuk pelajaran wis kita itu harus banyak belajar. Kan kaya kula cacah ngenteni kaken diumbul-umbulne wong, dilem, diunggahne panggung. Potensi kemlelet niku enek. Lah wayah ngeten iki ae nampa nasihat, didhawuhi. Alhamdulillah ndek wingi pas wonten Gus Karim. Gus Karim niku sasunggalipun gurunipun Pak Jokowi ngaos riyin. Alhamdulillah nggih rawuh ndek wingi pas. Dadi cacah niki didhawuhi kula bareng nggih didhawuhi. Tapi yang saya ambil dari Habib Syekh masyaallah luar biasa. Beliau ndek wingi niku nembe operasi sukune gerah. Mulane niku bareng ngoten viral teng pundi-pundi kula bopong niku kan keranten untuk berdiri sulit tapi beliau memaksakan untuk berdiri masyaallah. Mila mugi-mugi beliau sehat panjang umur. Amin. Jenengan biyen sampai semangatan sekermania ning dindi gitu ket mulai cilik sampai tuwek kan kata yang mempopulerkan ya diakui atau tidak beliau ngoten to leres to lah nggih aja dadi wong angel ae dhewe biasa terus kula muni ngene iki ya ora pengin tukaran-tukaran terus iki engko aja kok comot kula ora ikhlas ra rido lillahi wis pokoke ra rido aku nek iki engko videoku kok tugeli mari kuwi kok tembok-tembok niku kula mboten seneng geger bodho bagi kula gegerin bodho kula ya ora ngomentari sinten-sinten ngoten lho kula mboten ngomentari sinten-sinten kalau memang ada orang-orang oknum yang ingin menggali mengkaji mencari kebenaran apa-apa silahkan mboten nanten salahe tapi nek enek uang muji piantun soleh seneng kalih wong soleh terus kok paido lah niki mboten sae mila kula mboten rido mboten ikhlas ketika nanti kok tugel-tugel terus nduwur videoku ngesor videone Kiai sapa kula sae kalih sedaya sae kula teng Wadas Lintang panggih beliau Al Mukarrom Kiai Haji Ahmad Muafiq Kiai yang masyhur ngaos sejarah luar biasa gitu wis sae sungkem ae duwe ae iki cah cilik malah kalih Gus Muafiq niku lucu kula dadi aku ning geding kula kan wis dikabari Jibur Gus jam 8 Gus niki berarti kabar Jibur jam piro bar jam 8 nggih jenengan ndang raup-raup riyen cuci muka nggih aku ning jeding iki jame ra bener iki aku ning jeding mari aku ning jeding trek aku cek raup iki moro-moro enek sing ndodok jedingku jerak aku wis persiapan Jibri apa mendo apa piye to aku. Wong aku ki wis ning gedeng ngene kok pangkat dodok-dodok mang ya ro sing ngongkon ya deke. Keblengmu ya keblengmu wis sik to aku. Aku wis metui persiapan nesu, wae nek ra Jibur haki. Akhire wis mari raup wudu, mari raup aku wudu iso metu kok gedeng. Sarep nesu lah kok Yai Muafiq.
Gus Muafiq Imang. Akhirnya malih. Loh, jenengan? Eh, nguyuh suwiram. Akhirnya ya sungkem aja dhewe ya. Aidi pangah menghormati beliau piantun sepuh, wis menghormati nguyuh suwimen nguyuh pensil apa piye ngono. Digojloki ngoten. Akhire ya sungkem karo kotos-kotos iki sungkem. Nggih, ngapunten ngapunten akhire macak sih ning kamar metu jagongan ngobrol. Nggih ngoten niku. Kula niku seneng rukun, mila kados kula mboten seneng nek oknum dolanan sosmed apa bentur-benturne geger ngoten niku mboten. Kula nate to ngejak panjenengan mendirikan Sabilu Taubah ini murni memang nggih gelutan. Nggih nekan uang, nggih ngelek-ngelek uang, mboten nate to. Sabilu Taubah ini berdiri mulai dari dulu untuk sedikit banyaknya untuk nasrul ilmi, gelar ngilmu. Nomor loro nggih nentremne atine wong-wong. Mulak no ngaji nih teng beriki kalau gayen tengen teng, kalau gayen tengen teng, nopo kalau sadar jenengan ini ngomah wis kesel, mikir penggawean, mikir rumah tangga, mikir anak, mikir kerja gitu. Mulak no neng kene yuis ngoten niku nomor siji nasrul ilmi, walaupun mungkin yang saya sampaikan ngaji nih niku enek pirang persen nih, nomor loro nentrem nih hati, penting wong-wong niku ayem hati nih tenang damai, nyambut gayen semangat. Ati ini menungso ini kini kondusif, insya Allah akan produktif. Ngoten lho. Akhirnya malah kerja semangat, ibadah semangat, nyapo-nyapo semangat. Ngoten nggih. Mila kula nyuwun tulung wis ora usah. Jamaah ST wis ora usah dolanan geger-geger. Ngoten nggih. Sing ayem, sing penak. Lah alhamdulillah. Kula kalih panjenengan sedaya dalu niki ditektir saged maos selawat, maos maulid ning jerone Syahrul Hurum. Ning jerune wulan sing mulya. Sapa sing mulya ne? Gusti Allah. Jadi nek cara ulang tahun ning jenengan ngono kae kan sing nganggep spesial namung jenengan. Ulang tahun bojomu sing nganggep spesial ya jenengan karo bojomu. Ulang tahun anakmu sing nganggep spesial ya keluargamu balik. Tapi kalau berbicara tentang Dzulhijjah, ini masuk Syahrul Hurum, bulan yang dimuliakan oleh Allah, di mana di dalam bulan ini amal soleh apapun pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terus awake dhewe iki ora trimo ning jerone wulan sing dimulyakne Gusti Allah. Malam ini kita berada pada hari-hari yang ketika amal itu dilakukan kita akan mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh, "Ma min ayyamin al-amalu shalih fiha ahabu ila Allah min hadhil ayyamil asri, min hadhil ayyamil asri." Orene dina di mana amal soleh lebih dicintai oleh Allah selain 10 hari ini, yakni 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Ma min ayyamin al-amalu soleh fiha ahabu ilallah min hadil ayyamil asri. Orenek dino, tidak ada hari di mana amal soleh lebih dicintai oleh Allah daripada 10 hari bulan Dzulhijjah. Hijjah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dadi jenengan nek wulan-wulan niki, dina-dina niki, 10 hari pertama niki istiqomah maca Al-Qur'an sae. Jenengan pada hari-hari ini, bulan ini istiqomah membaca zikir, membaca tahlil, tasbih, tahmid, wis pokoke zikir iki sae. Maca tasbih terus mari kuwi silaturahim. Silaturahim kados ngeten iki Gus Ridwan, Gus Hak. Tepi-tepi kayak nganjuk silaturahim teng Blitar, Kaji Suwari, Kaji Mustofa, Kaji Sule. Wis yo ngaji yo silaturahim panjenengan sedaya yo ngaji yo silaturahim ning jerone wulan niki sae. Mulakno ning jerone wulan niki monggo istiqomah nglakoni amal soleh napa mawon. Nek kok pomo kaya panjenengan kok semangat maca semangat poso niku pripun? Ya'dilu siyamaku ya'dilu siyamu kulli yaumin minha bisyami sanah.
poso sedina ning jerone Sahrul Khurum bulan Dzulhijjah niki, niki ganjarane padha karo poso setahun. Wa qiyamu kulli lailatin minha bi qiyami lailatul qadri. Uang urip-urip bengi malam-malam harinya pada bulan Dzulhijjah digunakan untuk mutolaah, digunakan untuk qiyamul lail, salat hajat, taubat, tahajud, witir dan sebagainya. Bengine diurip-urip niki setara dengan salat pada malam Lailatul Qadar. Awake dhewe ndek wingi wayah Ramadan golek Lailatul Qadar e angele kaya ngono. Nggih napa mboten? Sing ciri-cirine piye-piye pila. Ning jerone wulan Dzulhijjah kok jenengan ning 10 hari pertama bulan Dzulhijjah niki lho. 10 hari pertama bulan Dzulhijjah nek jenengan niku au gelem poso ganjarane padha karo poso setahun. Nek gelem urip-urip bengi 10 hari pertama bulan Dzulhijjah niki ganjarane setara salat ning malam Lailatul Qadar. Mulane ndang digas niki mumpung cek mlebu 10 hari pertama. Ngoten nggih. Nggih, mugi-mugi ae titik-titik iso nglakoni. Ngoten. Iso tambah semangat. Lah, dalu niki kula pengin nyampe ning dhateng panjenengan sedaya. Sing go anak-anake aja oleh rame sik nggih, ngaji sik, alah enggak suwi setengah jam paling. Lah. Dalu niki kula pengin nyampe ning dhateng panjenengan sedaya. Wonten beberapa nasihatipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menawi panjenengan saged nglampahi, ada kalanya di sini sampaikan nek jenengan iso nglakoni jenengan ditakdir ahli ibadah atau dianggap ahli ibadah di hadapannya Allah. Wonten nek jenengan iso nglakoni jenengan iku ditakdir dadi wong sing paling sugih. Sugih ning atine panjenengan karo sugih ning arepe Gusti Allah. Enek nek jenengan iso nglakoni jenengan dadi mukmin, wong iman sing sejati. Ana nek jenengan iso nglakoni jenengan ditakdir dan di mata Allah menjadi muslim, muslim yang sejati. Terus ana nek jenengan iso nglakoni jenengan niku iso duwe ati sing urip, ati sing ora mati. Lah ini ada beberapa nasihat-nasihatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mila dimireng ne. Sing pertama nasihati Kanjeng Nabi nopo? Ittaqil maharim. Dadiyo uwong sing ngedoi perkara-perkara sing diharamne Gusti Allah. Ngajine ngeten iki pun seneng. Solawatane wis seneng, majelisane malam Selasa, malam Jumat teko mesian wonge. Tapi nek pengen ngunggah negrit agar di hadapan Allah panjenengane mlebu kategori wong sing ahli ibadah. Ora mek gur munggah panjenengan tok, kadang jenengan iki kan mek mungguhmu dhewe. Wah, aku yo loman yo. Loman tapi mungguhmu. Jo meneh munggah Gusti Allah wong munggah kancamu kowe petinju. Petinju ngerti? Gegem toto ra mambu. Pelit. Ngerokok dudut nek kancane korek ngesaki nek kancane. Bocahe teko. Lingguhe ning ndi? Lah, nek margono ora, loman margono loman. Mukone jajan iki, mbo sesuk. Dadi nasihat yang pertama adalah ittaqil maharim. Dono perkara sing diharamne Gusti Allah. Takun akbadan nas. Kalau kamu menjauhi sesuatu yang diharamkan oleh Allah, niscaya engkau akan menjadi orang yang paling ahli ibadah. Justis. Uwong nek gelem ngedoi perkara sing diharamne Gusti Allah, takun akbadan nas. Niki sing dawuh Kanjeng Na. Dono perkara sing diharamne Gusti Allah. Ketarane majelisan seneng. Istiqomah. Cedok kancane ning majelis ngono, alhamdulillah, kaifal hal. Masya Allah. Tabarakallah.
ana sehat, antum udunan. Kaifal hal ya akhi, tapi mari kui tukang omah omah wedok ngumbar aurat. Wah, senam aurat yang ngapret malah di video. Wah, garis dodo malah di ketok nih jere nih jaga nih nek enek tangga nih sir nyelengi lah haram aurat di ketok nih niku halal napa haram? Haram majlisan soweneng poswa jamaah Buddha jengkirit kopiahnya putih gusikdam ini masa Allah kudu soft pertama gini oleh unta melawai disik dewi mulai ya wah istimewa soda kau yang ini rak main-main rong puluh hewu nyeblok ikon tak ini tapi dilala teko kamar ngono HP ini miring ngeslot lah judul enek wong ngomong ini nomor ngundang diudoni togel lah niki ur angel kon dadi abadan nas. Ternyata kuncinya menjadi abadan nas ahli ibadah ini tidak hanya panjenengan semangat melakukan ibadah kepada Allah, tapi piye carane jenengan yo ninggalne perkara sing diharamne Gusti Allah. Manahaitukum anhu fajtanibuh. Apa saja yang aku larang maka jauhilah. Ma amartukum bih faktu minhu mastatoktum. Apa wae sing karo Gusti Allah diperintahne maka kerjakanlah. Fa innama ahlakal ladhi na min qablikum kasratu masailihim. Sak temene sing membinasakan panjenengan-panjenengan, sing membinasakan sing dadek ning jenengan cilaka niki adalah sebelum orang-orang sebelum kalian, yakni adalah orang-orang sing kaken takok tok tapi ora gelem lakoni. Terus wahtilafuhum ala anbiyaihim, wong-wong kuwi mang ora mengikuti perintah-perintahe nabi-nabi mereka. Jadi wong kuwi mek kaken takok duwemen kon takok tapi blas ora nek sing dilakoni. Mila Imam Ghazali niku dawuh. Imam Ghazali dawuh, laisal ibadah bikasrati shalah wasiyam. Laisal ibadah bikasrati shalah wasiyam. Walakin bitarkil ma'asi. Ibadah itu bukan hanya banyak melakukan salat dan puasa. Ibadah kuwi ora mekgur akeh nglakoni salat karo poso, walakin bitarkil ma'asi, akan tetapi juga meninggalkan maksiat. Mulakno nek pengen mlebu kategori nek abadan nas niku wau tinggalno sing diharamne Gusti Allah. Panganan apa sing kuwi haram ya didoi, ngombe apa sing kuwi haram didoi. Ngoten lho sing diarani ibadah. Lho Gus, kula niki kan belen jamaah nggih, mendem nggih, sedekah nggih, ngeslat nggih, majelisan nggih, ngumbar aurat nggih, kula kan balance Gus, seimbang Gus. Boten enten kitab hadis ayat yang menjelaskan tentang wah berarti ngono kuwi seimbang, wah iki wis berarti wis cocok urip. Boten enten abadan nas niku nggih tarkul maharim, tinggalno sing diharamne Gusti. Grit kehidupanmu, grit ibadahmu biar meningkat. Nek kuwi belen-belen iki kan kalimate cah TikTok kuwi pembelaan. Nek cara bahasane danu alibi. Ya ora? Alibi apa? Alasan pembelaan kuwi mang. Ngoten lho. Mboten enten ngoten niku balance. Wis seimbang niku seimbang mboten enten. Niki dibenahi. Monggo titik-titik tarkul maharim.
Itakil maharim, ngoten nggih. Terus nomor kalih nasihati Kanjeng Nabi napa? Wardo bima qasamallahu laka takun aghnan nas. Belajar ridho dengan apa yang telah Allah bagikan kepadamu. Takun aghnan nas, niscaya engkau akan menjadi orang yang paling kaya. Ternyata kuncine dadi aghnan nas, wong sing sugih, wong sing paling sugih iki ora kok numpuk bondo, ora kok ake-akean bondo, tapi kuncine dadi wong sugih nrimo karo takdire Gusti Allah, ridho karo nek ngekei Gusti. Hasil survei ternyata tenan. Pemainnya uang, wes ora usah ngomong nih uang. Aku Dewi. Niki nate, pemau kulo niki jilalah rodok lali. Jenengi menungso niku kan al insan niku mahal khotok banisian. Panggonane salah, panggonane lali. Nyun sewu. Kulo niku jilalah sing maringi kendaraan kan kathah. Sing maringi beda motor kata. Lah suatu ketika dilalah kersane ngalah roh ning dalan, pas dilalah sing kula tumpaki niku wau motor sing ora patek penak. Ning dalan iki simpangan sing penak iki lho. Sing apik iki lho. Oh, ber kok apik ya iki. Taune 6. Yo nggih ngono Gus, regane mawon kaceke kalih niki. Niku pun enten sak miliar. Kadang ini jenengan ini pinten ngoten ritek jenengan boten tumbas yo coba terbanter lambimu aku yo. Lah mari kuwi karo ngopi ning kafe mandek, ning warung mandek ngopi, ning pom minggir karo mangan pentol panggah kelingan montor kuwi mang peh penak kuwi mang iki lho tibakno mumet karepe dhewe jibek karepe dhewe tibakno sing tukang gawe mumet urepake dhewe iki yo pikirane dhewe iki lho. Leres no mboten? Leres. Wae dhewe duwe HP ngene iki. Dilalah cuwibek. Kancane moro-moro nyedhek klunting iPhone 17. Dilalah nyawang HP nek dhewe beh nggih moto guse ngeblur. Di video dipijet ra kenek. Iki layare malah bentet. Ben nyawang kuwi wis momet. Ternyata walaupun pada nyun sewu jenengan duwe HP iki mang lho sing kok anggap elek iki mang lho walaupun udu iPhone 17 niki sudah spesial. Elingo Joni pirang tahun ra nyekel HP tapi wong iso happy mek gur nyawangsane muni mixere nek nyilih gredekane nyilih ditunggoni happy seneng. Ditakoni apa-apa ra pengen apa-apa. Sugih Joni karo awake dhewe lha awake dhewe ketarane numpak Alphard, ketarane numpak Fortuner. Panggah ngresula ae. Ternyata nasihati Kanjeng Nabi, wardo bima qasamallahu laka. Ridho karo nek ngedumi Gusti Allah, takun aghnan nas. Kowe bakal dadi wong sing paling sugih. Tawatak, Pak. Buwuh becek ngerti becek buwuh nekani manten iki lho kuwi nek jenengan wis ra pede beh engko becekku titik ngene teko iki kaya muinder ngono nek roh wong piye becekku titik nggowoku mek beras kancane gula becek 200.000 mlebu wis ora mikir ta wis apa wis juwi pekarepe dhe tapi nek gayamu kaya cah-cah iki pomo diundang manten iki nggowo beras ya ora amplop ya ora tuwatek ngono ae wae mangan ya mangan lho cah-cah iki bahkan kadang manganan rong metu nakokne wani Pak cahadra iki lho lha wong acarane me Pak ribet iki jek sesuk isuk jam 10 jam 2 bengi lho sowan rono. Nek ra wong sugih apa enek ngene. Padahal biasane sing arep melok mangan nek acara kuwi lho dadak beh aku becekku 50.
iki pantes pora 30.000 pantes pora kek nggawaku beras pantes pora. Lah cacah iki ning atine pancen krana wis rido karo ning kei Gusti Allah. Nek ra ngono krana pancen ra duwe ati mbuh. Aku ya sik penasaran kuwi, tapi nek pancen rido karo nek kei Gusti Allah kuwi ya sangar kowe. Kan pede to. Akhire ora beban. Ora beban. Apa atine digerek ning omah nek jerene masesan ngono kuwi. Dadi mangkate wis ora usah nggowo ati, gen ra gampang lara ati. Nek jerene Pak Iksan operator ngono kuwi. Nek margono lara ati ngono diomongi karo masesan. Wis ora usah nggowo ati ya Mbah No ngono. Gerekne ning omah, margono menenge kok ya cocok to Pak Iksan ngono. Ketoke kuwi ya penak kuwi ngono. Dadi ra nggowo ati. Sing apik ra nggowo ati karo ra nggowo manuk no. Jadi rasa hwat ngono lho. Kerekno ning omah ae sesuk manukmu. Tapi loro karung, kok nek sitok ngono ya sangklir jenenge. Heeh, wis. Belajar rido, Pak. Gen dadi wong sugih. Tenang, Pak. Nek dadi wong sugih tenang. Dadi wong sugih yo. Lho, kowe arep duwe mobil akeh, bondo akeh, tapi nek kowe panggah atimu ngrasa kurang utawa cemburu karo nikmate wong, panggah gelisah, Pak. Di pekar PDW lho kuwi aku wis ngalami Pak budrek masa kok bangga si enek sing kurang ini woh iki hatiku kemunculan akhirnya jamno kopi dung ngerokok dul alhamdulillah terus ngko nakoki bedung dung kuwi nduwe dhuwit mboten Gus wis seneng atimu seneng Gus oh ya wis berarti aku belajar karo kowe kuwi nduwe pasukan berani jihad cah media gowo dibiyane gowo kamera niku lho niku jenenge bedung tuwenang bedungi dong go duwe mboten lha ndek ngene engke ipun telas Gus yo kiriman ngomah ora mboten Gus yen kopi napa kopi susu napa kopi ireng kopi susu dong ngono wis mari kuwi dong aku mangan aku kan gampang rantek yo tak jikok separo yo dong iki separo jatahmu dong siap ready wis mek ngono ae. Tak sawang-sawang karo aku kok sugih bedung aku ya. Tenang bedungi. Ngono. Enek wit singon ora nyapo-nyapo ditabrak ngono ae. Wis, sikile perban. Tenang to wong. Kaya aku kan ra tenang. Kadang jek mikir sapi tenge jamaah kaya piye, apa-apa kadang tak pikir. Makno mumet, malah jibur niku nek pengen kula sehat ngono pun medal keng pondok mawon. Golek hotel apa golek apa pun niki pun beres nyian sare. Nah, engko panggara iso turu to wekane wong ruwet-ruwet kuwi margono ubet to wekane kuwi. Sing ruwet-ruwet iki tekane wis ngono, pokoke sing wis ruwet kuwi kabeh tekane bar kuwi sehat. Ngoten niku, wong kudu fresh ngoten niku. Paham nggih? Mlano dhawuhipun sahabat Ali, Sayyidina Ali, al-qanaah menika malun layan fat qanaah. Hati yang mampu menerima pembagian dari Allah Subhanahu wa taala, hati yang mampu menerima jatah bagian dari Allah Subhanahu wa taala, yakni adalah malun layan fat. Harta yang tidak akan habis, bondo sing ora iso entek. Tiba no kona'ah al kona'ah malun layan fat al kona'ah malun layan fat kona'ah adalah harta yang tidak akan habis menerima jatah dari Allah dengan hati yang ridho ini adalah harta yang tidak akan habis unlimited duame. Semoga-moga ada iso kona'ah sehingga ada ada jibek hati ini gelisah tapi ngiler sendiri Pak nge panjang ngerti toh lah nomor tiga nasihat Kanjeng Nabi nopo wa asin ila jarika takun mukminan wa asin ila jarik berbuat baiklah kepada tetanggamu api o kartonggomu sumeh grapya loman dermawan

karo pager mang kadang temboke mubeng tapi dilalah pawelit karo tanggane iki pitik malah hilang tapi ora enek pagere blong-blongan mobil ning arepan motor ning arepan wonge loman karo tanggane wis enek duit ceblok 1000 lho tanggane juding duite sampean ceblok ya ora pager tembok kalah karo pager mangkok krana kerep dum-dumi mangkok mlakno mbayake dhewe iki yasinan sumpil diteri tanggane soto teri tanggane keterane pagermu benteng Nagasaki Hiroshima epo welit medit silite ireng kuwi bahaya nyeleh motor ning ngarepan ngono moro-moro sak jam ditinggal ning jeding metu-metu lho renek ning ndi tanggane takoni mbuh gak roh aku gak roh padahal yo wong kuwi sing jiko ya ora krana tanggane mesti ngene wong medit men montore panggahannya arek jiko sitok ae yo nek sing jiko montore susah nek sing dijiko bojone aduh layamu tu wala wis ora bermutu ngentekne amsong mlakno karo tangga grapyak sumeh dermawan kuwi yo angel pokoke barang sing hadiahe kuwi mesti rahmate Gusti Allah atau bahkan surgane Gusti Allah dilakoni mesti abot tapi nek amal sing hadiah iki pasangin kompor gas kuwi jalan sehatnya cukup ya ora jalan sehat ngubungi desa kuwi lho oleh wedhus oleh kipasangin penak tapi kok amal sing hadiah rahmati Gusti Allah maghfirai Gusti Allah surga ni Gusti Allah dilakoni mesti wabot tapi karo tangga niku abot apa enteng wabot dan ini juga perintahnya Allah untuk perintah ikdam karena ikdam ini yojik belajar perintah Gusti Allah wabil walidaini ihsana wabidil kurba waljaridil kurba waljaril junbi kaya api karo wong tuamu kerabatmu tetanggamu sing cedek-cedek karo tetanggamu sing adoh aduh ngoten lho mulakno kula ning awal ngaji sakdurunge ngaji sakdurunge ngekeki penghormatan tamu-tamu nomor siji sing kula hormati sak sampune ibu kula minangka sing gedhekne kula kalih guru kula mesti ngurmati tangga tangga jenengan mesti takjak ndongakne tangga tangga krana niku apik are tangga niku perintahe Gusti Allah walaupun ade yo urung iso nglakoni sempurna kusnul jiwar menika nek dawuh Ibnu Abbas kusnul jiwar laisa kafal adafaqat bali sabru al ada berbuat baik kepada tetangga bukan hanya tidak menyakiti tetangga tetapi sabar atas gangguannya jadi gaya api karo tangga kuwi ora mekgur tidak nglarani tak baleni ya husnul jiwar laisa kafal adza faqat bali sabru alal adza berbuat baik kepada tetangga bukan hanya tidak menyakitinya akan tetapi sabar atas gangguannya jadi api karo tangga yo ora mekgur ora nglarani wong kuwi mang tapi jenengan yo mampu sabar saka ocehan-oceane paidu-paidune buli-buliane kuat tapi nek jenengan iso nglakoni kamu masuk kategori takun mukminan

0: nek ngaji ini ae paling ngerti yo betapanya belum sempurna diri kita. Yo bra. Ae dhewe nek ngomong nek konaah yo urung, apik karo tangga urung. Ngomong nek ahli ibadah urung, ya Allah. Berarti ae dhewe jecik bejo yo. Menungso elek kaya ae dhewe jecik dibonusi ambekan koyo ngene lho. Lah nggih. Kek jek dicetir ngaji ngene iki berarti ae dhewe jek dikeki kesempatan dadi wong apik. Mula kudu istiqomah, ngoten nggih? Sing istiqomah. Sing nomor 4 napa? Wa ahibbalin nas ma tuhibbu li nafsik. Cintailah orang lain seperti engkau mencintai dirimu sendiri. Wa ahibbalin nas ma tuhibbu li nafsik. Cintailah orang lain seperti hanya kamu mencintai dirimu sendiri. Napa Gus oleh nek awake dhewe iso nresnani wong liya kaya nresnani awake dhewe. Takun musliman, kamu akan menjadi muslim yang baik. Maksudnya nresnani wong liya kaya nresnani awake dhewe. Jenengan pengen kebacok napa mboten? Aja mbacok wong. Jenengan nek dilokne wong demen apa mboten? Aja ngelokne wong. Jenengan nek dinyek wong lara ati apa ora? Aja ngenyek wong. Pek iki angel, gek aku karo margono karo kentus ni bendino. Tapi nek jenengan wis iso nresnani wong liya kaya kowe nresnani awakmu dhewe, takun musliman, kamu menjadi muslim yang baik. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbali ahih ma yuhibbu li nafsi. Kalian tidak dikatakan beriman secara sempurna hingga kalian dapat mencintai saudara kalian seperti hanya mencintai dirimu sendiri. Imanmu rung dianggap sempurna nek jenengan kuwi rung tresnani wong liya kaya tresnani awakmu dhewe. Ini salah satu Gusti kang ora seneng dadak melok huru-hara rono-rono enggak demen. Atraksi maido kono-kono enggak demen. Tugasku yus penting ngakui ngejak awakku, keluargaku, syukur-syukur koncoku iki gelem lakoni perkara apik. Wis ngoten. Lo enggak demen aku tinggi alat. Apa iki jenenge? Komentar Gusik Dam seperti ini, komentar ini seperti ini. Es, enggak demen gek nyapo. Gen oleh panggung. Aku ben bengi wis munggah panggung sampai nolak-nolak pang. Ben bengi sampai capek.
1: Saya
0: lesu. Letih. Empor. Ben bengi lho kuwi. Ben bengi. Ben bengi aku oleh panggung. Jadi jangan sampai kamu pelintir apapun itu. Ngoten nggih. Krana ya niki kula niku pengen tresnani wong liya kaya tresnani awakku dhewe dan itu saya masih belajar gen iso dadi muslim sing apik. Cara Islam ora Islam Islaman ora KTP mulakno agama niki niku sing asli tidak mengajarkan untuk membenci, tidak mengajarkan untuk pertikaian, tidak mengajarkan untuk membuli atau bahkan membunuh orang lain. Ngoten. Enek huru-hara iki kula wis ra seneng melok-melok. Walaupun jane yo kadang-kadang nyawang wong golet ngono rada. Eh, ngono. Gemes ngono. Yo ngono. Tapi iki yo aku iki ora demen geger-geger ngono enggak demen. Gua wektu bagi kula gua wektu. Milo wonten ulama niku dawuh kama tadinu tudanu, sebagaimana kamu memperlakukan orang lain begitu juga kamu akan diperlakukan. Kama tadinu tudanu, sebagaimana kamu memperlakukan orang lain sebegitu juga kamu akan diperlakukan. Nek pengen dihormati hormatono wong liya, nek pengen diapii api ono wong liya. Nek kowe kuwi apik karo wong liya kuwi ya diapiki wong. Nek kowe ora nglarani wong liya kuwi ya ora dilarani wong. Selesai. Kama tadi nududanu. Nomor 5 apa? Wala tuksiri dhahik. Wala tuksiri dhahik. Fa inna kasrata dhahik tumitul qalba. nasihati Kanjeng Nabi sing nomor 5, ojo dadi uang sing kakean guyu. Kakean guyu lah aku ayah nerang nih iki Pak Joni Kediri nyungsep nih gini. Wah jadi coba karo Gusti Allah. Padahal lho Gus nek kakean

0: lali ora kok engko nangis ngono ora asline. Nek cara nderek dawuh Kanjeng Nabi, kaken guyu kuwi iso mati ati. Nek uang atine mati nampa nasihat angel, dituturi angel, diomongi malah nyuwuk. Wonge teko? Le aja ngono malah kaya dikongkon. Pangga kok omongi ya malah ngumpi tenan aku ngomong. Lah. Paham? Nah, faliyat haku qalilan waliyabku katsiran. Hendaklah mereka itu tertawa sedikit dan banyak menangis. Lah nek ning wonten tafsir takhrij niki dipun dipun tafsiri yang dimaksud mematikan hati itu adalah tertutupnya hati oleh kegelapan yang muncul akibat lalai dari mengingat Allah. Jadi hati ini niku malih lalai ngelingi Gusti Allah akhirnya mek guyon cekekean tok ngoten. Pun wallahu alam bisawab. Mugi-mugi gedhe-gedhe kula kalian panjenengan sedaya saged nglampahi. Amin. Ngoten nggih. Muga-muga dadi wong sugih sing sugih tenanan, muslim sing muslim tenanan, mukmin sing mukmin tenanan. Mugi-mugi atine urip, mugi-mugi atine kona. Ah, amin Allahumma. Amin. Insyaallah ayem panjenengan nggih. Ayo, mungkin nek sumuk coba Pak Lut habis ini nanti survei besok Satgas Dalam kumpulan sama Hadroh apa-apa. Ya aja nek sumuk berarti diperbanyak kipas angin ini ada di sini. Nek AC urung wayahe PT ning guling. Kipas angin nanti kita perbanyak. Wis penak karek malaki tok ae dhewe. Hadroh pirang juta, media pirang juta, Iqdam pirang juta. Tapi sanu engko diberesi Kaji Sule karo Kaji Mustofa tok. Karo Kaji Suwari, ora Ji, ojo. Ojo. Aku ra tau mak, Ji. Tapi nek kok peksa yo. Sira iso obah lho. Ora. Ora gen hadroh karo cacah iki gen nek jari ae. Engko Pak Ludi enak to Satgas. Nanti di survei Pak Lut. Ketoke karena kaken lampu kan akhirnya malah rodok pengap ya. Engko nek ngarep iki kaya kayak isili ya ngarep kene sret ngono kan isis semilir ngono. Terus itu menghindari mak-mak biar enggak lebus. Biar bersih. Tapi wis kudu bersih jamaah ST iki sak garangan-garangane resik lho Pak. Yen kudu ready lho. Reksona kelek ready, sikatan wajib. Wajib. Ojo sampai omong karo kancane koncone mati. Paham? Bahaya ya. Bahaya. Allah tidak suka seseorang yang membunuh saudaranya dengan abab. Jis, koproh. Loro-loro panggah ngerokok, Gus. Masya Allah langsung sehat. Sayang wis adem kopine. Yo karek peka pora. Lah iya. Nah iki kan yo melatih ketangkasan pola pikir yo ngono kuwi. Heeh, engko sanake ra peka. Aku mengarep nyapa yo malam Jumat iki jamaah kok ngendi iki? Nganjuk wilayah Gus Ridwan nenek Nganjuk. Gus Hak, mboten nenek Nganjuk iki. Ning jaba. Nek iki pun dimawon iki. Solo. Iki Solo yan. Tuban iki.
1: Caruban.
0: Magetan apa Caruban? Magetan. Se mike disiapne se tenang. Kalau yang laki-laki Pati. Jogja ini pun di Pulau Kedap malih nang Jogja lho. Se tak delokne jadwalku se

0: Sik Malang enek ora? Malang mana? Gondang Legi Malang. Yo niki Pak. Niko pundi Malang pundi? Sing iki ya ning ngarep iki ning ngarepe Sabilu Toba iki. Sing ndi ya sing urung sing ndi? Sing urung dipanggil belum pernah. Ibu yang kacamata belum pernah. Oke, berdiri, berdiri. Nek enggak imik gen penak, Bu. Gen roh. Pun sing kokono mikir lunglungan. Lung cepet. Estafet. Oh, hewan iki koyo arep ngemplok tisu e. Masyaallah. Wis nyantungane muga-muga lara kula niki nglebur dosa-dosa kula. Amin. Wong urip yo sing ngene iki.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gus.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana, Ibu?
1: Saking Karang Ploso.
0: Karang Ploso.
1: Tapi kula ploso iki, Gus, Manggisarine.
0: Manggir?
1: Manggisari Bocek, Gus.
0: Oh, Malang Ler.
1: Nggih, sing jenengan nate ten kafe Bocek iki lho.
0: Oh, gadane Pak Sopir.
1: Nggih.
0: Gajah Baru.
1: Nggih.
0: Siap. Nggih, pinggir dalan gede niku.
1: Nggih.
0: Jenengan paring asma sinten?
1: Kula Bu Lili.
0: Kali sinten?
1: Kula lima teman.
0: Naik
1: sepur tadi, Gus.
0: Berarti kalau nggondang lagi numpak itu pundi?
1: Kula Karang Ploso numpak ten Stasiun Baru Malang.
0: Karang Ploso. Berarti numpak ning Stasiun Baru. Pesan Baru kan kota.
1: Nggih, kota.
0: Numpak teng mriko.
1: Nggih.
0: Dinten apa? Jam pinten?
1: Wau niku bidale jam 07.35.
0: Enjing.
1: Nggih, kula saking griya jam 09.00.
0: Terus muduk?
1: Nggih, mandap langsung numpak niku Grab.
0: Stasiun pundi?
1: Stasiun Baru Malang.
0: Lho, mboten turun.
1: Oh, ngunut kula. Turune
0: wau.
1: Nggih.
0: Terus mriki ning nyampe ngunut jam pinten?
1: Jam 01.00.
0: Jam 1.00 ngojek mau tadi kayak ngunut bayar pinter nih gue
1: 30.000, Gus.
0: Oh, kok larang men mek ngeterni tok ya.
1: Nggih.
0: Wong sitok telung blew. Nggih. Ya mbak diduk nih to ngojek kuwi. Apa krono nambang kuwi ya?
1: Nggih.
0: Nambangnya piro to?
1: Nyebrangnya nih gue mau anu sedoso tapi sepeda kangsal. Nggih, 2.000, Gus. Cuma 2.000. Cuma ojek niku wau mbayare 30.000.
0: Per orang.
1: Nggih. Per orang.
0: Yo minta tolong ojek-ojek rodok diturunkan lah. Kan ngunut itu deket sekali to.
1: Nggih.
0: Mohon maaf, maksudnya jamaahku gen kerasan. Ngoten lho. Gen kerasan ku nek kerasan. Kita harus punya mindset ojo aji mumpung. Tapi piye jamaah iki betah. Betul, bukan demo ini.
2: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitamal.
3: Assalamualaikum, nama saya Asih dari Bus Pesantren. Keseharian saya bekerja di depan komputer. Efeknya membuat mata saya menjadi lelah, terasa

0: saya. Saya rutin minum vitaminnya sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul. Lalu di matanya saya teteskan pada mata saya. Alhamdulillah kondisi mata saya sekarang berangsur membaik. Mata lebih terasa segar, tidak kering, dan tidak merasakan pusing lagi. Saat ini saya sudah habis 3 botol. Saya berharap mata saya benar-benar bisa normal dan sehat kembali. Vitama memang solusi terbaik kesehatan mata. Terima kasih. Wassalamualaikum.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 7.

0: Vitama, Manduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayaan, Desa Bocor atau Selatan Balai Desa Bocor.
2: 98.4 Stara FM.

0: Bagaimana Bu liburan naik gunung kemarin?
1: Luar biasa medannya, penuh tantangan, untung gak hujan.
0: Sampai juga ke tempat yang dituju.
1: Alhamdulillah, karena saya meyakini pasti bisa. Segala sesuatu yang didasari dengan keyakinan, insya Allah terwujud. Pertama, niat. Kedua, semangat. Ketiga, selalu minum Habutop yang membantu meningkatkan daya tahan tubuh sehingga kuat sampai perjalanan lancar.
0: Habutop, obat herbal ramuan Arab?
1: Iya. Habutop, obat herbal ramuan Arab bentuknya kapsul. Habutop bisa untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh bagi penderita stroke, kanker, hipertensi, diabetes, kekebalan tubuh, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotek Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen.
2: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Pagi, Ju.
1: Pagi juga, Man. Eh, Man, kemarin aku lihat kamu di rumah sakit sama istrimu. Siapa yang sakit, Man?
0: Oh, iya, Ju, kemarin aku dari rumah sakit. Aku habis periksa mata. Belakangan ini penglihatan kapur, sakit kepala, nyeri pada mata. Mata merah, jarak pandang terasa dari menyempit banget.
1: Terus katanya kamu kenapa itu, Man?
0: Dari pemeriksaan sih katanya glaukoma, Ju. Pusing, aku harus dioperasi.
1: Kamu coba dulu deh pakai Vitama, Man. Vitamin mata yang terbuat dari bahan-bahan herbal seperti madu, blueberry, tomat, dan wortel.
0: Emang bisa itu buat glaukoma, Ju?
1: Jangankan glaukoma, buat katarak, mata minus, mata silinder juga bisa.
0: Besok aku coba deh pakai Vitama. Aku takut kalau harus dioperasi. Terus itu belinya di mana tuh?
1: Di apotek juga ada kok, Man. Online juga bisa.
0: Makasih ya, Ju, ya, buat infonya.
1: Sama-sama, Man. Semoga mata kamu cepat sembuh ya.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotek Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotek Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotek Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun.
3: 98.4 Radio Star.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam. Apa kabarnya nih Sobat Star FM dimanapun berada? Wah, sering banget ya. Lagi-lagi Faris menemani Anda di DMK di hari ini. Edisi hari Rebo, tanggal 17 Juni 2026. Semoga kabarnya semuanya sehat, bahagia ya. Dan pastinya juga semangat buat menjalani aktivitasnya. Seperti biasa juga Faris tunggu juga buat yang mau gabung di sini ya. Lewat SMS atau WhatsApp-nya di 0851-8606-9984. 0851-8606-9984. Barengan Habu Top ya, obat herbal Ramon Arab yang paling top. Ada Sultana, Vitama, dan Temorote segar kombinasi herbalnya. Tadi lagu pertama udah muncul dari koleksinya Arapik ya, dengan Pandangan Pertama. Oh iya, nanti yang mau gabung via telepon juga Faris bukain ya. Yang mau telepon juga boleh, silakan aja. Sembari ada istirahat malam dan berbagai aktivitas lain yang mungkin belum selesai. Ada yang capek baru pulang kerja, ada yang lagi nyantai malam dan sebagainya. Pokoknya cocok banget kalau ditemenin Radio Star FM Kebumen ya. Yang lagi pada lembur-lembur malam juga ya, selamat malam juga ini ya. Siap-siap buat lembur, pokoknya jangan kendor, harus tetap semangat, jangan dikasih kendor gitu ya. Lagu berikutnya Faris muncul ini ada Cucu Cahyati, ada Mabuk Judi. Digoyang-goyang, dikocok-kocok, apa tuh jadinya ya. Ada Mabuk Judi, gak boleh ya mabuk judi ya, dilarang. Jadi jangan coba-coba. Ada mabuk dan judi. Stay tune terus pokoknya di sini di DMK Dangdutnya. Asik kebangit.

0: Waduh, si Abah udah tua masih aja lincah gerakannya.
1: Si Umi, ini Mi, Abah lagi ngelemesin badan sambil ingat-ingat gerakan silat Abah dulu waktu masih aktif di silat.
0: Aman tuh pinggangnya Abah.
1: Aman dong. Kakak Umi selalu ingetin Abah minum Abutop. Meski udah berumur dan udah punya cucu, stamina dan badan Abah selalu fit, seger, dan encok Abah udah mulai membaik.
0: Widih, berarti gak salah dong Umi ngasih solusi kesehatan buat Abah.
1: Iya dong Umi, makasih Umi.
2: Abutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Abutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kutau Binangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kutau Binangun Blok B, nomor 5 dan 6 Kutau Binangun Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kutau Binangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Baroka. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan, alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan, atau Utara Bangjo Kuayuhan.

Sentul kebarisan muncul dari koleksinya Imam Mas Arifin dengan tiada dudanya ya. Tiada duanya bukan dudanya. Tiada duanya. Kok jadi salah baca ya? Oh ya udah gak apa-apa deh. Pokoknya tetap semangat buat Anda yang baru saja monitor nih. Di 98.4 Radio Star FM Kebumen. Yang mau gabung boleh ya kirim atensi WhatsApp SMS di 0851-806-9984. 0851-806-9984 nya. Halo buat yang udah bergabung nih. Jangan lupa juga buat yang belum punya Habuto, barangkali juga ada yang lagi punya keluhan berbagai macam penyakit, Faris selalu saranin buat minum yang namanya Habuto ya. Obat herbal yang sudah banyak sekali digunakan dan pastinya sudah nggak diragukan lagi soal kualitasnya ya, karena kualitas Habuto itu sudah banyak yang membuktikan gitu ya. Habuto itu memang bagus buat menjaga imunitas tubuh, meningkatkan daya tahan tubuh dan mencegah dari berbagai macam penyakit. Membantu juga menyembuhkan berbagai macam penyakit seperti asam urat, rematik, wasir ginjal, TBC, diabetes, kolesterol, darah tinggi, dan berbagai macam kulan penyakit lainnya. Sering banget kesemutan, sering banget pusing angin, gampang batuk, full pilek, dan sebagainya. Sering banget dadanya sesak, barangkali juga Anda yang baru bangun tidur sering banget pusing-pusing, gak karuan gitu ya. Badannya begel-begel gitu ya, dan pastinya lemes gitu kan. Belum lagi nanti mau kerja lagi gitu ya, baru bangun tidur bukannya enteng, enak kok malah masih sakit gitu ya. Nah silakan bisa langsung aja beli yang namanya Habuto. Habuto itu produknya herbal alami ya, tanpa efek samping, tanpa ketergantungan. Baik dikonsumsi untuk yang muda sampai lanjut usia, bisa banget ya. Pokoknya Habuto ini produknya sudah aman digunakan gitu. Dapatinya di apotek-apotek dan juga di agen-agen terdekat ya. Harganya terjangkau mulai dari 100 ribuan aja. Ada yang kemasan kecil, sedang, besar juga ya, tinggal pilih sendiri. Untuk di daerah Alian bisa langsung merapat aja di apotek Seruni Farm Alian di dekat pasar Seruni, atau bisa beli juga di apotek Kondang Bergas Alian dan juga di apotek Taher Farma Alian ya di daerah Kedung Bajul Bojongsari. Untuk di daerah Krakal bisa langsung merapat aja di apotek Taher Farma Krakal ya dekat pasar Krakal, ataupun bisa beli juga di apotek daerah Paduruso di depan pasar Pon Paduruso atau dekat pasar Pon Paduruso, di situ ada yang namanya apotek Paduruso ya. Menyediakan Habuto juga di situ ya. Terus juga di Wadas Lintang, dekat pasar Wadas Lintang juga sedia Habuto juga di situ. Anda bisa dapatkan juga di wilayah Prembun. Halo warga Prembun dan sekitarnya, borong sekarang juga di apotek Kasih Terjalin Prembun ya. Kemarin sudah kita isi lagi banyak. Kalau habis info-info aja ke kita, nanti kita isi lagi. Kalau untuk di daerah Bonoro bisa langsung merapat aja di apotek Bonorowo. Di Ambal belinya di apotek Ambal, sama di apotek Sumber Agung Ambal Gudang Legi. Kalau untuk daerah Bocor, Bulus Pesantren, silakan bisa merapat aja di apotek Yakin Sehat Bocor dan juga Insan Sehat Bocor ya. Untuk di Klirong bisa rapatkan di apotek Al-Huda 3 depan pasar Dorowati dan juga di apotek Cahaya di daerah Kelegen Wonosari Klirong. Kalau untuk di Petanahan bisa langsung

Ke Petanahan Farma ya, apotek Petanahan Farma dekat pasar Petanahan. Stoknya banyak banget, sudah kita isi lagi banyak juga di situ. Terdapatkan juga di apotek Tahir Farma Petanahan di daerah Gedung Ba, di daerah Jogomertan, sorry ya, di daerah Jogomertan situ ada ya. Kalau di Puring bisa beli di apotek Puskesmas Puring, depan Puskesmas ada apotek NS Farma Puring dan juga apotek Salsabila Puring dekat pasar Boton Wetan Puring. Warga Kewarasan nggak usah bingung ya, silakan bisa langsung beli aja di apotek Untung Farma Kewarasan. Yang lo bergabung di WhatsAppnya, selamat malam, halo buat Mbak Sri yang ada di Purworejo, ada Mbah Bubut juga nih udah monitor. Mbak Sri malam ini pengen dengerin lagunya Tiada Dunanya, tadi udah muncul ya. Salamnya buat ibu-ibu yang lagi monitor, buat Bu Yati, Bunder, Bu Karmina, Papa Ico, Pak Yanto, Bu Dawarti, Mbak Warit, Mama Astrap, buat Mbak Yayah juga. Oke, Mbak Bubut, waalaikumsalam juga Mbah. Salamnya buat Bu Asi, Bunder, Mihani, Bu Yati, ada Mama Naomi, Mama Bulan, dan juga Papa Tur, Bu Batur, Terosita, Bang Antre, Mama Fatma, Mama Akmal, Mama Astrid. Ada Bu Kumis, Putri Selatan, Mbah Putri juga, Mama Rin, Pak Habib Jambi, Mbah Warit juga, Pak Yadiantika, dan semuanya aja ini ya. Kok diulang-ulang terus sih? Siapa nih namanya? Mbak Bubut, salam-salamnya double-double tuh ya. Selamat malam juga buat siapa ini? Lagunya apa tadi Mbah? Udah dimunculin ya Mbah lagunya Mbah? Mbah Judi ya Mbah ya. Di belakangnya Bubut ada Ibu Tuti di Grabak. Waalaikumsalam juga, selamat malam di MK. Lagunya Arafik Pandangan Pertama, Awal Aku Berjumpa. Di Buter lo, tadi udah muncul ya Bu lagunya ya Bu. Salamnya buat semua lagi stay, Star FM, Gopnyarnya Yosuwon, sami-sami. Bu Asinya malam juga Bu, lagunya apa nih Bu? Suami yang kejam ya. Suaminya kejam kenapa Bu? Salamnya buat semua fans Star FM, Sotor Jaga, cobanya selamat malam aja buat fresh sama tugas. Iya mas, gak dikasih uang belanja katanya. Andre malam juga Andre, Star FM. Kita gabung nih di DMK dan dia asik banget pemantau lagunya Cinta Lahir Batin. Dikirim-kirim salamnya buat Budaya Vita, Budaya Julita, Rosita, Ibu Tika, Bu Asi, Bu Kumis, Mampian, Maestra, Manomi, Maredin juga. Mbak Warit, ada Kang Mamat, Kang Musin, Bapaknya Naura juga ya. Dan juga buat Sobat Star FM juga. Mas Soyong, malam ini pengen lagunya apa nih Mas Soyong? Hello Dangdut, Trita Sugiarto ya. Buat Mama Piani, Mama Asi, Mama Ida, Mama Ki, Mama Rizky, ada Mbak Nai, Mbak Bucin, Mbak Sibat, Mbak Yam, Mbak Ihai, Bu Heni, Bu Yati, Bu Tika, Bu Tuti, Bu Ayu, Bu Nervito, Mama Wulan, dan semuanya saja ya. Nanti ditunggu lagunya. Putra Sulung, selamat malam. Ikut Destel malam hari ini, waalaikumsalam. Ketan absen, salamnya buat yang Kakung, yang Putri, Mama Nenek, Mama Pitri, Mbak Sibat, Bani Si Plesung. Pak Soeharto, Pak Ahmad, Papa Ijo, Papa Rono juga buat Pak Sutarnya, Bapaknya Nora, dan buat semuanya saja. Lagunya Cinta Kembar, diklik ya Mas Faris. Oke, siap.

Bu Yati yang di bener. Waalaikumsalam juga Ibu. Lagunya apa kangen kamu ya Bu ya? Oke boleh, nanti ditunggu. Salamnya buat Umi Hani, Bu Asi, Bu Tika, Bu Nervito, Mas Oyong, Bu Tuti, Bu Ayu, Mbak Sakinah bener juga, Mbak Sakiyah bener juga, buat semuanya aja. Terima kasih sama-sama. Haryanto di Pagedangan, selamat malam nih. Katanya mereka lagunya iming-iming katanya. Salamnya buat istriku Haryani di Ayam Putih, Mat Bobo aja. Buat Faris, selamat tugas. Oke, okay. Thank you buat Haryanto yang ada di Pagedangan ya. Lagu berikutnya Faris sudah siapin, ada Suami Yang Kejam. Jangan kemana-mana, matengin terus pokoknya di sini aja di DMK dan juga asik banget. Yang mau gabung WhatsApp, SMS masih ditunggu sampai jam 10 malam, waktunya masih panjang. Silakan aja kirim segera buat yang mau gabung. Stay tune terus di DMK dan juga asik banget.

0: berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Siti, alamat Desa Candi Mulyo, RT1 RW1 Kebumen. Setiap hari saya menjahit bahkan sampai malam. Badan saya sering merasa pegal-pegal dan kaki sering kesemutan. Alhamdulillah, sejak saya konsumsi Habutop produksi dari PT Denatur Indonesia, langsung ada perubahan. Sekarang badan saya berasa enak dan kaki tidak kesemutan lagi. Bagi yang punya keluhan sama seperti saya sarankan untuk mengkonsumsi juga Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang bisa dibeli di agen atau apotek. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotek Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Ketumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotek Poncowarno, alamat Jalan Karangpencil kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno Kebumen. Toko Mar-

0: Setelah kebersihan muncul, dari kalau ciri itu Sugiharto dengan iming-imingnya. Yang lagi diiming-iming, selamat malam deh. Pokoknya yang lagi monitor juga, selamat malam. Terima kasih juga. Yang mau gabung di telepon boleh. Faris buka telepon dari sekarang, silakan aja. Di 0851-806-9984-nya. DM kalau selamat malam. Halo.
1: Halo, assalamualaikum dan selamat malam.
0: Waalaikumsalam, Mbah Warid. Apa kabar Mbah malam hari ini Mbah?
1: Alhamdulillah,
0: sehat. Waduh, alhamdulillah sehat juga. Pertama lo Mbah. Krecep banget Mbah Warid nih ya.
1: Kebetulan aja ini.
0: Pengen dengerin lagu apa Mbah malam hari ini Mbah?
1: Lagunya Air Tuba dari Mansur.
0: Air Tuba dari Mansur. Boleh dikirim buat siapa, Mbah?
1: Ya, Mbak. Yang lagi berandakan itu, ayo semangat, semangat, okay. Semangat. Ada Mama dan kita, selamat malam. Mama kita, Mama Eros juga, selamat malam. Ada Tintin, Martin, selamat malam.
0: Oke.
1: Kita juga itu, selamat malam. Mbak Sri, selamat malam. Ada Kuminan Istri, selamat malam. Bunda juga. Ada Sri, ada Kang Jasa. Ada Kang Muslim juga, selamat malam. Ada Kang Nari juga. Ada Mam Haris juga, selamat malam. Dan siap. Semuanya yang lagi dengerin DM Kapot, Mas Haris Nakari, makasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mbah Warid yang ada di Pekanbaru di Osana udah gabung. Di belakang lagi silakan yang mengenai teleponnya boleh. 0851-806-9984. 0851-806-9984. Halo DMK, selamat malam.
1: Malam DMK yang jadi
0: malam juga luar. Pak Sutar. Asik banget. Kabar gimana Pak Sutar malam hari ini? Sehat kah?
1: Iya, masih.
0: Oh iya, masih semangat kan Pak?
1: Semangat, semangat, semangat.
0: Semangat apa semangat nih Pak Sutar?
1: Iya.
0: Kayak tempe aja semangit.
1: Orang semangat.
0: Pak Sutar suka tempe juga ya?
1: Iya. Apa lagunya Mas Arin?
0: Mau lagu apa Pak Sutar? Boleh request sendiri.
1: Yang kepengen Geduk Magelang aja.
0: Geduk Magelang?
1: Iya.
0: Emang enak Geduk Magelang?
1: Emang iya, biar.
0: Waduh, buket apa ini?
1: Buket. Yang kau jajal di tako nih, kau dengar menembang.
0: Oh, iya. Geduk asale soko. Telo Mas.
1: Itu kan sambal sari ini. Dan gue tak rasa dikit.
0: Kayak gimana sih lagunya?
1: Ya kayak pagi-pagi. Merengut-merengut.
0: Pagi-pagi merengut-merengut. Waduh, pagi-pagi udah merengut-merengut aja. Cepet tua loh.
1: Ya, mau main getuk.
0: Salamnya buat siapa, Pak Sutar?
1: Ya, tadi ada Mbak Ahmad ya. Aku barusan dengerin ini Mbak Ahmad sudah masuk.
0: Iya, bukan Mbak Ahmad, tadi Mbah ya. Warid.
1: Mas Warid yang di Pekanbaru ya.
0: Iya.
1: Berarti cuman.
0: Iya, gercep ya, Pak.
1: Iya. Ya, dan Mbak Warid juga. Binder, Jena Binder. Daya-daya juga.
0: Bunder.
1: Mbak Hanif. Ada Vitamin Tentu Yati, ada Mbak Putri, Mbak Jengman Jeng juga. Ada yang diambil Pak Tenaora, Pak Jina, Pak Yono, Pak Taryono, ada Mas Juren. Gatilah-gatilah Jengman ya, selamat malam. Yalah semuanya aja lah, biar kebetulan ya Mas.
0: Oke, siap Pak Sutar.
1: Semuanya doa yang sama, sama terkecuali. yang lagi sakit semoga lekas sembuh.
0: Amin ya robbal alamin.
1: Assalamualaikum Mas Farid.
0: Waalaikumsalam Pak Sutar. Di belakang lagi silakan yang mau bergabung. Ditelepon boleh? Boleh dong. 0851-8606-9984 nya. Lewat telepon WhatsApp boleh, lewat telepon seluler juga bisa. DMK selamat malam.
2: Selamat malam DMK.
0: Mbak Rizky, kicau.
2: Kicau mania.
0: Mbak Rizky suka lagu, itu juga ya? Oh, berarti pencinta burung juga ya Mbak Rizky ya berarti ya?
2: Iyalah, kan seorang wanita yang sukanya burung, bukan cuma cowok aja.
0: Saya kira cowok doang yang suka burung, ternyata cewek juga suka burung ya?
2: Ya suka banget kalau ada burung gini.
0: Kalau kan punya burung hati. Dijaga hati-hati loh Mbak Rizky, jangan dibiarin aja nanti terbang loh.
2: Ya sekali-kali ya terbang, maksudnya di rumah terus.
0: Oh, berarti sekarang burungnya lagi terbang nih sekarang?
2: Ya lagi terbang lah, cari makan.
0: Oh, emang gak takut nanti ke mana-mana gitu terbangnya?
2: Enggak lah, kan kalau udah berulang kan kayak diloloi kayak gitulah.
0: Oh.
2: Itu kan karena burung kara kan. Lololowan kayak gitu.
0: Oh gitu ya, Faris tahu kok maksudnya.
2: Ya tahu.
0: Maksudnya itu kan.
2: Iya kan.
0: Burung.
2: Kayak gitu kan. Iya, burung dara.
0: Burung dara.
2: Iya kan kalau kadang lololowan gitu sama suaminya gitu, burung dara maksudnya.
0: Tapi emang burung dara itu kalau dilepas jauh pun bisa pulang lagi sih.
2: Iya pulang lagi lah kalau enggak. Ya karena kalau jodohnya kan luar gelemnya doang.
0: Iya. Dia tuh setia sama satu pasangan gitu ya. Kalau burung dara.
2: Kalau orang kayak burung dara itu baik sekali Mas.
0: Enggak mau selingkuh gitu ya.
2: Iya, nggak mau selingkuh. Kalau udah punya satu, ya satu. Gitu, walaupun dikelatak-kelatak-kelatak, itu nggak mau. Ya sudah lah, burung
0: rumput. Iya. Judulnya jadi burung malam hari. Lagu ya. Lagunya apa nih, Mbak Rizky?
2: Aku pengen lagunya. Menanti punya Evita Malam.
0: Menanti punya Evita Malam. Menanti burungnya pulang ya?
2: Iyalah, kalau nggak ada burung kan gimana gitulah, pengen makanin burung. Udah punya rusang kayaknya di rumah nggak ada burungnya.
0: Oh.
2: Burung kan makannya pisang.
0: Harus disiapin pisangnya juga, terus nanti kalau burungnya pulang dikasih tuh makanannya takut kelaparan.
2: Salam ya Mas Farid.
0: Boleh.
2: Soalnya yang udah masuk ada Pak Sultan, Pak Farid yang pertama ya?
0: Iya betul.
2: Terus, ya Mbak Cindy, Mama Asraf, Bunda Ervito, terus Mama Fitri, Om Pariono, terus siapa ya? Mbak Yaya. Buat semuanya aja lah, bingung kalau udah naik, bingung.
0: Oh, cerai.
2: Iya, banyak banget sih soalnya. Buat Mas Farid, tak tunggu lagunya. Okay. Makasih, assalamualaikum.
0: Sama-sama, waalaikumsalam juga. Terima kasih banget juga untuk Mbak Alinda Rizky yang ada di Bulpes. Ya udah gabung juga malam hari ini di belakang lagi. Nanti yang mau telepon, Fresh Boy lagi di segmen berikutnya aja ya. Selamat malam buat yang udah gabung lagi di WhatsApp-nya. Sedikit Faris baca juga udah masuk gak sih Ana dan Mama Nadia di Boncoarno. Halo, waalaikumsalam juga. Lagunya Citra Cinta di play dong. Single song buat semuanya aja. Selamat istirahat buat Fresh, selamat tugas saja. Terosita lagi monitor, aku datang katanya. Aduh, Pak Topik mana nih, sampun dong Pak Topik. Ini Terosita datang katanya. Izul, selamat malam juga buat Izul yang ada di Kalipagor ya. Katanya hadir memutar lagunya Termiskin di Dunia. Salamnya buat Pak De, Sarimin, Dondong, teman sejatiku Ngarit katanya. Jangan lupa besok pagi gebuk pari bareng ya. Hehehe. Dan selamat buat semua pendengar Radio Star FM. Alhamdulillah kelebagor sawek panen berkah-berkah-berkah. Amin. Waduh. Ya, semoga panennya ini ya melimpah ruah gitu. Mumpung harga padi lagi keren-kerennya nih, petani lagi pada seneng gitu ya kalau harga padinya naik gitu kan. Malang di atas pada gak suka. Padahal petani lagi pada seneng nih, harga padinya lagi pada naik gitu kan. Iya. Selamat malam juga buat siapa ini? Lady yang ada di Bitoruh ini. Waalaikumsalam juga ya. Katanya muntah lagunya setelah pertemuan pertama dari Dede Laila. Salamnya buat semua pendengar DMK aja dari ujung kulon sampai ujung wetan. Met senggal-senggol lewat udara. Kalau senggal-senggol lewat darat, sementara puasa dulu wong surok-surok katanya. Buat Faris ditunggu lagunya. Selamat tugas, jangan lupa diminum habu topnya 4 kapsul buat persiapan. Oke. Emang kenapa kalau bulan suro, Lady? Ya gak apa-apa lah. Iya, bulan suro juga bulan yang bagus. Jangan lupa juga gunakan selalu hubu topnya, obat herbal, ramuan asli, revolving topnya. Jadi mau kemana aja, oke. Stamina oke, terus juga kesehatan juga oke, mau kerja pun juga oke. Karena ya sudah, pokoknya jangan tunggu lama-lama lagi buat minum habu top, obat herbal, ramuan herbal yang paling top untuk menjaga stamina dan membantu menyembuhkan keluhan Anda. Yang lagi sakit perut, barangkali punya yang namanya mah kronis, asam lambungnya kambuh juga, nggak sembuh-sembuh. Nah, silakan misurutin aja konsumsi herbal habu topnya ya. Karena ini juga bagus banget buat menjaga kesehatan lambung, memelihara kesehatan lambung dan juga bisa menyembuhkan berbagai macam keluhan penyakit lambung Anda ya. Yang punya penyakit dalam, asma, kanker, liver, tumor dan sebagainya, penyakit jantung bisa juga, TBC bisa diitiarin pakai habu top juga, silakan bisa langsung beli aja. Terdaftar di BPOM halal dari MUI dan sudah berstandar internasional ISO 9001:2015. Habu top, obat herbal, ramuan asli Arab yang paling top.

0: belakangan ini badan aku terasa lemas. Kepala aku pusing banget.
1: Kamu udah cek ke dokter belum? Bisa jadi itu gejala anemia.
0: Belum sih. Kira-kira kamu ada obat gak buat anemia? Sebelum aku ke dokter.
1: Ada nih, Habutop, obat herbal ramuan Arab. Insya Allah anemia kamu bisa sembuh.
0: Wah, boleh deh, aku coba ya, Ti.
1: Boleh dong, Nik. Oke ya, semoga lekas sembuh.
0: Makasih ya, Ti.
1: Iya, Nik, sama-sama.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, Kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen.
4: 98.4 Setara FM

Setelah pada muncul dari koleksinya Roma Irama bareng Dedi Irama dan Harry Irama dalam film Cinta Kembar ya, tahunnya tahun 1985. Kalau menurut artikel sih ya, soalnya Faris belum lahir jadi gak ngerti. Kalau dulu lagu ini katanya tempat viral juga karena ini ya, cintanya kembar, orangnya kembar gitu ya.

0: Saat malam nih pokoknya buat yang masih monitor di DMK malam hari ini. Masih Paris tungguin, silakan buat yang bergabung di teleponnya di 0851-8606-9984 nya. Pencet-pencet terus sampai masuk. Suk, DMK selamat malam. Halo, dengan siapa?
1: Pagi, suk-suk masuk. Kalau udah masuk, diem-diem
0: suk, pagi. Keluar masuk, suk. Kalau masuk diem aja mah gak enak. Kalau masuk yang ngomong gimana sih? Masa diem aja?
1: Ya, dia gak boleh berisik.
0: Ya, kalau gak berisik, nanti gak rame dong.
1: Nanti yang
0: dong.
1: Lain gak bisa masuk jadinya, Rahul.
0: Iya, emang kalau udah ada yang masuk ya gak bisa masuk lagi. Nanti tabrakan
1: iya,
0: dong yang ada.
1: Iya, emang satu jalur tuh. Iya,
0: kan cuma satu jalur. Seperti.
1: Iya, kalau lainnya udah masuk, temennya masuk, diem, jangan ngeganggu gitu Rahul ya. Nanti
0: iya,
1: jadinya sinyalnya jelek, gak konsentrasi Rahul ya.
0: Harus, emang harus konsentrasi sih ya kalau begitu
1: iya,
0: ya.
1: Iya, biar sinyalnya bagus terus gitu.
0: Iya,
1: jangan diganggu kenceng. Rahul.
0: Emang ada yang suka gangguin gitu?
1: Tanya Julit tuh.
0: Oh, kok jadi tanya
1: jadi
0: Julit?
1: Jadi ingat ya, Rahul.
0: 20.000 kalau tanya Julit nanti.
1: Rahul, jadi ingat sama Julit ya?
0: Oh, yang pas itu.
1: Caang pisannya.
0: Itu kayak gimana ya?
1: Iya. Ya Allah, Masya Allah, tabarakallah. Ini Julit sudah tidur apa belum ya?
0: Lagian makanya yang rapet dong.
1: Jangan diperjelas Rahul.
0: Maksudnya ininya sinyalnya gitu.
1: Oh, kenceng. Aku mau lagunya Pelukan Terakhir.
0: Ih, ngeri.
1: Iya. Yang nyanyi itu Iren.
0: Iren.
1: Iyo. Iren.
0: Emang ada yang Iren?
1: Mary Rahul.
0: Oh, Irem. Tak kira Iren.
1: Iren. Irena. Aduh ya Allah, ini temennya pada kemana nih? Ayo pada bangun. Mbak Angkat nih belum bangun nih.
0: Bulan Suro lagi pada nyari jimat.
1: Oh, siji di rumah tuh.
0: Iya.
1: Itu tadi kata Pak Sut.
0: Tar.
1: Entan getuk begulung ya, Rahul ya.
0: Maju Pak Sutar.
1: Hai, halo Bu Kumis. Salah, ya. Aku nggak kata, ayo tuh lo jangan dimarah aku ya Bu Kumis ya. Awas nih Bu Kumis nih besok nggak aku gerondol jambunya kalau Bu Kumis.

0: Terus nakal nih di arah Leo. Salamnya buat Bu Kumis sama Pak Kumis. Halo Pak Kumis, gimana, udah sehat belum nih? Budun tahu Budun Rahul?
1: Ya tahu lah.
0: Oh ya tahu ya, udah sembuh apa belum? Di Sultana rajin dioles-oles Sultana Rahul ya.
1: Tolong.
0: Iya, biar mecot gitu, langsung perot gitu, langsung sembuh. Kalau udah apa-apa, kalau udah cerot perot gitu, itunya langsung sembuh kan Rahul? Penak ya. itu penyakit teh Pak Kumis kan gitu, bentukannya menonol, ada nanahnya gitu lah Rahul. Kalau dioles-oles Sultana dia makin besar, kalau udah terus perot gitu langsung sembuh Rahul, langsung enteng gitu ya.
1: Iya benar.
0: Iya, semangat Pak Kumis biar bisa makaryo lagi, bisa ngopi lagi, nongkrong di rumah Pak Badrus ya Rahul ya.
1: Benar.
0: Iya. Bu Fatur, tidur apa belum Bu Fatur? Bu Ayu, alhamdulillah Bu Ayu ikut seneng aku. Terus buat siapa lagi ya, Pak Ijo, terus buat Bu Asi, Bu Tuti monitor enggak Bu Tuti? Terus Bu wow. Siapa Rahul?
1: Wow.
0: Wow Carmina. Pas malam Bu Carmina. Udah deh aku turun lah, nanti dimarah Bu Kumis. Bu Kumis mau naik, kesian dia mau mencet udah 339 katanya Rahul. Udah ya Rahul ya.
1: Yes,
0: ya. Lagunya apa Rahul?
1: Remi RM IREM.
0: Mire Rahul. Iyo. Pak De selamat naik pas genro bocil Mas Wendy, Mas Muksin. Assalamualaikum. Bye maksimal.
1: Di belakang lagi, silakan yang mau naik teleponnya boleh dicoba 0851-806-9984. Coba aja kalau mau masuk, pencet-pencet sampai masuk ya, sampai nyambung ke sini gitu maksudnya. DMK lo selamat malam.
2: DMK selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya Om, apa kabar Om?
2: Mas Farid?
1: Baik nih Om. Om Parono gimana, baik juga kan?
2: Alhamdulillah baik ya.
1: Wah, bagus deh kalau gitu.
2: Alhamdulillah. Wonosobo ini cerah ini.
1: Cerah ya Om.
2: Alhamdulillah. Kemungkinan sudah mau kemarau ini Mas Farid.
1: Kayaknya iya deh, benar.
2: Jauh berapa hari sih nggak hujan nih. Saya tadi tertawa sendiri, kenapa sih Bunda Yervito cerat-cerat gitu.
1: Nggak tahu deh, aneh.
2: Apanya itu yang cerat-cerat itu, kan? Harus dijelaskan ya, Mas Ari.
1: Iya, benar.
2: Iya. Lagunya Pembaringan Terakhir.
1: Pembaringan aja. Terakhir, oke, siap.
2: Iya. Salam-salamnya ya, Mas Ari.
1: Boleh buat
2: yang
1: siapa nih?
2: Yang sudah pada naik ada Bunda Yervito tadi, buat Mbak Rizky, Pak Suta, ada Mbak Putri, Mbak Kakung, Mbak Bu Ade, Bunda Titar Darmanto, buat Bu Samin dan Bu Yati, Bunda Warti, Bunda Titin Wardani, Bunda Admini, Bunda Tini. Terus buat Mama Yasmin, Mama Intan, Mama Akmal, Mama Naomi, Bu Heni, Bu Hato, Terus kita Pak Taufiknya juga, Pak Kumis, Bu Kumis.
1: Oke. Okay.
2: Terus Mbak Yaya, terus Mbak Cindy, terus Mama Asra, dan semua penggemar.
1: Dan semua penggemar.
2: Nanti yang belakang tuh kasihan, kan menunggu lama.
1: Oke, siap.
2: Ya. Untuk Mas Farisnya, selamat tugas sampai tuntas nanti, sehat selalu di mendapatkan
1: izinnya full
2: pas. Selamat. Itu aja, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banget juga buat Om Parono yang ada di Solo Merta Wonosobo yang udah gabung juga malam hari ini di DMK-nya Radio Star FM Kebumen. Di belakang lagi, silakan ibu datanya mau naik di teleponnya. Ini masih Faris tunggu, silakan aja di 0851-806-9984. Ya mohon nih teleponnya boleh dicoba lagi di 0851-806-9984 nya dengan siapa di mana nih?
3: Halo, assalamualaikum.
1: Halo, waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
3: Dengan Tejo, Lik.
1: Tejo yang temannya Tete Rosita itu?
3: Iya.
1: Iya. Oke.
3: Okay. Kabarnya, Lik?
1: Kabarnya baik. Ya, ini Lik Tejo. Gimana kabarnya, Lik Tejo?
3: Baik.
1: Waduh, udah madang belum?
3: Urung.
1: Urung ping 5.
3: Betul.
1: Urung ping 5. Lagi
3: Mama
1: ngapain
3: Naomi
1: nih?
3: Tanya burung.
1: Mama Naomi lagi ngelemprek, Bok.
3: Kayaknya
1: lemes urung ngombe.
3: Ngenyap.
1: Keluar gen tumpeng Bok, tidur tangi maning.
3: Tumpeng maning. Iya itu mungkin lagi monitor ya.
1: Iya benar.
3: Selamat malam mas monitor.
1: Oke.
3: Okay. Kita harus malah burung kia.
1: Belum naik.
3: Meeting.
1: Lagi meeting.
3: Minta lagunya.
1: Meeting mejet penting. Kenapa ketawa? Maksudnya mijet masuk angin gitu. Kan penting harus dipijit kan perutnya.
3: Lagunya Rembulan dan Matahari.
1: Rembulan dan Matahari. Waduh, ini mataharinya kan enggak ada.
3: Itu matahari-mataharian, Mas.
1: Boleh. Salamnya buat siapa?
3: Buat semuanya aja lah ya.
1: Oke. Okay.
3: Buat Mas Pak, Mas Siara.
1: Mm-mm.
3: Kalian ngopi.
1: Oke.
3: Okay. Udah ngecek ya.
1: Iya, oke. Okay. Oh.
3: Terima kasih ya.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam. Terima kasih buat Lik Tejo ya. Di belakang lagi silakan yang mau teleponnya boleh dicoba di 0851-806-9984. Ya, ada siapakah di sana? Halo. Kok ada suaranya?

0: Halo.
1: Aduh, hai.
0: Kok diem aja sih Kang Sripit, lagi ngapain?
1: Aduhai, aduhai.
0: Oh, mau minta lagu aduhai maksudnya?
1: Iya.
0: Iya, boleh. Salamnya buat siapa?
1: Biasa.
0: Biasa buat siapa?
1: Ya, buat yang cantik.
0: Oh, yang cantik-cantik aja ya?
1: Iya.
0: Oh, salamnya milih-milih ini ya. Pokoknya yang gak cantik yang disalamin.
1: Lagunya sekarang ya. Malam
0: gak
1: ngantuk.
0: Lagunya dua. Ya ditunggu Kang Sripit.
1: Ya jangan malam-malam.
0: Ya kenapa, biar nungguin sampai malam, biar sampai selesai.
1: Bojone masih wangi-wangi.
0: Waduh, waduh, waduh, waduh. Wow. Emang bojone pire sih?
1: Telu.
0: Apa entong telu?
1: Ya entong langsung gantian. Ya udah gitu aja, makasih.
0: Sama-sama. Di belakang lagi silakan yang mau teleponnya, boleh dicoba di 0851-8606-9984 nya yang mau naik di teleponnya. Dicoba aja sampai masuk. Kalau belum masuk jangan menyerah ya, soalnya yang naik juga banyak ya. Dicoba terus sampai masuk, sampai mentok. Saya masuk maksudnya. Kalau belum masuk jangan menyerah gitu maksudnya ya. Jadi kalau misalnya ada yang mau naik di teleponnya, silakan aja dicoba di 0851-8606-9984. Cuk, dipencet-pencet terus pokoknya. Jangan sampai menyerah begitu saja ya. Karena yang mencet banyak, jadi memang harus rebutan. Siapa cepat dia dapat. Halo, selamat malam, dengan siapa di mana? Halo. Dengan siapa di mana? Kok nggak ada suaranya? Halo, lolo, ha? Karena tidak bersuara, Faris alihkan ke panggilan berikutnya saja di 0851-8606-99 delapan empatnya. Ada siapa nih yang mau masuk?

0: DMK, halo, selamat malam.
1: Apa kabar malam nih?
0: Kabarnya kabar baik. Bayanya kabar gimana nih?
1: Alhamdulillah aku baik.
0: Oh, baik-baik saja kan?
1: Ya, alhamdulillah. Aku mau minta lagunya Tak Berdaya, Mas.
0: Kenapa enggak berdaya?
1: Ya, enggak apa-apa, kepengin aja.
0: Oh, ya.
1: Ya udah ya Mas, terima kasih buat Mas Warisnya, sehat selalu menurut Kipun Paroka, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Pemen banget, buru-buru sekali Mbak Yaya. Apakah lagi tanggung kali ya? Jadi buru-buru. Tiba lagi yang mana yang teleponnya boleh dicoba di 0851-8606-9984 nya. Yang mau di teleponnya boleh dicoba. Halo, DMK. Tidak bersuara, kita alihkan ke panggilan berikutnya. Halo, DMK, selamat malam. Halo. Ini karena kebanyakan yang naik, jadi nggak muat. Bagaimana sih?

0: kan udah berebut. Sukanya kok rebutan. Dem, kalau selamat malam.
1: Selamat malam, halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, apa kabarnya nih?
1: Sehat, bos.
0: Kenapa?
1: It mau pada rebutan.
0: Pada rebutan kenapa? Enggak tahu tuh pada rebutan lepuk. Apa dari tadi enggak pada bisa masuk.
1: Gue bikin Mbak Yaya ngapa cepetan? Buat Titi kaya.
0: What did you have?
1: Digangguin nang Rika lah.
0: Oh.
1: Lagune mawi iki apa lagune Mbak Yaya?
0: Tak berdaya.
1: Lah iya kira berdaya takoni.
0: Berarti kalau gak berdaya, emang lagi gak berdaya ya?
1: Ya iya, cerita koni. Aku menang baik sih.
0: Iya, aduh kasihan banget sih.
1: Kayak bunder anak berdaya. Bos, meng di sih?
0: Ih, di sini orangnya. Eh, lagi nungguin ngomong, mau request lagu apa nih?
1: Jadi kalau aku disambeni buai,
0: iya aneh.
1: Iya Rika sing aneh lah. Salamnya nggak apa.
0: Salamnya nggak siapa.
1: Pak Karim.
0: Iyo.
1: Pak Sutar. Bapak kena orang di munggah apa orang?
0: Orang munggah.
1: Surah orang munggah.
0: Libur ya.
1: Rika mampengi ya, terus munggah ya.
0: Iya mampengi ya munggah, ya mengeneh.
1: Ora.
0: Oh iya ora. Terus gak usah pamaning.
1: Mbak Warid, Mbak Yaya, Mama Asraf. Apa ya? Bu Kumis. Bu, orang bisa munggah ya, Bu? Kasian deh lo.
0: Iya. Terus, buat apa lagi?
1: Lagi gak fokus lah.
0: Apanya gak fokus?
1: Gue digelati Bu Kumis.
0: Oh, Rika yang digelati Bu Kumis maksudnya?
1: Iya, kayak miskol.
0: Kon mampir, Mbok.
1: Yuk sarapan bareng ya, Sob.
0: Rika tuh udah mampir kan, mampir bisan-bisan.
1: Iya, untung nanti mau bukuin.
0: Mau endek kayaknya sama Karsari.
1: Karorel dong disi ya.
0: Kenapa? Ngalore, kalorel, karorel.
1: Iya, rel.
0: Rel ngetan, sitik, belok kiri.
1: Berarti ngelewati rel kayak.
0: Iya, ngelewati rel. Nyemperang rel.
1: Ya wis lagune apa ya?
0: Lagune apa Kilik?
1: Lagune resah gelisah.
0: Resah gelisah.
1: Wis resah gelisah. Ya sok mbok.
0: Ya oke siap.
1: Ya wis goreka sama tugas bae lah.
0: Oke.
1: Matur nuwun.
0: Sami-sami.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

Malah di paten nih. Udah berapa penelpon sih dari tadi? Lumayan banyak ya yang telepon. 1, 2, 3, 4, 5. Nanti Faris buka lagi di segmen berikutnya aja deh. Sekarang kita kembali ke lagu dulu aja. Faris udah siapin di sini ada Menanti. Dari Evita Malah. Jangan kemana-mana, patikin terus pokoknya di 98.4 Radio Star FM Kebumen. Yang sudah bergabung di WhatsApp-nya, selamat malam buat siapa ini? Selamat malam, saya dari Tegal Rejo Kebumen katanya. Salam ya mas, jadi siapa ini namanya? Mbak Muti. Ya, salam kenal buat Mbak Muti. Ada Pak Haji Japlin monitor, selamat malam juga Pak Haji Japlin, semangat nih lagi lembur kayaknya ya. Mama Asril, waalaikumsalam juga di Ambal Petangkuran. Katanya mau minta lagunya Hitam Bukan Putih dari Mega Mustika. Lagunya dikirimnya buat yang udah pada monitor aja, salam kenal aja. Buat first selamat tugas. Oke, ditunggu lagunya. Siap, Bos. Di belakang lagi ada dari siapa ini, gak ada namanya. Terus juga salam kenal kembali buat Putra Kebumen katanya. Oh iya, Putra Kebumen namanya siapa ini? Ada Gomat, Mas Gomat. Waalaikumsalam juga Mas Gomat nih yang di Bandung atau di rumah ini. Katanya mau salamnya buat Mas Ari, Mas Andre, Putra Garimang. Ada pada selamat, Mama Titin, Mama Putri juga. Mama Rini, Mama Fitri, Tiara Cantik, Tarosita, Tanjung Rejo, sama Pak Topiknya. Lagunya Spondok Ada Dua Cinta. Buat first selamat tugas dari Mas Gomat di Sangubanyo. Oh, lagi di rumah ini ya Mas Gomat ya. Terima kasih buat Mas Gomat yang udah gabung malam hari ini ya. Ada juga Arsen, selamat malam. Lagunya Idelaila, Tua-Tua Keladi atau Titip Cinta ya. Salamnya Bu Buyati, Kang Mamat, Mas Asra, selamat malam semuanya yang lagi pada lembur, semangat aja. Buat first selamat siarannya di temen teh apa kopi nih, ditemenin susu kayaknya ya. Iya, biar seger. Oke, jangan kemana-mana, patingin terus pokoknya di sini di DMK Dangdutnya, asik banget. Dan kita masih bersama Vitama juga di sini. Buat yang lembur pastinya butuh penglihatan yang jelas ya, karena mata itu fungsinya penting banget ya ketika lembur. Jadi kerjaannya kalau matanya kurang jelas jadi tersendat-sendat gitu ya. Nah, kalau misalnya lembur pengen tetap lancar, matanya tetap sehat, silakan bisa rutin aja konsumsi Vitama. Vitama ini bukan hanya sekedar obat herbal biasa, tetapi juga bisa membantu untuk memelihara kesehatan mata. Produknya sudah BPOM ya, halal juga dan berstandar internasional ISO 9001:2015. Sakit mata, Vitama solusinya. Oh iya, buat yang belum ada bisa naik, nanti coba lagi ya di segmen berikutnya, karena naik banyak banget ya, banyak banget gitu ya. Dan pastinya siapa cepat dia dapat gitu. Oke, jangan kemana-mana, patingin terus pokoknya di sini aja. Evita malah muncul dengan Menanti.

0: dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abing, tukang baso. Saya suka keliling baso. Beralamat di Jalan Ranca Bungur, Cemanala, Benteng, Ciamis. Saya punya keluhan, rasa badan saya lesu, lemah. Malahan saya kurang gairah sama istri. Setelah dengar-dengar ada iklan Habutop, terus saya mencoba dimakan satu kali, dua kali, tiga. Alhamdulillah, saya segar, bugar, bahkan hubungan sama suami istri juga tespleng. Pada pendengar radio yang punya keluhan seperti saya, terasa lemah, letih, lesus, kurang bergairah, coba minum Habutop seperti saya. Insya Allah, Habutop memang top. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokole, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokole, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
3: 98.4 Stara FM, Kebumen.

Setelah gue barusan muncul, ada pembaringan terakhir ya dari koleksi Gaby Parera. Selamat malam nih buat yang masih gabung di DMK malam hari ini. Semoga masih semangat deh buat yang lagi pada lembur malam hari ini. Jangan pantang menyerah pokoknya. Kalau misalnya Anda ini lagi bermasalah gitu ya, bermasalah dengan kesehatannya, berarti Anda perlu banget yang namanya obat herbal gitu ya. Jangan sampai sakitnya dibiarin begitu aja, karena kalau sakit dibiarin takutnya ditambah parah gitu ya. Yang ngeri kan kalau tambah parah kesana sini, jadi gimana gitu kan. Makanya kalau misalnya lagi sakit harus diobati ya, harus diobati kalau sakit. Pakainya apa? Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Harus diobati. Kalau orang sakit harus diobati gitu ya. Jangan sampai dipelihara terus sakitnya. Kasian banget kan. Apalagi kalau sakit yang ono. Kalau sakit hati obote opo katanya. Sakit hati. Kalau sakit hati tanyalah sama diri sendiri. Kenapa bisa sakit hati? Mungkin karena ada sesuatu yang mengganjal. Ya kan? Kan gak enak kalau dia mengganjal kan? Jadi sakit.

0: kok malah enak, ada yang mengganjal nggak enak lah, gimana ceritanya? Aneh-aneh orangnya ya di sini. Sangat-sangat aneh ya. Ketika mungkin Anda lagi ngerasa sakit banget tapi belum kunjung menemukan obat yang pas, Faris gak pernah bosan buat kasih tahu gitu ya, kalau Habutop adalah obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Produk ini sudah banyak dipercaya, sudah banyak dipakai oleh masyarakat untuk mengatasi berbagai macam keluhan penyakitnya. Kenapa sih harus pilih obat Habutop? Kenapa nggak pilih obat lain aja gitu ya? Karena Habutop sendiri tuh produknya sudah aman ya, terdaftar di BPOM juga, halal dari MUI dan pabriknya pun sudah berstandar internasional ISO 9001:2015. Nah, jadi tuh nggak apa lagi. Sekali lagi, kalau lagi sakit jangan biara terus gitu ya, harus diobati kalau sakit gitu ya. Iya, obat kademen apa bos? Wah cocok, obat kademen santai aja. Kayaknya Mas Cindy lebih tahu jawabannya. Lebih paham dan lebih ngerti gitu ya. Ya kalau lagi kedinginan ya pakai selimut gitu. Minum ini yang seger-seger, yang hangat-hangat gitu, biar gak kedinginan. Ada yang mau naik di teleponnya? Pak Topik, jangan terlalu jujur Pak Topik. Malah diperjelas Pak Topik ini ya, suaminya Tarosita. Yang mana yang teleponnya boleh dicoba ya, DM kalau selamat malam.
1: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih?
1: Alhamdulillah sehat, apalagi sudah makan berkat habis pulang ini.
0: Oh, berpulang habis makan berkat juga ini Bapak Kinaura. Telurnya spesial 2, pokoknya gak kalah samponya Pak Sutar.
1: Telurnya 2 Pak Sutar, benar baru pulang.
0: Oh iya mantas, semangat banget
1: deh. Pas pulang itu Kang Muhsin naik, kata siapa enggak naik, aku naik sendiri di rumah, aku naik di pelaratan. Angel ya mas, munggah diri lah.
0: Iya, akhirnya munggah sendiri ya.
1: Bayang aku suruh lanang wek Kang Muhsin, bayang selanjutnya gelongone ya. Angel mas, kayaknya aku munggah ning kebun FM angel, karena FM angel, munggah diri langsung.
0: Akhirnya menyerah Bapak Janawar. Yolah wes ta munggah dhewe wae.
1: Dengar suara kamu kan jadi pengen tawa. Lagunya apa yang diminta kamu sin tadi?
0: Nanti kamu sin tadi minta lagu apa ya? Faris lupa.
1: Wes men langsung diputar apa we? Resah apa
0: gelisah? Oh iya, resah gelisah katanya tadi.
1: Ya, udah langsung diputar. Tenang, kamu mungkin ada aku. Kita salam-salam sedikit buat Pak Suta, ada Pak Dislamet. Naik Pak Dislamet itu juga rebutan kalah kayaknya Pak Dislamet.
0: Iya.
1: Pak Parian tadi udah masuk ya, selamat malam. Tentunya buat semuanya adalah pendengar Star FM tentunya.
0: Oke.
1: Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banget juga buat Bapaknya Nora di belakang lagi. DMK selamat malam. Halo.
2: DMK selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Juragan, waduh jam piro iki ini baru bangun tidur atau gimana ceritanya?
2: Kok aku muter-muter sedina anu Mas Farid.
0: Kemana aja muter-muter emang gak capek?
3: Aduh.
2: Kalau dari kecamatan Desa Bulun, Petanahan, Puring terus Kemarin di Mojo sekarang kemarin jadi Malang bareng mau.
0: Waduh, dapat banyak dong muter-muter tuh.
2: Waduh, nemen.
0: Kayaknya sampai enggak kuat bawanya.
2: Ya mau aku lewat gone Mbak Iha kok foto-foto mau gapurane.
0: Oh iya. Aduh ini ke Juragan Tahu malah enggak mampir, udah enggak muat soalnya kayaknya Mbak Iha.
2: Orang kumat tuh satu hari sih ya. Kapotan.
0: udah keberatan jadi enggak naik.
2: Iya, lagunya kebagian ora.
0: Lagunya apa ini?
2: Ya lagunya favorit dari Juragan Tahu.
0: Apa ini?
2: Tersiksa lagi. Pokoknya spesial buat Juragan Tahu. Aku gak bisa mampir.
0: Oke.
2: Ya salamnya mau miki apa fotokopi Bapak Ken Laura Pel.
0: Oke. Udah
2: pada naik ucapannya Mas Malam. Bapak Barakan DMK.
0: Oke.
2: Buat Mas Farisnya selamat siarah.
0: Siap.
2: Selalu panjang umur.
0: Amin.
2: Terima kasih lagunya anu Pak, waktunya Mas Faris.
0: Iya. Waalaikumsalam. Terima kasih buat Bapak Ki Alparizi ya yang ada di Ampih Bulpes ya. Di belakang lagi silakan yang mau naik di teleponnya. Dicoba aja 0851-8606-9984. DMK lu selamat malam. Selamat malam. Selamat malam,
1: Mister. Ayam pelaju.
0: Ya enggak lari mister kalau dipanggil ayam langsung ini
1: apa namanya? Langsung ngoyok panganan.
0: Langsung mendekat gitu maksudnya.
1: Iya.
0: Ya, gimana mister gimana? Mau request lagu apa malam ini?
1: Kebagian. Malam jaluk. Ayah kawin lagi lah.
0: Ayah kawin lagi? Waduh. Kenapa sih ayah kawin terus?
1: Loh, mau takalah orang-orang berbeda.
0: Kok bisa ayah? Ada-ada saja.
1: Orang aku memang telur apa di rumah kemarin.
0: Kenapa?
1: Bro, orang telur kok telur apa ya?
0: Telur berkat.
1: Banyak telur berkaya sih telur asli dari siapa gintengan.
0: Nanti katanya ditanyain istrinya gitu, ini telurnya kok satu biasanya dua gitu berkatnya gitu.
1: Udah nangka mau makan gintengan.
0: Gincengan guys, sendal my ginceng.
1: Oh,
0: sehat, alhamdulillah sehat, Mister. Gimana? Salamnya buat siapa, Mister ini?
1: Salamnya yang udah naik semua. Bapak Mara.
0: Oke.
1: Okay. Pak Suta. Pak Selamat. Barusan yang naik. Dan semuanya.
0: Oke.
1: Okay. Yang penting borongan.
0: Borongan ya, oke, okay, menuliake ya gue ya.
1: Iya.
0: Oh iya, oke. Okay. Siap.
1: Mas Farisa selamat bertugas.
0: Oke.
1: Sampai selesai.
0: Siap, Bos.
1: Terima kasih, Mas.
0: Sama-sama. Terima kasih buat Mister Keling yang dibocor juga di kampung malam hari ini ya. Di belakang lagi silakan DM kalau selamat malam.
4: Selamat malam.
0: Selamat malam, Ibu DM. Apa kabarnya nih, Ibu Karmina?
4: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya Bu. Aduh.
4: Iya. Mas Farisnya sehat.
0: Sehat juga ini malam hari ini. Belum ngantuk Bu? Masih monitor?
4: Belum.
0: Waduh, iya, semangat
4: belum,
0: deh.
4: Belum ngantuk.
0: Kalau belum selesai kayaknya belum tidur nih Bu Karmina.
4: Kayak jam 10 lah.
0: Jam 10 biasanya.
4: Iya, ya lewat.
0: Iya, oke.
4: Okay. Iya.
0: Pengen naikin lagu? Apa ikutan?
4: Iya, naikin aja lah udah. Udah malam kok.
0: Iya, pengen ikutan yang mana nih Bu?
4: Apa aja sih?
0: Oh, nanti ada Resah Gelisah, ada Citra Cinta, ada Rembulan dan Matahari, Termiskin di Dunia. Mau yang mana Bu?
4: Oh, itu yang pertama aja itu.
0: Yang Resah Gelisah?
4: Iya.
0: Ya, oke. Okay. Ya.
4: Salamnya buat itu kok mbak siapa itu yang di Pekanbaru itu?
0: Mbak Warit.
4: Iya itu. Naiknya mesti nomor satu itu. Sinyalnya kenceng ya.
0: Iya sinyalnya kenceng banget.
4: Iya langsung meluncur ke arah FM Kumen.
0: Iya langsung meluncur iya. Pokoknya.
4: Kalau itu saya mencet kok nyangkut terus kali ya di itu. Di pohon kelapa kali nyangkutnya.
0: Mungkin iya Bu.
4: Iya. Okay, dari siap. berapa pantulan itu banyak sekali. Iya, salamnya itu buat Mbak Wari.
0: Okay.
4: Selamat malam di Pekanbaru. Pak Tislamet, bapaknya Naura, terus Mas Andre, Pak Sutar, barusan itu Mr. Keling ya.
0: Iya, Mr. Keling.
4: Iya, Mbah Amat. Ini kok belum naik, Mbah Amat. Tuh, bapaknya, ini apa ya, Bunda Epito, Siati, Bu Saminten, Mbak Cindy,
0: okay.
4: Bu Ade, Bu Heni, Mbah, Om Gendro, terus Pak Taryono Wonosobo, Mbak Yaakob, Malas Minum, kan semuanya aja Mas Maris.
0: Siap.
4: Selamat malam.
0: Oke. Okay.
4: Mas Marisnya bertugas sampai selesai. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat.
4: Oh iya, lupa itu ada teman kemarin beli laptop yang isi 50.
0: Uh-uh.
4: Kan ya bilang sama saya darahnya rendah, sering masuk angin, susah tidur, terus saya saranin
0: beli ini
4: aja yang iya habutop yang ini aja yang 50 coba dulu gitu. Oh iya udah beli kemarin waktu hari Sabtu kan nggak salah.
0: Oh iya beli di Langgeng ya Bu.
4: Iya di apotek Langgeng.
0: Oh ya sampaikan ke temennya makasih ya Bu.
4: Iya.
0: Semoga cepat sehat kembali.
4: Iya. Ya, udah. Mas Wares, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banget juga buat Ibu. Wow, Karmina. Ibu Karmina maksudnya ya. Tadi ada 4 atau 5 penelpon ya. Udah dulu ya. Ini mau baca-baca WhatsApp dulu. Udah lumayan banyak soalnya. Mama Naomi yang nangis gak bisa naik. Mama Agung juga nangis nih 20 kali. Waduh baru 20 kali Mama Agung. Jangan nyerah yang lain marah berpuluh-puluh kali. Ada yang 100 kali. Katanya gak berhasil sampai lemes. Sampai lemes maksudnya. Oh iya. Katanya lagunya bantal guling. Sebelumnya katanya buat semua lagi monitor Radio Star Kebumen. Buat Farid selamat tugas saja. Sampai tuntas. Lancar rezekinya pul baru ke amin. Terima kasih Bang Agung yang ada di Josari Ketawang. Umi Hanif selamat malam Umi. Ada Pak Karim Chicken juga selamat malam nih. Yang ada di Sumber Agung Purworejo. Salamnya katanya buat Mama Parahan, Jenang Penco, Budawarti, Mbak Asim, Mbak Titin, Mbak Wulan, Mbak Naomi, Mbak Asraf, Mbak Rizky, Mbak Teguh, Butika, Darmanto. Bu Heni, Mas Muksin juga, Bapak Kenawara, Pak Sutar, Papa Ijo, Mas Dani, Mas Siono, Untung Sebagio, dan semuanya aja. Lagunya galau-galau, Pak Gala-gala ini. Oh, galau-galau. Buat Farid semangat, selamat tugas ya. Siap. Terima kasih buat Pak Karim ya. Putra Kebumen siapa ya? Salam kenal katanya. Gak tahu tuh tadi. Misterius Pak Karim. Muhammad Abdul Aziz, waalaikumsalam juga ini. Lagunya tak berdaya juga. Salamnya buat Mbak Yaya, Bapak Kenora, Andre, Pak Sutar. Pak Ade selamat juga, Pak Yono, Ari di Sangubanyu. Baru Sutar dan buat penyiarnya aja. Oke, thank you buat Muhammad Abdul Aziz ya. Tak berdaya. Tadi tak berdayanya kayaknya udah muncul gak sih? Di request sama Mbak Yaya. Kayaknya sih udah muncul kayaknya. Ya nanti coba Faris cek lagi ya. Kalau belum muncul nanti Faris puter lebih cepat. Selamat malam juga buat Kang Darman. Absen nih monitor selalu. Oke Mama Rizky yang ada di Purworejo. Halo selamat malam. Ya nanti

tubuh Anda ya. Ini untuk detoksifikasinya, pembuangan racunnya melalui air seni dan juga air keringat. Jadi gak ada efek sampingnya sama sekali. Kalau Anda belum pernah beli, kayaknya masih penasaran ya. Makanya buruan beli untuk cobain khasiatnya. Habutop obat herbal ramuan asli Arab sudah banyak sekali digunakan dan banyak sekali penggunanya dan banyak sekali testimoninya yang udah pakai. Ya, beli sekarang juga.

0: kita.
1: Sul, kok pucat muka kamu?
0: Ah, masa Dul?
1: Iya, kamu sakit ya?
0: Gak tahu sih Dul, badanku kayak lemas banget. Terus kalau habis duduk atau jenggok teh, rasanya langsung kunang-kunang. Pandangannya kabur, padahal aku gak demam, gak pusing juga.
1: Wah, hati-hati tuh, itu bisa jadi gejala anemia.
0: Waduh, pantas aja sering kunang-kunang.
1: Nah, tuh kan, aku saranin nih ya, minum Habutop rutin 3 kali sehari kayak aku nih. Karena Habutop itu baik juga buat penderita stroke, hipertensi, liver, jantung, anemia, dan lain-lain.
0: Oh, adikku juga kemarin nyaranin pakai Habutop juga sih.
1: Nah, udah, gak usah mikir panjang lagi, gaskeun.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau depan PKU Muhammadiyah Sruweng.

wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT 2 RW 4 Kejawan Bojongsari Alian.

Satu lagu dari Herlinia Pendi dengan Tak Berdayanya Udah Pari Menculin. Selamat malam dia buat yang masih gabung di DMK malam hari ini. Yang masih semangat banget buat nyimak nih. Yang mungkin sampai dengan malam ini kayaknya belum ngantuk juga ya. Karena kayaknya kalau misalnya belum selesai kerjanya jam segini kayaknya masih sore ya. Baru jam 9:30 lebih 7 menit ya. Kayaknya masih sore lah. Biasa sampai jam 12, sampai jam 1, sampai jam 11 gitu ya. Baru selesai lemburannya gitu ya. Ya kalau jam segini kayaknya masih tergolong sore gitu ya. Buat tidur gasik gitu ya. Buat tidur. Ada yang suka tidur jam 2, jam 1? Oh. Dan pastinya juga buat Eneng sering banget begadang pastinya harus selalu jaga stamina ya. Ya Habutop sebagai solusi tepat untuk membantu menjaga stamina Anda ya. Apalagi besok pagi harus bangun lagi, harus kerja lagi. Pastinya harus butuh stamina yang bagus gitu ya. Nah Habutop sendiri bisa menjaga daya tahan tubuh dan juga bisa merawat kesehatan tubuh Anda. Karena Habutop itu mengandung habatus soda ya yang dipercaya banyak sekali manfaatnya. Buat yang belum tahu, silakan bisa searching aja lewat HP. Habutus soda itu buat apa aja, nah bisa digunakan buat apa, nah. Nanti bisa tahu kandungan dan khasiatnya gitu ya. Selain dari kandungan habutus soda, dan ramuan herbal Arab ini sudah dikombinasikan dan dipadukan dengan ramuan dari khas Raja-Raja Nusantara. Jadi sudah dipercaya puluhan tahun, ribuan tahun lamanya untuk membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit. Silakan bisa langsung aja beli Habutop sekarang juga.

Rembyuk. Selamat malam buat Rembyuk ya, yang lagi monitor malam hari ini. Waalaikumsalam, saya Rembyuk. Katanya mau ikutan salam-salam ya mas, buat semua pendengar setara semua. Salam kenal dari saya, pendengar setia Mas Faris dari Krakal Alien. Terima kasih, lagunya 1001 macam ya mas. Oke, terima kasih kembali juga buat Rembyuk yang ada di petanahan Krakal. Kok jadi petanahan?

Bi yang ada di Purworejo. Mas Faris lagunya pria idaman ya. Salamnya buat sepunya aja, buat Faris selamat tugas. Oke siap. Kang Mamat juga selamat malam nih. Lagunya Sakya-Sakya, keri-kerian Rapawang Gobatir Lembur. Oke siap. Semangat lemburnya ya pokoknya buat Kang Mamat. Bu Henny, selamat malam Mbak Bubut. Mr. Keling tadi udah telepon. Terus juga ada lagi Pak De Selamat di Sudomoro, halo. Ada Mbak Rosita juga, katanya udah ping 64 tul. Katanya ping 64 tul ya. Kalau Mbak Asraf berapa nih tulnya? Oh udah, Mbak Agung baru 20 kali. Aku nih udah 70 kali katanya. Belum bisa naik dari tadi. Kasian banget, Mama Asar udah 70 kali loh, Mama Agung. No. Mama Agung baru 20 kali udah nyerah.

Naomi. Berapa kali Mama Naomi? 46 kali. Oh iya, belum 50 kali itu masih kurang. Ping ake ya tul tul tul. Iya ping ake gue pada tal tul tal tul rambut melebu. Aduh jen melas teman ya Pak Topik. Pak Topik gembira gue. Aduh. Saat malam juga Faris baca-baca ini ya. Soalnya pesannya masih banyak banget. Takut gak kebaca. Bentar ya. Ada-ada saja orangnya ya. Malam juga Mas Faris salam untuk setara lover semuanya. Mau minta lagunya Asmara Kelapa Muda. Ya nanti ditunggu lagunya ya. Asmara Kepala Muda. Kepala Muda. Kelapa Muda. Suara kelapa muda malah kepala muda. Selamat malam juga Bang Roni Ahmad. Selamat malam juga Bang Roni Ahmad. Yang lagi mau ditro di Bang Roni Ahmad. Gimana sih gak bisa naik? Waduh payah. Makanya minum Habu Top dong kayak Roni Ahmad. Mau beli Habu Top sih. Kalau beli Habu Top mah sinyalnya joss.

Selamat malam juga buat siapa lagi nih? Oh iya, nggak ada namanya. Pakai nama dan alamat ya. Soalnya di sini kadang-kadang kalau nggak ada namanya suka ini. Banyak banget pesan gitu.

Salam juga buat Terosita yang malam hari katanya pengen rilis lagunya Mutiara Cinta dari Rita Sugihduit. Ya, Mutiara Cintanya boleh-boleh-boleh saja. Bu Kumis yang katanya 42 kali. Waduh, belum 50 juga nih, Bu. Pak De Selama di Sidomoro, selamat malam juga. Katanya menari di atas luka, lo gini aku kirimkan buat pencinta Setara semuanya. Ucapannya selamat malam, matrehat. Betulnya terima kasih, sehat selalu. Thank you buat Pak De Selama juga malam hari ini gabung ya di DMK. Bunda Nisalis, halo, selamat malam Bunda Nisalis. Malam hari ini katanya pengen dengerin lagunya Bukan Tak Mampu ya. Katanya salamnya buat Mama Izan, Mas Gimana Lancar, Durin Ambal juga selamat malam juga Bu, apa kabar buat semua pendengar semuanya. Salam kenalan juga ya buat sahabat Star FM Kebumen juga yang lagi monitor. Buat Paris selamat siang aja dan salam sehat juga selalu. Terima kasih buat Bunda Nisalis ya udah gabung juga malam hari ini di DMK. Karena waktu udah malam, sekalian Paris pamitan dulu aja di DMK malam hari ini. Dan tentunya Anda bisa simak terus di MK dari setiap jam 7 sampai dengan jam 10 malam, tentunya hanya di 98.4 Radio Star FM Kebumen. Paris pamit bareng lagunya Rana Rini, Randa Nini Nini. Eh salah, ini nama penyanyi, Rana Rani maksudnya ya. Rembulan dan Watan. Bang Mame, aduh, kemana aja Bang Mame baru nongoli, Bang Mame. Bang Mame, waalaikumsalam juga di Promega Biro ini. Momentan lagunya tamu malam minggu buat Faris diberikan sehat selalu, amin. Terima kasih buat Bang Mame ya, udah gabung juga malam ini. Siang sekali untuk Dubai, salam dangdut, salam semangat dari semuanya. Yang lagi lembur juga selamat lembur, yang lagi di pos-pos ronde juga selamat malam, selamat semoga aman terkendali ya. Selamat malam, selamat istirahat, dan jangan lupa gunakan selalu Habutop, obat herbal, ramuan asli Arab yang paling top. Habutop, vitamin juga untuk menyehatkan mata Anda, ada Sultana minyak herbal serbaguna. Seruput teh moro kalau lagi, kalau lagi dingin ya. Teh moro teh segar kombinasi herbal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dadah.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mama Kiwi dari Jatilawang, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Saya dulu pernah punya keluhan tensi tinggi, tapi setelah saya mendengar iklan Habutop di radio, akhirnya saya beli di agen resmi. Alhamdulillah, sekarang keluhan saya sudah membaik dan tidak pernah pusing karena darah tinggi. Buat pendengar lain yang punya keluhan seperti saya, silakan konsumsi ramuan herbal Arab Habutop yang lagi ngetop. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 08122232984 08122232984. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotek Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotek Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotek Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal, alamat Jalan Denles nomor 12, Desa Ambal Resmi Ambal.
0: 98.4 Star FM.

0: Bang, check up ay ya?
1: Lah, betul. Masih ingat ya sama aku?
0: Ya ingatlah Bang. Sekarang sudah sembuh ya Bang?
1: Alhamdulillah.
0: Bang, berapa bulan ya mengalami kaki sakit susah jalan?
1: Kurang lebih 2 bulanan lah. Alhamdulillah, lantaran obat herbal Habutop dan habis sampai 5 botol yang kecil yang isi 50 itu, sekarang kaki bisa berjalan normal dan bisa nyupir lagi.
0: Syukurlah, sehat kembali.
1: Iya, ini lantaran obat Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madhuvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi Ambal.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madhuvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
2: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hayati, alamat Desa Pasar Senen Ambal. Saya pernah punya keluhan, sering sakit kepala, tekanan darah rada tinggi, tangan dan kaki kesemutan sampai sakit banget. Setelah mendengar iklan di radio ada obat herbal Habuto, ramuan Arab dari PT Denatur Indonesia, alhamdulillah setelah saya mengkonsumsi secara teratur, sakitnya jauh berkurang, badan jadi ringan, dan tidur pun lebih teratur. Bagi siapapun yang mungkin punya keluhan seperti saya anjurkan untuk membeli Habuto di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Habuto obat herbal paling top. Demikian pengalaman dari saya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto. Dapatkan Habuto minyak herbal Sultana, Vitama, Madhuvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotek Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayaan, Desa Bocor atau Selatan Bali Desa Bocor.
0: Dapatkan Habuto minyak herbal Sultana, Vitama, Madhuvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotek Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotek Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer

0: Apa sakit apa?
1: Enggak di, tapi gak tahu kenapa rasa-rasanya lemes banget, mageran. Padahal pola makan juga udah teratur biar berat badan stabil. Cuma ini loh, haus mulu. Padahal udah minum air bolak-balik.
0: Wah. Hati-hati Pak Bos, itu gejala diabetes. Salah satunya yaitu rasa haus yang tak kunjung tuntas.
1: Waduh, masa penyakit almarhum ayah saya bisa nurun ke saya ya? Apa diabetes itu menular?
0: Bukan menular, Pak. Diabetes itu juga kan bisa karena faktor keturunan. Oh iya, Pak.

0: modern yang pastinya 100% alami tanpa efek samping. Selain menambah kuatkan daya tahan tubuh, Habutop juga baik itu buat penderita stroke, darah tinggi, diabetes, jantung, liver, dan lain-lain.
1: Wah, Habutop itu belinya di mana sih?
0: Di apotek-apotek ada kok, Pak. Tenang aja.
1: Yaudah, besok saya titip waktu kamu berangkat ya. Beli Habutop yang kemasan paling besar aja.
0: Oke, siap, Pak.
2: Herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotek Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotek Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotek Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen.
4: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotek Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasa, Kebumen.
5: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Rahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Edi Supriyadi, alamat Kampung Jatisari, RT 1 RW 1 Desa Lebak, Kecamatan Munjul, Pandeglang, Banten. Sebelumnya istri saya mempunyai keluhan penyakit radang lambung selama 1 tahun. Setelah saya mendengar ada iklan Habutop di radio, dan saya juga langsung membelinya, dan saya juga melihat istri saya merasa mendingan. Dan buat saran saya, buat semua yang mempunyai keluhan yang seperti istri saya dialami, jangan lupa untuk mengkonsumsi obat herbal Habutop, ramuan Arab yang paling top. Dan saya juga udah melihat pembuktiannya. Terima kasih untuk PT Denatur Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziyakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun.
2: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: pak-pak. Tebak-tebakan yuk karo ibu.
1: Tebak-tebakan apa lah, Bu?
0: Oke, Pak. Jel tebak. Nek ibu awake lemes, terus mumet, terus kelayengan. Tambahnya apa, Jel?
1: Ya, habutop lah, Bu. Kan ibu tukang minum habutop.
0: Ya, si Cimaning. Nek ibu kesu-kesu. Tambahnya apa, Jel?
1: Ya, habutop juga lah, Bu. Kan nek kesu-kesu, mesti darah tingginya kumat.
0: Lah, Jel, si kinek tergabung. Nek ibu lemas, mumet, pengine ngome-ngome, tandane nang apa?
1: Tandane lagi meriang lah.
0: Ya salah, Pak. Tandane jatah bulanane urung mudun. Bulane sakit jatah yang ini.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kutha Binangun, Anda bisa mendapatkan di agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kutha Binangun Blok B, nomor 5 dan 6 Kutha Binangun Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kutha Binangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan, alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan.
3: 98.4 Stara FM.

0: salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum, nama saya Rusdi, Kampung Kadusimer Legon, Desa Kadu Jangkung. Sebelumnya saya sering masuk angin, perut kembung, susah tidur. Tapi setelah saya mengkonsumsi Habutop, badan saya jadi enak. Sampai sekarang saya masih mengkonsumsi Habutop, obat ramuan Arab. Buat para pendengar yang punya keluhan seperti saya, ayo minum Habutop. Terima kasih Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Ketumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotik Poncowarno, alamat Jalan Karangpencil kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno Kebumen. Toko

0: Datang guru.
1: Eh, Sun, ada apa?
2: Gini mas, maaf ya kemarin saya gak datang ke rumah. Soalnya kerjaan saya lagi banyak banget.
1: Datang apa? Ini ada apa sih Sun?
2: Sabar ya mas, semua juga pasti akan pulang pada waktunya. Yang penting kita doa yang terbaik buat almarhum.
1: Hei, bentar nih, bentar. Bawa-bawa almarhum nih.

0: Ya aman lah, itu karena ayahku rutin minum Habutop buat ikhtiarin penyakit diabetesnya. Alhamdulillah, kondisinya berangsur membaik dan bisa pulang, bukan berpulang.
1: Oh maaf, berarti saya salah dengar.
0: Ada-ada aja, amit-amit sul-sul.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9000.

0: tahun 2015. Dapatkan Habu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habu Top minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Rembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotek Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Rembun Ngeposan, Rembun, atau Timur SMP Negeri 1, Rembun. Apotek Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotek Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen. Dapatkan Habu Top minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotek NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotek Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen.
1: Setara Kebumen 98,4 FM, Jalan Desa.

0: Setara Kebumen 98,4 FM Jalan Desa Tunjung Seto RT 5 RW 1 Kecamatan Kota Winangun Kebumen.
1: 98,4 Radio Setara.

0: yang arti pengaku tobat suguhane semene kae iki.
1: Kecawi saking menika nyuwun pangapunten nggih. Keparengipun bapa ngaturaken prembagi panakrama mangga raharjo jumateng sedaya para tamu ingkang nembe rawuh. Kula nuwun nampi pangestu dalem Kanjeng Rama kados mboten kirang setunggal menapa. Nggih, nampi pangestunipun Kanjeng Rama kados winantu karaharjo. Nampi pangestunipun Rama kados mangga raharjo. Jagat Dewa Bathara Samandra nggih kula. Nampi pangestunipun Kanjeng Rama kados mangga raharjo. Kula Samandra nggih nampi pangestunipun Kanjeng Diwaji kados mboten wonten alas tunggal menapa.
0: Nyawang selirane kok memeng. Ana ratu kok semono gedene.
1: Ih, awit saking papan negari kula menika loh jinawi. Gemah ripah totok raharjo satu moro satu mati jalma moro keplai.
0: Malah negara wingit dinggoni.
1: Kecawi saking menika keparengipun bapa badhe nyuwun keterangan. Panjenengan menika nalendra saking pundi sinten sinambating wangi. Menawi dangu dumateng dasar kula wonten porpi kula menika nyepeng pangwaos wonten ing negari Simbarinten. Kula Prabu Dewa Murti. Kula saking negari Simbar Kemloko Pla Prabu Dewa Rekena. Kula saking negari Simbar Manyura. Kula ingin putra Prabu Dewa Ningrat
0: lajeng ingkang wonten pengeran
1: menawi dangu dateng kula awon tan porpi menika nalendra saking saler lepen menur kula Prabu Suparjan. Ingin lenggah wonten pengkeran sinten. Wih, menawi dawuh dateng kula. Kula saking negari Beluran. Prabu Maesa Giru. Nami kula alit. Tekad Mejo.
0: Woi. Wah. Brengose. Tak kuwatirake.
1: Bareng guyu ketok ompong.
0: Iye. Pamanipun kok nembe siram ketingalipun ragi.
1: Ih, kula panjen iki mampir ngumbahi. Kula badhe nyuwun pirsa menapa menika ingkang sebat negari Wirata. Ih, mboten wonten narik kalih. Kula ingin nyepeng pangwaos wonten negari Wirata mriku. Dene sampun sugih mestani dateng kula. Kula Prabu Bayu Kiswana, Bayu Kiswara, inggih Prabon Durgapati. Lah, mboten wonten ingin lepat keporo estu saking papan kula ya menika ingin kula niati badhe kula perpeki ingin pancen sedya kula sewani. Estri mana kulo, buter buat kemarin kejawi namung ngaturakan kalepatan jelaran spisuan kulo tanpa secolo langkung rumin, buter dades menopo. Ingang isini pun kulo sakadar suan, badingaken ngempek-empek tiang sepuh dumateng pian pun romaji. Ingkanti lantaran ngebun puninjing jejala sonden. Ingkang kula amar senes kagungan dalem jeplak langak mungging ceti mboten wonten malih kejawi namung ingkang putra Sekar Gedaton. Ingkang putra pun Sekar Gedaton ingin endah waranipun ingin kabaripun kados dene widodari. Ipun Durgandini badhe kula boyong wonten negari kula. Ya miturut kabaripun kados Batariyuma. Mitra saking gegambaranipun ingkang putra kok wangunipun cocok yen to dados sisian kula. Kula yen nampi wangsiting Jawata kadhawan supados kula saged amengku wanita ingkang putra Sekar Gedaton ingkang endahipun pindha widodari Jawanta. dipun paringaken kaliyan kula kemawon. Badhe kula boyong wonten negari Lepen Menur. Kula suwun kemawon sinuwun.
0: Lah ora karu-karuan.
1: Ke anak siji dilamar piyai semono akeh. Mboten perlu menggarik pantos tentunipun Rama sampun kagungan kegambaran. Para raja menika ingkang pantes kapundhut putra mantu ingkang sepundi tentunipun Rama sampun kagungan wawasan. Kula kinten ingkang putra Dasagulu. Ingkang putra sampun kula sediyani Mas Pucis Raja Bolo ingkang minangka dados pangageming pinanganten. Yen saged kula boyong wonten negari kula beteng dalem badhe kula tretes mawi barlian. Gapura dalem badhe kula gentos mawi kencana. Menawi dipun paringaken kalian kula sampun kula betaken si Samsu langkung kathah sanget kangge panjenenganipun para abdi kersa dalem Kanjeng Sinuwun sampun kula sedaya piyambak.
0: Wangune kok rada bir banget bujine
1: nganti bisa ngetokake katresnanku nggawakake udut wae nganti diwratake marang kabeh para abdi. Matur sewu sembahun. Nggih, panjenenganipun sampun kula sediyani. Para abdi sampun kula sediyani. Sak mboten-botenipun gege.
0: Lah iya.
1: Abdi Daleban sampun kula betaken jarum. Pun payaken kula kemawon. Adhi kula boyong wonten negari kula. Mboten kecewa sepatus. Keparengo momong anak kula.
0: Malah sing kae wis duwe mung-mungan barang.
1: Nggih, nggih.
0: Lah lajeng yen sampun kagungan mumungan garwanipun panjenengan.
1: Mati kula wangsulaken milen. Awit kula kepingin mengku wanita ing kados putra dalem. No. Menawi anak kula dipun mongkang putra kula kinten sampun boten badhe kejiwa. Dasar turun kula bagus-bagus. Panjenengan yen preso ingkang kedulungan wahyu dipun sawang silaipun menceret.
0: Kok wangune kok ana ingkang ngumumake yen nembe nampa kanugrahan sawetara.
1: Nggih. Perkawit rasa manang kula jeryoga kula menika namung setunggal panjenengan sedaya ini kepar nglamar dumateng Dinok Sekar Gedaton menapa kinten-kinten mboten dados rembak pasulayan. Ingkang mengkaten menika Rama Prabu sampun ngantos kagungan penggalih ingkang mawarni-warni. Ingkang pokok kulaturi mawas salah setunggal ingkang kedah kadhaupaken dhateng ingkang putra. Dewa semanten yang rembak menika mangke alit ngantos ditolak ageng dipun damel angel. Pratandha yen Rama badhe nampik pengelamar kula sakadang. Wiwit dinten menika saged kelampahan negari dalem saged

0: aku kadangi mudo kakang mbok Dewi Durgandini kekasih kudur kandun
1: woi calon ibeku
0: duh calon kadangku ibe yayi
1: kadangku yayi yayi wis tak gawa aki agema-geman kang minongko kanggu bebunga pun kakang marang siati ohe lah kue mesti bakal tresno andes dulu ribe kaya weh sesok tak belajarin juga. Wis cukur barang sawangan apa ketok manis
2: iya
1: wis aja kuwatir tak gawake sarung kabeh wis kena aku wae Mbak Ayumu kowe dadi sedulurku ipe
0: iya wis kabeh ora ana ingkang tak tolak lan kabeh tak tresnani. Nanging tapi tukone kakang mbok ora cukup nganggo donya brana lan Mas Picis raja brana.
1: Iye wae.
0: Ratu semono kuwi yen pancen ana sing bisa ngalahake karo Durgandana, kakang mbok tetep bakal tak caosake kalah esuk tak caosake sore, kalah sore tak caosake sedulur.
1: Mengko gek sujo gunemamu kuwi dudu karepmu dhewe. Opera meresani kadang rojo Sewunegoro kang seminangkai mongko kanthi Purwadya Broko dadi cementoko temen
0: wis tiba basaku patuto minangka dadi kekudangan sopo sing bisa ngendih jurite Durgandana ya kuwi sing calon bakal dadi sedulur pimpin jagat ya Bathara apa yasa blabar kawan tak sediani metu njaba menika kados pundi menapa sampun kaiden wonten ngarsa dalem Kanjeng Rama nyemanggaken nggih ingkang bapa mbok saged mutusi bab rembag menika
1: metu njaba tak todhi kadhihan metu njaba tak jajal kasudi biyang oh lah ayo padha neter kadhi dibyan dhewe karo

0: Kulo
1: Durgandono pun wonten paring dawuh. Songormanang urmasan ingsun jeneng sira kok Cimantaka ngatonake kekendelan. Lha opo sira bisa timbang mungguing kasudi biyen rumungsuh marang ratu Mancanegara. Ngono paringmu jatur ngerso dalem Kanjeng Diwaji. Awit mitur saking gegambaran kula bab menika yang boten enggal dipun rampungaken menika mangke masaya dan ngombro-mbro. Saged kelampan nengaken kati monggo. Ingin ngongko kalih pancen kula jarak ngedekaken sayembara perang. Oleripun sepisan nyegah kamurkan. Dunggap ingin ngongko kalih. Mbok menawi wonten ingkang saged ngendi jeritipun ingkang putra Dasarkula. Pantes menawi dados putra mantu dalam Kanjeng Diwaji. Kan boten badhe gampil negari Wirata kajajah dumateng angkara murka saking manca negari. Yeto kang putra mantu menika mangke nyotos timandra guna. Dewa semanten senadyanto Berbondo Bandung Sentono. Nah nyatanipun boten sepinro kasudi biaripun kula kinten boten saged dados kadang kula iku lan boten patut dados putra mantu dalam Kanjeng Rama. Tumraping tata gelar lan batinmu kaya-kaya wis bisa jumbuh. Jalaran mengku karep yen to dadi putra mantu ingsun aja nganti nguji wali tumrap pola kridaning peperangan lan tumrap pola kridaning rasa. Mekaten.
2: Yo.
1: Ora liwat ingsun paring pangestu sing prayo ngati-ati. Lan ingsun gambarake wong kang nekem mlat pring wulung aja nganti tok cekel kanthi sangga rugi awit kurang bejane bisa natas driji loro pribadi namung pangestu dalem Kanjeng Rama ingkang kula suwun mengkono ati wonten paring dawuh abdimu mban nirbita pinaring ana dawuh lan kabeh para wadya bolo supaya sumadya tata-tata panjaga tata tentreming praja lan sawetara ngadepati yen to nganti ana baya perkewuh kang bakal nguto matiri lan iki dhateng niku kepareng ngati nyuwun pamit madal pasilan sing pareng ngati-ati kula nuwun niki.
3: Oh
1: wis purna pangandikaning nata sabdo pandita ratu sabdo pangucap pandita temen ratus ngarani pangandikaning pandita sekrimatan kena wali-wali yen to nalendra ngendika sepisan rata tiyang sanegara Yayah Tirta Kresna kang kuping glancang sita mbiya kepara mimebe estri mana arsa manjing kedaton ginarep para abdi bedaya kalamuntut kacandra ramantra-mantra titah merca padha yayah dewa kairing para widodara widodari seketi kurang sawiji.

Nyelok kacondres piro gedine gapura mesak gunungan duwe wong wiwit pucang lawan tirisan. Ingang tenaya dekatek wesi balitung sinap perusahaan nyamateng gapura pinaryan inten bumi gedine sak kambil katut kabun. Yen dalu pindolino yen rino rebut sorot maiwang pratonggo pati. Ingang kinarto tondo siang lan latri. Kelanganan dalam persi jiwa-jiwa yen rino samio angupoyo teduh. Yen wengi wangsul wonten papan uruh diwi-diwi. Tetep bengkanan kelawan kiri pinaringan gegambaran ingin maniko-niko mawarno-warno kang isining gegambaran bisa anang semaken ing penggali. Yo ateges gegambaran ing jagat royo. Ono kang sameneh pinaringan gambar wono geng-geng gung liwang liwung. Isen-isen ing wono pinacak satu kewan kang tinulis Rino Jowerdi songko pintring kang akaryo kaya satu wono kanjingan isu. Pintu ning gapura pinaringan gambar jalu kelawan wanita kang rinu poko Yayah Kumajaya Sobatari Kumorati yen to pintu minuk kaya manten pinanggiaken yen mengo kaya bidang sewang-sewangan. Kanan kiring pintu pinaringan reca gupala reca sinarani watu gupala gandarwa sela kang rine kaya Yayah Ruto Denowo. Rekmo kawat nektro kumolo untus loko ilat mas jinggo siung joto menur karno jinurut terus ingrono ngelepet narian marjum bono marjum bari teksi kumbang lanang lan watun senteking kori kageting kumbang mabur gering-gering koyor co bisa mulio jati-jati katemahan mulio undak-undakan jerambah aki bang jejubinan mergitu sing kedaton sinepatnya sinebarani lo pekojo sinawuran wadi malilo sinampar por bedoye pating galebiar pating celorot satema meriso tumbul songko kucang ukir ingang tinalangan juga gaton ilini piro pinurukan gandali katon kongas mangambara rum awet nyotoyen kelunturan konyeng bedoye layon ing puspito singkating carito gris kang munggil kawi kundur dalam ingang sinun kapapat ingang rayi sang patmi warugyo kagandeng astaro samyo totol ngajarwo jinarwanan Purwo Madya Wusono sawetawis kembul bujono sinambi amrisani lawangane kedaton por abdi srimpi bedoyo kang sami beksa wonten sajroning datuloyo gongso munya mangrangin kepok pepinjalan surah gedase gumer-gumer jroning datuloyo singkating carita sawunya purno genyo amrisani por abdi kepala wangsul wonten papan yuro sinawang genyo saksono sowang-sowangan Widagdo Pandhika Nata pungkasane racut keprabuning nalindru ngagem keprabun kapanditan arsa muji semedi ngrabu jantur minggah selanggar pelanggatan ambesem dupon ratus sawetawis genius mangsa semedi prandini durung bisa nampa wising Bathara gumregah juring Wardaya sanalika racut keprabuning pandita kundur lelenggan lawan coro marang ingkang rayi sang patmiwuro ngerembak marangkang putra Sekar Gedhaton Bauto sikit ingin wonten sajuring Gatuloyo kocapo ingin wonten pagelaran jawi Raden Durgandono Suryo Patih Condro Patih opo dene kang abdi mban nirbito awis sakmi poro wadiyo bulu pengalini asto pindro kumle beteng duwajo kati pengangin kageting poro prajurit yat songko palanggan pating beber Yayah menjangan ketawang

Raden, kula nungsung pawarta Raden. Nungsung warta Raden, nungsung warta lho. Suropatih Candrapati, kula nuwun wonten paring dawuh. Iki Kakang Nirbita lan kabeh Purwadya Bala padha sumadong dawuh. Nyumanggaken lajeng kula aturi paring pangendika ngersanipun Gusti Pangeran Dipati Anom. Kakang Nirbita, kula nuwun wonten paring dawuh. Lan kabeh para wadya bala sumurupa dina iki yen negara Wirata ana kedadian parang muka parang pamuk jajare musuh perang gedhe bakal timbul perang gedhe lajeng menapa ingkang gilantaran dene wonten kraman datengi menapa semedi angsur dumateng kelegandalem Kanjeng Sinuwun aja kleru penampa. Yen pambukane kang kanggo jalaran ngamar marang Kakang Mbok Sekar Kedaton. Amargos kuaking penglamar Romo nganti putek ing penggalih durung bisa paring keterangan kang luwih cetha. Saya suwe gunemane para penglamar saya nengake katimangga nyangkak tumraping aku. Jalaran ngancam bakal ngrusak negara ing Wirata. Kaling doto, aku cuman toko ngejekake sayembara perang sayembara pilih awet aku semangerti yang kekuatan keraton Wirata tak kira cukup yang pengen kena diperinggake becik syukur kena diatur para penglamar iki mau ewa dirin mung ngegungake marang kasantosane ojo wedi mati ora wurung bakal dijajah negaramu rawi-rawi rantas malang-malang putung nungis toaken jauh. Yen panjenengan wonten menapa-menapa cekap kang abdi Banir Bito. Patih, nuwun wonten panjenengan. Aja nganti kelayatan. Sumadiya tata-tata tut uri lakuku. Yen panjenengan wonten kula. Mamer Rama nganti putek ing penggalih durung bisa paring keterangan kang luwih cetha. Saya suwe gunemane para penglamar saya nengake katimangga nyangkak tumraping aku. Jalaran ngancam bakal ngrusak negara ing Wirata. Tekaning beto, aku cuman toko ngedekake sayembara perang sayembara pilih awet aku semangerti yang kekuatan keraton Wirata tak kira cukup yang panjang kena diperinggake becik syukur kena diatur para penglamar iki mau ewa dirin mung ngegungake marang kasantosane aja wedi mati ora wurung bakal dijajah negaramu. Rawi-rawi rantas malang-malang putung nun ngistahkan jauh yen panjen wonten menopo-menopo cekap ngabdi Banir Bito pati nun wonten panjau ojo nganti kelayatan sumadiya tata-tata tut uri lakuku yen panjen wonten para damel paduka sekecolonggah mangkin.

Prayu Dewa Murti lan kabeh para kadang-kadangku prayoga padha ngalau. Dewi Durgandini bakal tak boyong onong simbar kemloko. Prayogi koko Prabu Dewa Rekno kemana ingin kedang awon. Ijep-ijep molong keramakan kalian kulo badi kulo boyong wonten simbar inten. Kula teringa awon badi kulo boyong wonten simbar manyuro. Ini manggih nek mengdo kudu ngalah wong sementen iki wis kudu mesti ora gelem ngalah. Mboten wonten sing cara ngalah-ngalan. Malah perlu malah adu kerusan rebut dhisik. Ampun malih kok putri. Abdi wedan men ora ngalah kok. Mergo kalah dhisik nggone mojok TKD nggawa gendul. Bakal kelakon kula melungkah melengkah nek mboten cara glibeng ngoten. Pun saniki yen manut kula ini penemu kula nek ning papangan pun kula mboten pati kula penting. Ning siji wanita niku pancen kudu kula tengenake. Iki cara kula saniki mboten sandatak wong sementen iki tekan kene sing digayu wanita mongko tukane ora cukup nganggo bondo donya nganggo sayembara. Perang ae wong sementen iki tetemandang perang kabeh. Nika wae sing jenenge Durgandana nika dipateni mawon sing mateni nggih wong sementen iki. Mongko wis ana tetembungan sapa sing bisa ngalahke. Ya kuwi sing bakal diladeni karo Durgandana mengko yen nganti Durgandini dipateni wong semeniki jur sapa sing dadi pertimbangane. Ayo TKT jur. Bojone wong akeh ngoten mawon. Rewel temen. Wong bojone kok direwangi ngoyo ya. Perang niku ora urung ya mutahke getih kurang bejo ngorbanke nyawa kok nyela-nyela. Disik-disikan. Age cacat mon lek kula nambake kaya napa kok. Nanti do disik-disik yang mengerbut dia do. Nah, dipikir menunggu ya banyak bener. Ini wong Tresno ini jalan, wong Tresno ini labuhi pati ngono kawin. Ayo. Ayo carane mondong. Ayo gentenan pokoknya. Punti sing betam melek. Ini sing kerep mondong ini. Sing tuba sing tuwa-tuwa kaya ngene iki kok model temen. Sing tamlek. Wong tengeri kuniku panjen sijine wanita niku panjen kena kanggo gawe hiburan. Sanding ngeten iki men terkadang kula panjenengan bisa teguh melek ayo betah, lingga ayo betah. Nah, namun disandingnya, ya aku ya ora terima lah dile bebojoan. Model-model. Mengagar mondongnya tak rewangi. Sedina tutup. Kok malah mingkau nyanding wiki. Kate-kate. Orang yang podo dia dini yo. Iki wis prayu kok bisa meniko ngaturi marang Koko Prabu. Nyuwun pangestunipun Koko Prabu mboten ketan nangki rebak kados pundi sir meniko kedah dipun kawonaken rumiyin menapa kepareng kula ibadi nodi kasudi dianipun. Kutha Wirata Raden Durgandana aja nganti kurang ing kaprainan yai coba kekuatan Durgandana sedikit Koko Prabu.

cativo, Paco. Durgadono. Onong parang Prabu Dewa Murti. Yang kena tak peringgaknya beti ojo tak baju taking gunung ngedekaki sayuboro perang sayuboro pilih. Kedung saiki pasrano marang aku Mbak Ayumu. Durgadini. Bakal tak bukawi pramis mari nyekel pangwasa onong negoro si Balinten. Gunem aku lah bakal kena dibalin meneh paribasan. Sabdo Pandhita Ratu. Ora ketan mung sak klebatan yen pancen bisa ngalati karaku tak kulungake Kakang Mbok Dewi Durgadini Wiladala. Ora kon tak penggake becik arep bisa kopat kapitan tenaga pindho ora tapangin kecandak sabdi perbatan dadi lebu pandhawuhe tak siaplak silamu.

Kabupaten Setimondro Guno sing jenenge Durkandur. Ori pat princing Trengginas awas temrampil rumangsa aku ning banting sepisan dibanting ping telu. Ayo Suramroto Jayamroto entap-entap sasapodo. Maju sak kancamu krekno maju bahu krubutan Durkandur elak nantangi. Kau bisa mecake wasi geligen, kau bisa mutung ake osi balitung bunga no dadamu ketiban keris kurang merobol jaring sama aku beguru kau kau.

0: kulo dawai curiga curiga dipun tampil, kulo dipun sampuk dawah jengkilangan. Kulo ngepasakan jemparing mboten temo, malah jemparing saged dipun tampi pun wangsulaken dawah wonten dodo kulo. Bapak Prabu,
1: ngandel pora weruh we urung
0: wis mutah getih kaya ngono. Urung weruh karo sing calontok karepake.
1: Mula ya bener omongane adikku kae mau. Pengar gayuh wanita kok diriwayi ngoyo-ngoyo.
0: Yen sanesipun Durgandi ngaten mboten menapa-menapa yen Durgandi pancen kondhalipun kados widodari.
1: Saiki sing enom wis rek tuwa ya. Alah. Podho wae.
0: Ngger panjenengan menika badhe gayuh Durgandi menapa mboten?
1: Nek jane ngono ya wis mantepe ora jamane bareng tak pikir-pikir. Sok ben yen mengko ngono kae mah. Gedung sisan-sisan golek sing tuwa e mah. Ora kopian pikiran. Wong panjen wong lokro.
0: Koso mangsulipun ya saged sasak kalian Durgandono kedahi penjaga saged mondong Durgandini. Penjaga wiyar dajanipun saged nyesur kelenggan ing wirata wis.

sing jenenge Durgandono mau. Iya dasarnya toko wis Prabu Jaya Suparjana. Long wetengku. Apa gara-gara memeng wek musuh karo wong kok ngene ya? Aja maju jen maju sak wajib balam. Aku ora bakal bareng dulu wae wujud wae tak candak tak kempit gembret-gembret kowe le.

0: lagi.
1: Iki mengkesete munggah sare sesembahku Raden Durgandono. Aku abdi dalam emban nirbito. Kowing aku Prabu Jaya Suharjan. Nota eman Durgandini tak pae lekmu sisan iso ngalake aku tak ulungake gustiku Dewi Durga. Tak gue gadeng siramu gue le.

tiba nganti ketekuk sirahku. Aduh, untung lagi gembal dok rame cocok. Kurang ajar temenan. Tak rasa-rasa ini kok sing dinting kok mengsirah kok. Wangger siramu pecah. Wong iso mikir kowe. Nalah tak beli. Nyemrangi. Banjur teko mangkono tempu ing ayudha para ratu manca praja. Nganti persasat rame gebyaring pamor pating gebyar pating sorot lepasing jemparing Yayah Ndaru. Swaraning tameng tempuk marang pedang pating jrenggling. Rame ingin kenal dayaning dedamel sesambat pating dereng pating jerit kumyang gemuruh pindul gaba

Pontokoro Kota Po. Ingkang wis mapan onong sak jroning wewengkon kraton Wirata dumunung onong sak nduring beteng. Ora liya kejaba mung utusan sangka ing pertapan Yu Sarangan Garuda kekalih Sekabatura sang Resi Begawan Sakri ingkang pinaringan aran Gagak Seto saha Wulung Andoko. Takala semana kekalih dinuta marang sang Wiku tinanggenah sawan wonten ing Praja Wirata kandhek ing tias mangu-mangu kepareng ngeno samya wawancara kawedhal. Adi Adi Wulung Andoko, opo kakang Gagak Seto? Iki awake dhewe duweni kewajiban kang abot awit supaya sowan ana ngersane sang Buminata ing Wirata nyuwun Dewi Durgandini ing sumedya kaboyong ana ing pertapan Yu Sarangan kang besok akhir tembini bakal tak kadhawuh pacuman sesembahmu sang Wiku Mudha Begawan Parasara. Saiki aku manut karo kakang Gagak Seto. Prayogane opo kakang opo aku ingin manjing onong jeruning keraton sowan ngersani sang Buminata di ingin nganti kue karena aku mengko sowan kabeh munda samyo mawan coro kawedhal. Adi Adi Wulung Andoko, opo kakang Gagak Seto? Iki awake dhewe duweni kewajiban kang abot awit supaya sowan ana ngersane sang Buminata ing Wirata nyuwun Dewi Durgandini ing sumedya kaboyong ana ing pertapan Yu Sarangan kang besok akhir tembini bakal tak kadhawuh pacuman sesembahmu sang Wiku Mudha Begawan Parasara. Saiki aku manut karo kakang Gagak Seto. Prayogane opo kakang opo aku ingin manjing onong jeruning keraton sowan ngersane sang Buminata di yen nganti kowe karena aku mengko sowan kabeh mundak kurang prayuga ya kudu salah sawiji lire ngrumangsanana yen aku karo si Adi kuwi sipate sipat iwen mengko mundak ora di penggalih aturku malah bisa kelakon ana panyakrabawa yen aku karo kowe kaya dini wani ngunggai projo ing atasi mung sipat iwen marah ono ngerso dalam Kanjeng Sinun miyak pasiban lah mungkus kau penemumu aku dewi yang sewan ora bakal manjing ono stigil binatur keno mundak nimbu lagi lingsem penggali dalam ing atasi nalindro binatoro kok dadi tamune sipat iwen kaya awake dewi mbok menawa bakal terus sowan manjing kedaton sing aja nganti ngelingi semake marang Sri Buminata. Oh iya ya mung saka lingi pun kakang adi tak percaya tunggu ana kene aja pati-pati lunga yen aku durung tumeka nang ngarepmu sepisan iku kang angka loro aku iki mengko yen

0: Teko nang arepmu tok takoni aku meneng wae. Gambarake yen penuwunku bakal ditampa lan lakune awake dhewe oleh gawe. Nang yen pun kakangki mengku bali mrene tok takoni semaur, terang yen aku ora oleh gawe. Kelingan apa ora di? Ya wis kelingan, Kang. Yen kelingan ya tunggune sawetara aja nganti kedengangan marang para nara praja. Mengko mundak kurang tanggap ing panemu dianggap yen kowe kuwi iwen alasan. Orang ngerti ya sejatine kowe karo aku ora tanpa abdine pandhita kang gentur tapane. Wis, bab kuwi mengko aku sing jaga nang awakku dhewe aja nganti aku iki mengko kewirangan. Ora liwat sing prayoga ngati-ati aku tak marak sowan manjing kedaton. Juga prayoga marang kakang sing ati-ati lho, Kang.
1: Iya.
0: Aja nganti kedaluwarsa ora-orane iki.

bawon langgeng sing didatan ora. Ora bakal kesamaran yen iki pisuane sekabat inggih sarangan. Jeneng sira sekabat Wulung. Apa gagak seta kok dadi ora bareng karo adimu si Wulung Andoko? Inggih mongko. Sak mangsane ingsun sowan ora ana inggange sak rikma pinasasra. Amit sewu sinuwun. Amengku dumateng kalenggan dalem mbok pilih menika mangke kula kekalih sowan tentu kemawon saged andamel ling semipun Gusti Nata Agung. Pramila kadang kula pun Wulung Andoko kula tilar wonten jawining Kraton Wirata. Podho Basuki gagak seta pangestu dalem Kanjeng Diwaji kados mboten kirang setunggal menapa. Kula kepareng aturaken pabekti dikunjuk wonten ngandhap podho. Oh iya, wis ingsun trima. Apa marmane jeneng sira sowan ana ngarsane ingsun? Duh, sinuwun. Tadah jeduga dalem. Pisuwan kula ingkang sepisan ngemban dawuh saking Sangadya Panemban. Kinanggenah ngaturaken astuti wangsa dalem Kanjeng Diwaji. Aduh, ya wis ingsun pundi ana mestaka muga tansah dadi jejimat ingsun. Menawi sampun katampi ingkang wosipun dinten nika kepareng mboten kepareng. Pisuwanipun ngabdi dikaken nyuwun ing putra Sagedaton kaboyong wonten ing pertapan Giri Sarangan. Dalaran sesemban kula sangat diperemban pandito mudo begawan Polosoro kendran saking Giri Sarangan tanpa taliworo. Kendranipun sesemban kula saged enggal timbul menawi to ingin putra sampun kaboyong wonten ing Giri Sarangan sepisan menika ingin ongko kalih kampiring saking katebian menawi to kang putra menika prasasat kangge penglamar para ratu-ratu Mancanegari. Mengkukuatos menggasaking penggalipun sangat jiwa penemban begawan sakri. Senat jento putrane ingsun kaboyong nangis sak nyatane sang topo muda dino kikin dan songkong Giri Sarangan megaten. Oh iya to malah bisa nimbulake lego pamikir ingsun jalaran yang putrane ingsun wis kaboyong onong pertapan Giri Sarangan ora bakal kelakon kanggu gawi penglamar para ratu-ratu Mancanegara. Awit ngerti yo iki jabaling kraton ana perang gedhe kang swara katon gumuruh salah bawaning Purwadyabala kaya gabah dinteri. Amarga senopati ing Wirata ngarepake raja Sewunegara kang nggawa Wadyabala dhewe-dhewe. Mesthi senajan to jenis ora nyipati wis midhangetake yen to sambate para senopati sang kecing ing ketaman gegaman sing kena pusaka pating gelembur pating jalarit ing ora bisa ngukup mung pating glereng swarane. Ini terus kok pekabaran kaus ingsun trimo iku dudu senopati Wirata makang akeh kang nemu beboyo kang manggih bebendu senopati seko Mancaprojo yo gawane para ratu Sewunegara. Wis to gagak seto ayo ingsun derekno manjing Kedaton bakal ingsun paling preso atmajan ingsun lan jeneng sira supaya midhangetake dhewe ature putrane ingsun Durgandini. Matur sewu sembahanmu. Kula kepareng kula dherekaken tindak dalem Kanjeng Sinuman ing Kedaton.

kuwi kelangenan gini sarangan seneng aku. Nek aku duwe kelangenan kono kepahsan marmake.

0: pantun diri
1: manut
0: iya diri
1: darah menggunu
0: awalnya nurah inggal tak sopan aki orang pertapan bisa kelakon malah gati pepeteng ono negoro iki jalanan aki poro penglamar kang podo tok tampe mesti bain-bain rosa panas ayo karang piyayi muda dasar ayu tadi kekembangan negoro sing lamar ya para piyayi-piyayi ratu-ratu Mancanegara. Nah ya wis kabeh iki padha dene ngalami yang biyen ganggu sik enom ya ngono kuwi. Tengah gudeg. Sing padha gayuh karo aku ya sono sing ketu iki malah dadi carik. Dadi duka. Ning aku ya tetep mau kok aku. Ha iya. Kok duwe bisa ketu. Saya kae lho sing ngoyak karo sing dagang bakul kae. Ya ning teng aku kaya ngapa kuwi. Angger karo aku ngambil anom. Metu jedul ngono ki dae terus nglirik wae karo aku mbiyen. Dak kuwi remaja. Akeh saiki aku angger mlaku dhewe anggur karo remaja e. Apa ora wis. Angger mung karo anakku yo takoni rayine umur pinten nggih mongko gen anakku apa ora. Tegas aku kisir ada mutok nuhura mengonglong karang ngemake manuk kaya dadanya ini gue kibaya aturan gulunya disampir ke pundakku

0: gagak seto luar wonten paring adamu gandeng putraku wujude wanita mongko ya aja sering atimu jeneng sira wujude iki wen kepiye carane nggon bakal dherekake upama tok dherekake lumaksana sangka kraton iki tekan ing pertapan tak kira bakal kerunden laku wektune saya suwe jaran mesti munggah mudun gunung nelasak alas ngacap bengawan upama tok nitih ana gigirmu tok gawa ngamban jimantara ing batin ora wentala jaran sipate wanita kok nunggang garuda
1: ini buatan bangun, buatan bangun wong. Putri menikah orang wajib kok nunggang jarang ya orang kena apa meneng kok manuk kok gitu.

wonten paring dawuh. Paran sawise jeneng sira manjing peperangan. Ngadepake para wadya bala, wadya baraning para joseng negara. Kuning ati kuning putra pangesi dalem Kanjeng Diwaji sepilaringan tumpang jayanipun bebaya sampun mundur kelarasan boten wonten ing wantun manjing payudan langkung-langkung semedya ngancam dumateng Kanjeng Rama.

0: Mula badhe pinanggi kalian kakang Mbok Durkandini.
1: Oh.
0: Jeneng sira oneng marang Mbayu Durkandini, mengaten Rama. Sumrupa yen metu iki Mbayu Durkandini wis kaboyong onong pertapan Giri Sarangan.
1: Loh,
0: sinten iki swangarsa dalem? Sekabate penemban wujude kukila loro. Gagak.
2: Loh, Pak Ocep.
3: Bu Julia, gimana kabar Bu? Sehat?
2: Sehat Pak, alhamdulillah. Udah mulai jualan lagi Pak?
3: Alhamdulillah nih Bu, udah bisa aktivitas lagi.
2: Saya nggak nyangka loh Pak Ocep bisa sampai di operasi kelenjar getah beningnya. Tapi ini saya lebih nggak nyangka lagi, cepet ini pulihnya Pak Ocep.
3: Iya.

0: Bapak itu, Pak?
1: Nih, Bu. Kebetulan saya juga jual. Namanya Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Selain menjaga kesehatan, bagus juga buat masa pemulihan pasca operasi. Dan tentunya aman tanpa efek samping, Bu.
0: Oh, herbal Arab yang ada di radio itu ya, Pak?
1: Betul, Bu. Makanya saya bisa cepat jualan lagi.
0: Wah, mantep, Pak. Saya beli satu lah Habutopnya, mumpung di sini.
1: Atau mangga, Ibu.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
4: Iya Pak, silakan perkenalan dulu, namanya siapa, alamatnya di mana?
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Selamat Dayaki, RT 4 RW 4 Desa Kalikutih, Pengging.
4: Iya Pak, selama ini punya keluhan sakit apa Pak?
5: Saya sudah beberapa tahun telah jatuh di sumur. Saya terkena sakit saraf kejepit, sudah beberapa tahun berobat namun alhamdulillah berhasil. Setelah minum Habutop sudah 3 botol ini, alhamdulillah ringan, sudah tidak seperti capek.
4: Berarti sekarang setelah konsumsi Habutop mulai ada perubahan ya Pak ya?
5: Alhamdulillah sudah baik, sudah banyak sekali perubahan, walaupun belum 100% namun sudah baik.
4: Iya, silakan Pak, mungkin punya pesan ini untuk para pendengar radio yang punya keluhan sama seperti Bapak.
5: Ya, kepada masyarakat siapa saja yang kena penyakit saraf kejepit maupun penyakit yang lain, silakan mengonsumsi Habutop. Insya Allah akan berkurang penyakitnya, akan sembuh kembali. Habutop, obat herbal yang paling top, bisa dibeli di apotek maupun agen-agen yang terdekat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nay, ini jam berapa ya?
6: Jam 8, Cek. Kamu kok gak berangkat kerja sih, Cek?
0: Beneran jam 8? Aduh, gimana dong? Aku kira masih pagi banget, karena mata aku lengket banget nih, sama berair terus. Jadi aku susah banget buat buka mata, Nay.
6: Ih, itu mah belekan kali, Cek. Nih, tetesin pakai V-Mata cair. Aku tiap mau sakit mata, selalu ditetesin pakai V-Mata. Terus jangan lupa, minum juga kapsul vitamannya. Biasanya sih 6 kali konsumsi, sakit matanya gak jadi. Mudah-mudahan di kamu juga begitu ya.
0: Ya udah sini deh, Nay. Aku minta ya. Au, kok perih banget ya?
6: Perih tapi undahannya seger di mata. Kotoran matanya pada keluar tuh. Takut ketularan. Nih kamu pakai lagi tetesnya di mata yang sebelah lagi.
0: Bentar. Aman gak ini Vitama sama V-Matanya?
6: Aman dong. Udah halal, BPOM juga. Gak ada efek sampingnya lagi. Kalau gak aman, mana mungkin aku konsumsi Vitama ini sejak lama.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
7: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Ana, alamatnya di Padang Jaya RT3 RW 11. Saya mau berbagi pengalaman. Suami saya mempunyai gejala katarak. Terus dengar di radio ada obat Vitama. Terus saya beli. Setelah 3 hari pemakaian, ada perubahan loh, penglihatannya jadi jelas dan tidak buram lagi. Ayo buat teman-teman semua, atau saudara-saudara yang punya keluhan seperti suami saya, ayo beli Vitama di radio-radio atau agen-agen terdekat. Vitama, solusi kesehatan mata.
7: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
0: Ya, udah hubungi Pak Romli belum buat jadwal pijat ayah malam ini?
9: Belum, Bu. Malam ini ayah gak mau dipijat deh sama Pak Romli. Kalau ada si Tarsi.
0: Astagfirullahaladzim. Lah kok gitu sih ya? Ini kan jadwal pijat rutin ayah.
9: Malam ini papa pengen dipijat sama ibu aja lah. Biar tangannya sama si Tarsi sama. Romantis lagi. Ya, biar pijat blis-blis gitu.
0: Allah.
9: Nih, ini ayah udah beli nih minyak herbal sultannya ya. Yang varian family kesukaan ibu. Supaya ibu gak kebauan.
0: Ih, ayah emang dasar ya. Ingat aja kalau ini malam Jumat.
7: Minyak herbal Sultana sudah terdaftar di BPOM RI dan sudah mendapatkan sertifikat dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna.
2: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Sultana.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farman Luis. Alamat saya dari Baya 1 RT 5 RW 5. Saya bubang pengalaman. Badan saya sudah gatal-gatal. Saya dengar dari radio katanya ada minyak herbal Sultana. Saya langsung beli ke radio. Alhamdulillah gatal-gatal saya sembuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Sultana.
7: Dapatkan minyak herbal Sultana di Radio Kebumen FM yang beralamat di Jalan Bulu Pitu, Desa Tunjung Seto, RT 5, RW 1, Kecamatan Kuto Winangun, Kebumen. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-322-984. Tehmoro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.
11: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokole, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokole, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
3: 98.4 Radio

Kakang kakak Sito. Gonku tuh gonong kini wis rada sawetara suwi. Oleh gawe apa ora? Anggonmu nyuwun Dewi Durgandini nongrasane Kanjeng Sinuwun. Kakang, kok suwe temen mau kowe diparingi apa? Apa dadak diparingi dedaran? Apa sebabnya kok aku ratok diring? Nepanjang gue dasari ngitokatin aku sedulur aku dune. Tok gawati ora ketan tok buntel ke plastik. Kena tanggo cucuk-cucuk. Lho kok tak takoni kok meneng wae? Kakang gagak seto. Oleh gawe apa ora nggonmu nyuwun Dewi Durgandini? Iki apa panjenengan gedhek apa panjenengan nyebayake? Apa demek kowe entas suwan ana ngresani ratu karo aku banjur ngemengake? Kok tak takon meneng gawe tilang, tilong, tilang, tilong. Hei, oleh gawe apa ora nggonmu sowan? Oleh gawe apa ora wae lajeng telat dong wong iki.

tak teladung aku kowe mau diutus marang sesembahmu sawang kraton Wirata nyuwun Dewi Durga ditulungake apa ora keparat kowe tak teladungi mripatmu kembeng-kembeng nangis ning kowe gedhek karaku ora iso gerem podo ora bisa piye apa to ngumut roti kok dadi ora iso mangsulan. Wes rasa dadak jigo perkewo. Aku ora kepengin njaluk. Aku ora kepengin bakal nguji marang kewajibanmu. Waton nggone dutus marang salah diperban wis ana keterangan. Kakang gagah sito oleh gawe pora kowe kuwi kok pas meneng wae. Kacarita tan kala semana saya dhuwur nggene ngambah Jumantara. Gagah sito kaprawasa marang Kang Rayi Wulungandoko. Noyan ayo Baskoro titi mongso kangen kok kanggo ganeping lelampan.

menganing tutuk cupu manik kontal songko tutuk iro gagak seto dawah wonten bengawan suwilu gonggo den mongso minolodan jungkeling gagak seto dawah wonten wegelan kalep guiro ilo dilosori kalau semono gagak iku sejatiri putih mulus salah gedaden.

bejane awakku. Dene kaya mengkene lakon kang kudu tak alami mula-mula ya siadi kang kurang kang dadi pangertenmu kurang setiti mungguh kang dadi rasamu. Lah ono apa kang kok dadi wis saiki yo gelem guneman ngruket karo aku. Kowe ngruket karo aku salah kedaden awak udah direng meles-meles kaya ngono. Aku rikala semono rak wis uling karo Siadi tak kon keri aku bakal sowan. Mengko yang aku tok takoni aku ra wangsulan terang yen aku oleh gawe. Nanging aku tok takoni wangsulan aku ora oleh gawe. Apa sebabe kok dadi aku tok takoni ora wangsulan aku malah tok jempalani. Nggonku wangsulan kepiye awit tutukku ngemut supu manik astogino kang isi bendara mudur gandini. Amargo aku kroso loro tak nggum bengok usono supu kunta mbuh orang ditibani. Ora wurung awak dhewe malah ciloko di mergo saka kurang setiti lan kurang ngrasakake welingipun kakang. Aku lali kok kang. Aja dadi atimu aku lali temenan. Yen aku kelingan mongso yo kelakon aku miloro marang kakang Gagak Seto. Aku wis kebajut kaya mengkini. Aku ora wani sowan onong pertapan. Saiki tak pasrahke Siadi getenan. Bejo ciloko sabar tiwas sangganen kowe matur ana ngersane Gustimu sesembahmu sang topo begawan sang. Oh iya. Yen panjen kakang Gagak Seto. Ora gelem sowan aku tak sowan. Bejo ciloko sabar tiwas ben karep aku dipateni tak larapati.

0: foto mawantu-wantu yo wis tak trimo.
1: Kakangmu gagak setono ngendi?
0: Di wonten Jawi.
1: Hari kalau semono tak utus marang Praja Wirata. Apa bisa antuk karya anggonmu nyuwun calon mantuku Dewi Durgandini. Kaboyong onong pertapan ngaturaken kedewasan perbani. Rikala kula sowan iki nyuwun pangapunten ingkang sowan Kakang Gagak Seta namung kemawon saking kesupen ingkang dados raos ing manah kula Kakang Gagak Seta sampun ngendika aku tak sowan mengko yen aku bali tok takoni meneng wae aku oleh gawe nang yen

Cinarito Tatolo semono genyer lumaksono Bambang Diwo Brutot Den tututi maringkang Rama Sang Wiku Begawan Sentanu Wonten madyaning wana bertek-bertek tansah pangupaya marang ingkang ibu kang saknyatane wis lenggah ana ing kasidan jati. Bocah poing ana ing tengahing alas. Sardula gedene sak jaran teji. Wis rada sakwetara dangu datan mangsa manungsa. Mambu gandane manungsa. Sigro greng waja katon maringis. Nektro gruyang podo sanaliko arso nubruk marang Dewa Bruto sigro tinututan marang ingkang Rama Begawan.

diperban. Ulong boten kiat tanding tioso mengsah kalian satu sembowo. Yen panjeneng kowe ora kuat mundur. Wangune kok kaya dudu semedine dhewe. Ayo. Kuwi sekabatmu kuruncana kon maju mrene pangane kene. Ora patut banget. Jan kebangetan macan kali kengelieng. Sopo-sopo dipangan, sopo-sopo dipangan. Lopo kira-kira entek telu ae. Ojo mlayu tak tadah tromongso. Wis kono mundur tak tandangane katos-atos mbah.

bak manaut. Siung landep yayah pitung penyukur datan saronto kyo nyandak pusoko sanjoto pamungkas. Ilang sipating satu sembowo noyanai baskoro titimoso badar sang yang neroto.

0: ngaturakan sembah pangabekti kulun.
1: Ya, ulun terima. Kita ngaturake pangabekti yang ngarsa ulun. Selalu. Ya, dulu ya. Nganti nimbulake kaget yang pamikir ulun. Kita bisa ngeruat marang molo terima laning diwo.

0: kono nur wonten paring dawuh. Aku nampa dawing Jawata. Pancen ana pepintan kang bisa angladeni marang aku lan dadi ibune Dewabrata. Nanging aku kudu nepis wiring onong kiwa tengening bengawan Neswi Lugonggo. Aduh. Yen mekaten ampun ngantos kadale warsa jer sabdaning Jawata kenging minangka dados paugering penggalih. Iya.
1: Ayo Rama mangkat golek icip.
0: Iya nggih. Tak rewang-rewangi prihatin muga-muga ana wanita kang bisa cocok lan patut

0: bapakmu?
1: Apa?
0: Aku iki nek ngrasake kowe iki wong wis jempo mbok yo aja kokean gawean. Ngemano nang awakmu, kowe iki mulya, lerena lamu jolo.
1: Aku njolo pirang-pirang dina ora oleh gawe. Ora oleh iwak mengkotok paidu. Tare wangi rina wengi rina wengi nggonku tunggu kali. Angger wengi ming weruh lakuning banyu awan ya ming delok lakuning lumut. Ming gumunku kok tiba sial. Angger tak biurke jalaku kok mentas-mentas mesti malah luputo nggawa yuyu oleh kodok. Gawean kok ngono kok dilakoni ya. Nanti lali mangan awake ngantek kuru kok ngono. Gek ora tau adus. Longkole adus. Ning ora adus kae keringete ambune.

bagian tempe loro. Wih, wong kok sing domongi kok menggon panganan wae. Kowe nang ngene mbokne, aku tak njolo meneh. Kowe ora usah nyambut gawe kok ngono kuwi to bapakmu. Nek pancen kowe ora seneng karo aku mergo aku nang omah kowe yo ora krasa nang omah tak lunga wae apa piye? Tak lunga aku. Ayo janjur nesu kaya ngono kuwi. Aku kena karo kowe iki gila-gila temenanan melangger-angger nesu. Yen pancen kowe tresno karo aku ya wis kene linggo kene. Awet urip bebrayan kuwi ora kok mergo senengi ketunggon bondo dunyo. Paribasan uripo nang sorwit gedang nek pancen kono padha dene tresnane ya kuwi sing jenenge urip bahagia. Bahagia. Aku ora nek cara mlayu nek cara daerah ora bahagia ngono. Oh, dadi ana tingkatane. Heeh. Yen kowe ora seneng karo aku mergo aku sobo kali ya kuwi arep golek ganti, golek ganti nek mitulemu petitan-petitit kok rada nyolowati. Torres lekas lemungan, aku winganane nginjen. Kowe pupuran alis-alisan barang wis dadali. Mongko ora ana wong kok. Alis-alisan ngilangi lo gek pengilon tok petentrengi tok pledingi. Wis sing alam kowe sapa genar ana wong wis. Lah ireng muane mongki resik kaya ben bojone seneng nyawang. Ewa semak iwang resik wis bojone mlingkur-mlingkur kok ngono kok. Aku kene pancen dasare tresno mbok yo wandamu kok tuwek kan aku yo tetep tresno rasa to apik-apik. Yo ngono. Oh, dadi ana tingkatane. Heeh. Nek kowe ora seneng karo aku mergo aku sobo kali ya kowe arep golek ganti, golek ganti nek mitulemu petitan-petitit kok rada nyolowati. Torres lekas lemungan, aku winganane nginjen. Kowe pupuran alis-alisan barang wis dadali. Mongko ora ana wong kok. Alis-alisan ngilangi lo gek pengilon tok petentrengi tok pledingi. Wis sing alam kowe sapa genar ana wong wis. Lah ireng muane mongki resik kaya ben bojone seneng nyawang. Ewa semak iwang resik wis bojone mlingkur-mlingkur kok ngono kok. Aku kene pancen dasare tresno mbok yo wandamu kok tuwek kan aku yo tetep tresno katon. Pe. Urip ki mbok yo sing sederhana ngono lho. Aku yo tak orang apik-apik awak, kowe yo sing sakanane ngono. Apa dumadine tak kala kowe micil saka guwa garbane mbokmu. Ku jenenge wewantahan ngono rasa dadak nganggo. Arep tok pupurana kae wong dapurmu kok ngono. Mongko gek kulitmu ireng mengkule pupuran kemriyet malah teng delemok kaya gambar ilmu bumi wis. Genalarmu kepiye wis gerangan kok dadak werna-werna. Aku nek nyawang kowe katokan dawa kae ketok kaya luwes kae. Ngene aku katok dawa njur nganggo kudung pet kae ketok isik enum ngono lho Pak. Mulane ya sorok bareng lah wong. Wis awak semono gedene le tuku rok sesak. Ora cukup dilereke yo dipeniteni lah. Dinjen ngono. Kowe guys werna-werna wae. Mbok yo nganggu-anggu ki sing sesuai ngono lho karepatiku ki mbok. Ora sa werna-werna. Aku ki mikirke uripmu wis ora duwe anak, ndi anak sitok ya anak pupon. Mongko kae bocahe lanang. Sing tak kuwatirake sesuk nek bocahe gedhe yo nglibeng mbok. Tekon kok kaya ngono. Kae nyatane kowe weruh anakmu kae wis klirak-klirik kok ngono. Wong kae iki anake adikku etungane prunan kowe mbok yo aja duweni. Panyakara bosik ora-ora. Ayo arep muni prunan-prunan kae wong aran. Bendino campur gek cilik tok elus-elus tok sekolahke saki rondo melek. Mulane nek karo aku sengite ora jamak lah wong. Karone aku nek karo wong liya agek
mambu keringete ora doyan kok. Ya arep anak akeh jeneng anak akon-akon aku ya tetep ning tanggepku keluarga ngono mbok ya ora duwe penyakara bos sing akeh-akeh. Ngeyel. Nek domongi tak soto sisan kowe. Bar mani karo aku? Heeh. Iya ngono apa? Ra tenan. Ngomongne kok apa karo aku lho. Kowe yo anggap iki larut piye kuwi? Main-main tak ngalah. Monggo aku banget temen. Ya aku tak wedi karo kowe ngono. Nek bayang terasen karo aku, tak bali ngulon aku. Aku yang di rumah, di papan, kebangetan temen wong kok kaya ngono. Lho. Iki pancen jalane iki kok kaya ngono kuwi jal sekolah kok. Mangkelke kok. Wong anggeranku kok duwe penyokro bose ora-ora wis kepeni ngono. Iki pancen ora patut iki. Wong kebangetan temen iki kenalan iki. Meneh wae lah pancen iki. Karo wong lanang kok wani kaya ngono. Kowe iki cok sembrono ora. Mbokmu wis rasa kowe nguleng-nguleng aku. Aku iki ketane nesu ngene iki janjane batin-batin aku kangen roko kowe kok. Mesake ngono. Ya arep mau kepiye-kepiye wong sing jenenge bojo ya meso. Kangen tetep kangen karo kowe kepiye. Ayo ngono karang wong sing jenenge. Wong bojo ra iya to Pak? Iya. Mi mbok. Kowe njuk nalarmu. Nang kene kok njaluk mi kuwi. Wong wedake nek ngomah tak caweske kok nang kene. Pokoke aku nek hubungan karo kowe kudu bisa minangkani ngono. Kae jenenge bojo ki ra iya. Tak pikir-pikir kok kaya Dewi Resia. Jadi kowe tadi sapa ngono angko ngene kok resiah. Sirahe cilik. Iki ya semeneng kaya sak anak-anane karang. Iki jenenge syuting wong loro. Mumpung ora ana wong linggo jejer omong-omongan. Ya kowe nganggep po isih remaja, aku ya isih joko lak ketok kaya mambek kae. Wong tuwa kok penemune kaya ngono. Mbokne sak jurune

Apa Pak ne? Iki jeneng awake dhewe ana bejane. Nggone nyambut gawe pirang-pirang dina ora oleh iwak, oleh sepisan wae ora sang dadak nyambut gawe. Gilo ana iwak mentas semene gedene mbokne jagat-jagat ya syukur Pak ne. Wis gek ditandangi. Mengko njur dipotel-potel balunge ditinggal daginge tak gane pasar ya. Iki mesti payo keh lah wong gedhe banget kok. Iya. Nek kira-kira payune rada keh. Aku tukono kathok dawa ya. Tak nggone mbagusi. Ora wis werna-werna. Wong payune wis urung mesti kaya andange reka-reka kathokan dawa barang. Ngomong ini kok acuan dua, istilah patut garut. Malah ngeneng-ngeneng sarung.

gawa mulih apa tok terking gone. Juragamu yuk mengko kowe njaluk duit. Mongko saurunge kula iwak aku wis ngebon pirang-pirang ora. Ya wis ora dadi apa mengko kabeh di sudo bon-bonane kabeh dijaluki ya. Ya penawake dhewe rada

0: elok temen bareng tak buka cupune kok ana bocah ayu. Dino, kowe iki bocah ngendi? Bapa durung tau ngerti karo aku, bapa. Durung. Aku iki putra Wirata, putrane Rama Prabu Basukeswara. Iya Prabu Durgandapati. Aku Dewi Durgandini. Waduh. Nyuwun pangapunten Den Ayu. Mboten mangertos yen panjenengan menika putrane Nalendra Binathara. Iya kowe sapa, Bapa? Kula pun abdi paduka Kyai Penjala. Mengkono. Kok wonten kedadosan panjenengan wonten salebeting cupu manik Astagina? Iya tatkala semono aku digawa manuk sing jenenge Gagak Seta. Aku dilebokake onong cupu banjur diemut onong jroning tutuke manuk mau. Ora ngerti sangkane kok banjur aku tumiba onong kene ketemu karo Kaki Penjala. Dadi kaya ngono sejarah. Mboten nginten dabar pisan menawi to panjenengan lajeng kagungan.
1: Ah, mati aku, aduh. Mati aku, aduh. Iki lelakon apa, aduh, mati aku mulane. Bapane cok kaya ngono. Iki kenang apa? Eh, iki sing jenenge katuk rekena. Aku nek ngene iki anggur paten ana wae aku bapane.
0: Kowe iki kenang apa Jaka?
1: Jangan gemah aku nek to banding-banding kaya ngono. Biyen aku rupa apa saiki rupa apa kok tadi kaya ngono bapane aku gemah.
0: Mengko sik sabar, sabar, sabar.
1: Angel aku mulane, mulan nek karo dhuwit ki selingkat-selingkut lah kok. Kaya ngono.
0: Kowe aja duweni penyokro bawa sing ora-ora.
1: Mangkel aku. Wong aneh kok kaya ngono lho. Serengane nyinggah kok cocok iki kepiye lho. Mulane cara gelem ngeterke aku. Dadi gak aku ampun kok ngono kuwi. Iya,
0: mengko sike ya wis aku tok antemi ya wis gelem. Ning ana rembug dirembug ana nalar.
1: Nyantale kowe njur gandeng karo sing jenenge katur kena.
0: Kowe aja edan. Kowe iki ana sing duwe. Wong klera-klero galo, wong ngengat-ngengeti aku. Kok njur sing ora-ora.
1: Kuwi sapa kuwi ya, lho? Sapa kuwi? Mulane Mbak Gusi.

mikir aku tak melu kowe ya biyung. Oh iya. Lah menapa panjenengan kraos lenggah wonten pradesan kados mekaten? Idep-idep aku prihatin, kowe ngaku aku aja matur kaya mengkono. Yen nimbali karo aku becik kowe ngopo aku aku nen anakmu wadon. Oh iya. Iya. Amet sewu iya. Ora dadi apa. Oh iya. Ger. Njur kula le matur kepripun iki? Aku tur gandini ing wektu iki gandeng aku melu biyung aku jeneng ana loro amis. Aduh anakku Ger, kaya ngopo bungae mbokmu? Aku suwe duwe bojo anak-anak bareng duwe anak sepisan kok dadi malah ayune kaya ngono. Wis trimo nyawang anakku, tinimbang nyawang bapakne kok tuwek. Bungah rasane atiku, Ngir. Iya, biyung. Jan, kaya ngopo senengku. Sesuk mesti bakal duwe anak mantu sing luwe gagah. Awet anakku wadon ayu banget. Eh, lah dalah. Seneng banget ati.

0: Genira Makarti, Yai Penjolo, so Nyai Penjolo. Ing riku darbi kewajiban tetulung marang pawungan ingkang anglangkungi Bengawan Suwilugunggu. Saben ari persasat rame ing mergi. Awit song saya dangu, saya dangu, saya ageng, saya kathah baita kang kinarya tetulung marang sak padha padaning pawungan. Ingin kathah sami Allah yen baita ingkang den lampahaken Nyai Penjolo sak rencangira ketingal ana memanon ingkang seminar sumundul ngakoso. Ana kang nganggep yen kono Nyai Penjolo pancen gegaduhan. Gegaduhan sarana kang minangka anambahi marang donya branane. Ana kang saweneh duwe panyakra bawa yen ngingu sijining lelembut. Ana ingkang dakwa yen to iku nugrahaning Jawata. Awit yen to katitik marang swasana, saya dangu ketinggal saya ageng tambah rejekine tambah kanugrahane. Wauto. Ingkang cukla-cukli bermono sandi wonten telenging Bawito. Dewi Durgandini ya sang loramis kang tansah manekung marang Jawata. Rinten pantoro dalu cegah dar kelawan indro. Muri bisa katarima panuniro. Sang Kusuma Dewi senadyan to sipating wanita mapan iku kapayungan marang diwani sangka gedhening rasa prihatin bisa nimbulaken pengari bawa ingkang langkung ageng. Candraning pengari bawa ya iku goro-goro.
1: Gini nih bapak-bapak, tiap habis mandi selalu aja nyimpen handuk basah di atas kasur. Anehnya lagi, ini handuk kok bisa-bisanya basah banget kayak habis direndam air. Ya, ya.
2: Kulan bu, aya naon wahai bidadariku.
1: Bidadari, bidadari, modus. Tahu aja istri mau marah-marah pasti selalu pakai jurus puja-puji lemah lembut.
2: Iya atuh apa? Ada apa wahai istriku yang tanti?
1: Ini ayah kebiasaan nih, kalau habis mandi itu handuknya digantung lagi, dijemur. Bukan main brak-bruk di atas kasur. Jadi basah juga tuh kena spray sampai kasur-kasurnya.
2: Ya maaf bun, tadi ayah kelupaan. Soalnya buru-buru mau minum Habutop. Nanti kalau ayah lupa minum Habutop, diomelin lagi.
1: Minum Habutop yang sehari 3 kali aja inget. Masih nyimpen handuk, abis mandi sehari cuma 2 kali aja lupa terus sih. Tiap hari lagi lupanya.
2: Atupan Habutop ramuan Arab mah penting buat membantu menjaga daya tahan tubuh ayah sama bunda, biar bisa menua bersama. Lagian nanti malam kan ada jatah pertandingan di ring eksotis. Hah? Jadi bapak harus minum Habutop lebih ekstra.
1: Tuh kan, giliran minta jatah aja gak pernah lupa.
2: Aduh, ayo ah.
3: Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
5: Assalamualaikum, nama saya Aryu dari Cimanggu. Saya mau bercerita. Sebelum saya mengenal Habutop, saya kadang kalau bangun tidur badan itu sakit-sakit semua. Kadang pegel-pegel. Nah, saya selalu dengar radio, saya ada dengar tentang obat Habutop. Setelah itu saya mau mencoba, saya coba. Saya beli sekali dalam 1 hari, saya minum rutin pagi, siang, sore. Dan alhamdulillah sekarang setelah minum Habutop, badan saya sudah enakan. Setelah minum Habutop, makan juga jadi lebih enak, lebih selera makannya itu lebih dari sebelumnya. Jadi saran saya untuk yang lain, untuk coba Habutop, yang punya sakit-sakit semoga cepat sembuh. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, mantap. Wassalamualaikum, terima kasih.
1: Bapak.
6: Masya Allah, Ibu. Loh, kenapa teriak-teriak lagi tes vokal?
1: Nggak usah bercanda deh. Ini, kemarin ada chat dari si Eka. Eka siapa?
6: Eka? Lah, perasaan teman Bapak nggak ada yang namanya Eka.
1: Terus ini siapa? Nih, lihat nih. Ada riwayat panggilannya pula.
6: Gimana ih? Coba sini lihat. Masya Allah, Ibu. Lihat bener-bener. Ini Eko, Bu. Bukan Eka. E-K-O, Eko.
1: Eko? Mana coba? Iya, perasaan tadi hurufnya A kecil deh. Ternyata, oh jangan-jangan diganti ya sama bapak ya.
6: Diganti apa, buru-buru diganti. Makanya kalau ada apa-apa tuh nanya baik-baik dulu. Jangan asal geber-geber aja, Bu. Ayo sampai kaget. Ngomong-ngomong, masa Ibu gak jelas sih baca tulisan di HP?
1: Mata Ibu mulai susah buat lihat yang kecil-kecil deh, Pak. Sekarang masukin benang, kalau mau jahit juga minta tolong si kakak.
6: Ya udah, besok bapak beliin Vitama sama Avi matanya buat Ibu, pakai herbal yang alami buat menjaga kesehatan mata. Baik banget, Bu, buat mata rabun, katarak, glukoma dan lain-lain.
1: Iya, makasih ya, Pak. Kasih tahu tuh si Eko biar jangan teleponin mulu, berisik.
6: Ya, namanya juga usaha.
3: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
7: Sahabat sehat, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Yati Mulyati dari Ciamis. Saya mempunyai keluhan kalau melihat jauh atau menonton TV atau membaca sesuatu yang hurufnya kecil-kecil, kelihatan ngebayang, nggak jelas titik fokusnya. Kebetulan saya mendengar dari tetangga bahwa katanya ada di suatu radio bahwa ada iklan yang namanya obat Vitama yang berupa kapsul sama tetes mata. Terus saya mencoba untuk membelinya. Terus saya minum yang kapsul malam hari 2, terus yang tetesnya pagi-pagi sama malam dipakainya. Setelah memakai obat itu, alhamdulillah dapat dirasakan manfaatnya, hasilnya. Kepada seluruh pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, insya Allah boleh dicoba kegunaannya dan manfaatnya. Vitama, solusi kesehatan mata. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
9: Bu, Bu.
1: Bapak, kok pulang cepet, Pak, tumben?
9: Iya, Bu. Nih, lihat. Tadi pas di semak-semak, kaki Bapak disengat kala jengking sampai bengkak tuh. Makanya Bapak pulang.
1: Makanya, Pak, pakai sepatu. Sebentar, Pak. Ibu balurin minyak herbal sultana ya, Pak. Minyak herbal serbaguna.
9: Iya, Bu. Bu, ternyata minyak herbal sultana bagus juga ya buat keluhan kulit. Nih, buktinya kaki Bapak sudah mendingan.
1: Iya, Pak. Namanya juga minyak herbal serbaguna.
9: Selain kesengat kala jengking, khasiatnya apa lagi, Bu?
1: Banyak, Pak. Buat gatal-gatal juga bisa. Luka kesiram air panas. Ya, pokoknya buat semua penyakit kulit, Pak.
7: Minyak herbal Sultana untuk balur bisa membantu mengatasi digigit serangga, luka bakar, digigit kalajengking, gatal-gatal atau eksim, tersiram air panas, dan keluhan penyakit kulit lainnya. Minyak herbal Sultana sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015, 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serba guna. Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Usop, alamat Desa Redin, RT01 RW02 Redin, Gebang Purworejo. Saya senang sekali dengan produk dari PT Denatur Indonesia Group, salah satunya Sultana. Kami sekeluarga menggunakan minyak herbal serbaguna ini. Biasanya minyak Sultana saya balurkan ke bagian tubuh yang terasa pegal. Gak lama setelah dibalur sudah tidak berasa pegal lagi. Selain itu juga saya gunakan untuk mengobati gatal-gatal karena digigit serangga, alergi, gatal juga cepat sekali sembuh. Minyak urut herbal serbaguna Sultana memang mantap. Bagi para pendengar dimanapun berada, gunakan juga minyak herbal serbaguna Sultana produksi dari PT Denatur Indonesia Group seperti saya ya, yang bisa Anda beli di agen atau apotek-apotek terdekat. Dan yang saya sampaikan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana. Dapatkan minyak herbal Sultana di Radio Kebumen FM yang beralamat di Jalan Bulupitu, Desa Tunjung Seto, RT 5, RW 1, Kecamatan Kuto Winangun, Kebumen. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-322-984. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau depan PKU Muhammadiyah Sruweng.
11: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT 2 RW 4 Kejawan Bojongsari Alian.
7: Setara Kebumen 98,4 FM, Jalan Desa Tunjung Seto, RT 5 RW 1, Kecamatan Kuto Winangun, Kebumen.

0: Tahu, tahu. Oh, tahu, Bapak, tahu. Yang pengen tahu, tahu.
1: Tahu, Mang.
2: Iya, Bu. Mau berapa, Bu?
1: Tahunya 5.000 aja, tempenya 2.
2: Iya, Bu, baik. Ini tahu sama tempenya, Bu.
1: Kenapa sih, Mang? Kok kayak puyeng begitu?
2: Iya, Bu. Kepala nyut-nyutan. Kayaknya masuk angin deh. Bu, boleh numpang duduk sebentar nggak?
1: Boleh, boleh, Mang. Sok duduk aja dulu daripada maksa berangkat. Nanti malah aja atuh sama motor-motornya. Saya bikinin teh anget emang ya.
2: Makasih, Bu.
3: A few moments later.
1: Nih, Mang, teh angetnya. Nih, saya juga punya obat herbal buto, Bang. Buat menjaga daya tahan tubuh sama mengobati berbagai penyakit. Diminum aja ya, biar nggak beri.

0: ada efek sampingnya juga. Habutop ini herbal ramuan Arab yang komposisinya dari habatus sauda dan bahan herbal pilihan lainnya. Jadi bagus buat kesehatan.
1: Oh, namanya apa tadi, Bu? Nanti saya suruh istri saya beli juga lah.
0: Habutop, Mang. Belinya bisa ke apotek atau ke radio kok.
1: Oh, iya ya, Bu. Makasih, Bu.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
2: Lagi nyari apa kamu, Dre? Malam-malam.
3: Kamu, Ron. Aku lagi nyari uangku. Tadi

0: ginjal, mata merah, katarak, dan lain-lain.
1: Wah, pas banget buat aku, Ron, yang penglihatannya kabur. Ini aman kan, Ron, buat dikonsumsi jangka panjang?
0: Aman dong, Dre. Nggak ada efek sampingnya, karena terbuat dari bahan-bahan herbal seperti madu, blueberry, wortel, dan tomat. Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia.

0: oleh PT.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kusniati, alamat Dusun Menggala, Kelurahan Langkap, Mayu, Brebes. Awalnya saya punya keluhan mata merah-merah, gatal. Sudah berapa kali beli obat di apotek tapi tidak ada perubahan. Alhamdulillah, setelah saya dengar dari iklan di radio, saya beli herbal Vitama, baru sekali minum, alhamdulillah langsung merasakan khasiatnya dan tidak gatal-gatal lagi. Mata saya sehat, merahnya juga hilang. Buat pendengar yang lain yang punya keluhan mata seperti saya, silakan coba, gak usah ragu, konsumsi Vitama solusi memelihara kesehatan mata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
3: Mau kemana, Pak?
4: Ini mau beli minyak herbal Sultana.
3: Oh, boleh saya nitip satu?
4: Boleh.

0: Buat masnya atau buat siapa?
1: Buat saya, Pak. Kalau pulang dari sawah, kaki suka gatal-gatal.
0: Oh iya, cocok itu, Mas. Pakai minyak herbal Sultana, minyak herbal yang serbaguna. Ini baik sekali bagi penderita gatal-gatal dan keluhan penyakit kulit lainnya.
2: Minyak herbal Sultana, baik bagi yang menderita luka bakar, digigit serangga, gatal-gatal atau eksim, tersiram air panas, dan keluhan penyakit kulit lainnya. Minyak herbal Sultana sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015, 100% alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna.
3: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Sultana.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bu Gianto dari Pituru, Purworejo. Sebagai ibu rumah tangga, pastinya kesibukan saya gak jauh dari yang namanya dapur dan air. Yang paling saya takutkan yaitu mencuci. Kenapa? Karena kaki saya sangat sensitif bila terkena air deterjen. Dulu segala obat sudah saya coba, tapi belum ada yang memuaskan. Sampai akhirnya saya dengar ada iklan di radio, ada minyak herbal Sultana, minyak serbaguna untuk segala keluhan penyakit kulit. Setelah saya

0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Sultana.
1: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-2984 081-222-32-2984. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotik Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotik Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotik Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal, alamat Jalan Denles nomor 12, Desa Ambal Resmi Ambal.
2: Radio Star.

Keren kan muratalnya? Insya Allah akan kita selesaikan 30 juz Al-Quran dari para kori-kori kita, agar bisa sering kamu dengerin dan akan membantu kamu dalam menghafal Al-Quran. Yuk beramal dan bantu jalan dakwah Amar TV dengan mendonasikan sedikit harta kamu dengan transfer di rekening BCA 404034480 atas nama Muh Nur Rohmat. Informasi lebih lanjut silahkan telepon di 081 296082830. Yuk bantu kita dalam menyebarkan

0: ngombe habutop. Weh, habutopnya diombe.
1: Naon, Bapak. Ibu kudu ombe. Nah, ibu mata mencret, atuh. Jabah habutop mah obat herbal, lain kue-kue. Kue mah tuh, putu ayu, brownie.

0: kita butuhkan ramuan Arab sing bisa ngobati segala penyakit, Bu. Ya dewe kudu ikhtiar lah. Ibune no nek dumungi aseng guyon bae.
1: Sahanu ada harseng, Bapak. Aduh, aing begiliran.
0: Bisa-bisa nih yang bojo.

0: Daging Getah bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mama Fitri dari Banjarmuka dan saya mau berbagi pengalaman. Saya pernah merasakan gejala sakit jantung. Saya sudah minum obat dari dokter dan setiap bulan saya selalu kontrol. Tapi belum ada hasil yang sempurna. Lalu saya dengar dari iklan di radio, ada obat herbal namanya Habutop. Lalu saya beli dan saya minum setiap hari. Dan sekarang saya konsumsi secara rutin. Alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur menghilang.

0: tapi saya tetap lanjut minum. Minum Habutop terus. Sekarang badan saya terasa lebih sehat dan alhamdulillah penyakit jantung saya sudah hilang. Terima kasih Habutop, obat herbal produksi PT Dinatur Indonesia paling top. Terima kasih Habutop, terima kasih teman-teman.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Nay, ini jam berapa ya?
2: Jam 8, Cek. Kamu kok nggak berangkat kerja sih, Cek?
1: Beneran jam 8? Aduh, gimana dong? Aku kira masih pagi banget, karena mata aku lengket banget nih, sama berair terus. Jadi aku susah banget buat buka mata, Nay.
2: Ih, itu mah belekan kali, Cek. Nih, tetesin pakai V-Mata cair. Aku tiap mau sakit mata, selalu ditetesin pakai V-Mata. Terus jangan lupa minum juga kapsul vitaminnya. Biasanya sih 6 kali konsumsi, sakit matanya gak jadi. Mudah-mudahan di kamu juga begitu ya.
1: Ya udah sini deh, Nay. Aku minta ya. Au, kok perih banget ya?
2: Perih tapi udah hanya seger di mata. Kotoran matanya padahal keluar tuh. Takut ketularan. Nih kamu pakai lagi tetesnya di mata yang sebelah lagi.
1: Bentar. Aman gak ini Vitama sama V-matanya?
2: Aman dong. Udah halal, BPOM juga. Gak ada efek sampingnya lagi. Kalau gak aman, mana mungkin aku konsumsi Vitama ini sejak lama.
3: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Karo Bapak sapa lamati singen di Jepak.
6: Kula Rustaya saking Sukra Blok Kedongdong.
5: Iya, Bapak wis mengkonsumsi Vitama pirang balen, Pak?
6: Kula mengkonsumsi Vitama sabun patang balen iki.
5: Sedurunge mengkonsumsi Vitama, pakeluhane Jepak?
6: Sedurunge

0: pitama, alhamdulillah dikeku sampun sehat ya, mendingan kata sabun anak perubahan.
1: Alhamdulillah, berarti anak perubahan ya Pak, anak kerasan ya?
0: Iya, anak perubahan ya, alhamdulillah sampai sadaan sehat nih kini.
1: Alhamdulillah, anak pesan-pesan kanggo sedulur radio.
0: Mangga sedulur di Mangga Mawon sing punya penyakit kayak kula, sehingga penyakit kayak kula lah sejawaan mohon kula, sehingga penyakit kayak kula dua mata berair tumbas mawon pitama, insyaallah Pak bisa sembuh, amin ya rabbal alamin. Nah terus pitama niku solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih apa ya,
0: terima kasih kula yang matur suwun.
1: Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ur cepur ngoceh pur.
3: Sepur yang mana ngerti Pak? Pak,
2: udah Bapak kasih makan, kok nggak mau ngoceh ya Bu? Malah kayak lemes gini burungnya.
3: Burung udah tua Pak, jangan dipaksain.
2: Pur, sepur. Aduh, malah nyakar Bu.
3: Nah kan, sepur.

0: nih.
1: Prih. Nih Pak, makanya lain kali hati-hati.
0: Iya Bu. Dasar sepur.
2: Minyak herbal Sultana. Minyak herbal serbaguna. Baik bagi yang menderita luka bakar, digigit serangga, gatal-gatal atau eksim, tersiram air panas, dan keluhan penyakit kulit lainnya. Minyak herbal Sultana sudah terdaftar di BPOM RI dan sudah mendapatkan sertifikat dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna.
3: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Mukodimah. Alamat RT 3 RW 14 Desa Kalisabu, Kesugihan. Pas ketika saya mempunyai keluhan gatal-gatal di bagian perut dan mengalami luka di kaki, lalu saya disarankan untuk memakai minyak herbal Sultana. Kemudian membeli satu botol yang ukuran 60 mili. Saya pakai secara rutin. Alhamdulillah gatal-gatal dan luka di kaki cepat membaik. Sampai sekarang pun saya selalu sedia minyak herbal Sultana di rumah. Buat saudara yang lain yang mempunyai gatal atau luka, jangan ragu untuk memakai Sultana, minyak herbal serbaguna. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.
2: Dapatkan minyak herbal Sultana di Radio Kebumen FM yang beralamat di Jalan Bulupitu, Desa Tunjung Seto, RT 5, RW 1, Kecamatan Kuto Winangun, Kebumen. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-322.

0: Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi Ambal.
0: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
0: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor.
2: Radio Setara.

0: dari Pak Mandor dikasih suplemen herbal namanya Abutop. Katanya herbal ramuan Arab buat menjaga imunitas tubuh kita selama bulan puasa. Bahkan juga bisa buat mengobati berbagai macam penyakit, Bu. Aman, halal, dan mudah BPOM lagi. Dan ini sekalian gaji penutup dari Pak Mandor juga. Bisa buat modal usaha kita bulan puasa nanti.
1: Alhamdulillah, ada aja orang baik ya, Pak.
0: Makanya

0: obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madhuvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotek Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayaan, Desa Bocor atau Selatan Balai Desa Bocor.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madhuvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotek Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotek Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso.
2: Radio Sta

0: kayu Spanyol ya rapopo. Separuh nyolong. Elek-elek wong bulan Ramadan ora poso. Luwenten seburuk-buruk manusia di bulan Ramadan itu ada. Sopo? Wis ora poso. Melu riyoyo ngecat omah. Lho kuwi wis elek-elek wong. Nyong lapasan apa? Nyong ora sembeyang. Ora sepokan ra iso muni sembayang. Sembeyang. Iya. Wis sembeyang durung. Lah kemri wis nyong apreke. Nyong iso gelut. Puasa. Lah apa zaman gelut ya gelut ae lho popo lu poso. Duh. Atas posone kepala desa kan wis penting ora mangan, ora ngombe, ora ngono kuwi tok. Beli purwoteng ke pasar cewek sing ojo ngasinya nyasar lu kan
1: guys tak seribet
0: iki loro iku tok kenapa ono wong wis enak dadi bubar perkara ne loro biaya uripe murah ning biaya kelakuane lah barang. Ya mau nusuk bukan gudangnya kayak kue. Nyong ngerti. Mau nusuk bukan yang apa? Nyong ngerti pregi kayak ngerti nyong. Ngerti. Tempe ini berarti kemuli. Berarti kemuli bubar. Pelajaran terbesar pertama itu ada di sini. Yang lain itu kan terusan nih. Sanjaya membangun kerajaan Mataram terbesar itu mulainya dari Wonosobo. Terjadi konflik karena antara bangsa Sanjaya sama bangsa Sailendra itu mulainya dari Wonosobo. Kue, namanya kudu ngerti. Kenapa anak Sanjaya sing jenengane Garung pindah buto? Garung itu nama raja, Rakai Garung. Dia pikir Garung itu jeneng

Arum yang anti Hindu ternyata jatuh cinta sama Panuku yang Hindu namanya Pramoda Wardani. Akhirnya menikahlah antara anak Raja Buddha dengan orang Hindu. Konflik yang demikian panjang diselesaikan karena Jin.

le tiri le gocce. Lelono, maaf, maaf, Firman Monco. Kalau gantengnya sih standar.

masing-masing untuk saling tak maaf. Dan halal bihalal itu kenapa mesti dilakukan setelah Ramadan? Kalau tidak ada halal bihalal ulan selono tidak ada. Atau ulan mulid itu tidak ada. Pasti dilakukan setelah Ramadan. Itu karena kita kemarin satu bulan ini diajarkan puasa. Diajarkan enggak makan, minum, dan enggak nuruti syahwat. Artinya atas pusar sama bawah pusar. Cuman itu dok, puasa itu. Yang lain itu kan sebaiknya. Kalau dalam bahasa kiai, wayang bagi dan sebaiknya. Puasa mata, puasa hati, puasa macam-macam. Tapi intinya itu cuman enggak boleh makan, minum, dan enggak boleh nuruti syahwat. Cuman itu dok. Makanya orang puasa itu enggak susah. Puasa ngerasani wong, ya enggak apa-apa. Ya ngerasaninya ya untuk dosa posone oleh ganjaran. Lalu itu puasa itu gampang. Sampean aja yang bikin sulit. Seolah-olah itu puasa itu susah. Maka terus timbangannya sih ngerasani wong rasa poso. Timbangannya sih alo-alo wong rasa poso. Timbangan isi adu ayam merasa poso. Timbangan isi karaoke merasa poso. Enggak, puasa itu gampang. Pokoknya sementing sampean itu enggak makan, enggak minum, enggak menuruti syahwat itu. Namanya didemek-demek wae ora apa-apa, ning demek dhewe. Ning didemek dhewe ning ojo ngasih ngoten niku. Lah itu wis dihitung wong apa? Wong poso. Antara imsak sampai terbitnya apa sampai terbenamnya matahari. Kok tiba-tiba sampean poso itu pengen es degan? Gak apa-apa, beli. Tuku es degan dari plastik. Ora kuat ngempet sian, wis tuku sik ora kuat ngempet. Kemu. Puasa itu kemu itu boleh. Makanya puasa itu sikatan, Bu. Boleh angsal sikatan, ngicipi panganan boleh. Yang penting tidak masuk ke belakang kintil-kintil di sini. Jadi pintunya mulut itu bukan di sini, tapi yang di sini. Sampean puasa ngemut permen lollipop ya boleh. Loh, yang penting tidak masuk ke belakang ini lah, Pak. Yang ini di sini lah. Cuman itu makanya kalau banyak Wonosobo nyong lapasa ngapa? Oh, nyong ora sembeyang. Wonosobo kan ra iso muni sembayang. Sembeyang. Tapi sembeyang durung. Lah kepriwe nyong ngepreke? Yang bisa gelut puasa gak apa-apa zaman gelut ya gelut itu apa-apa ini poso. Duh. Ini batas poso ini kepala desa kan ini penting orang mangan orang ngombe orang ngunuh gitu ya ya itu batas poso paling dasar. Itu dah. Jadi zaman besok gak usah mikir wah yang bisa kamu aneh nesur wong pergi nyong poso ya poso mawon. Yang penting jenengan orang mangan, orang ngombe, orang tulanan syahwat wis sampai maghrib kok bar maghrib terserah. Tawa bukone menggunakan bojone ora popo. Sadurunge mangan tabrak bojone sih oleh. Pokoknya sih penting poso itu mutlak. Saking pentingnya puasa. Sampai Allah itu bikin alasan. Bukan sampean tok yang disuruh puasa. Tapi orang dulu juga dikongkon po. Puasa. Makanya karena dari dulu orang disuruh puasa, maka puasa itu trending kalau anak sekarang. Viral. Semua manusia dalam agama apapun kenal puasa. Orang Hindu ya puasa. Orang Buddha puasa. Orang
Zoroaster puasa, Majusi puasa, Nasrani puasa, Yahudi puasa. Walaupun puasanya beda-beda, bahkan orang Jawa paling seneng poso. Ono sing ngrowot, ono sing ngidang, ono sing ngalong, ono sing bisu. Pengen bojo ayu poso. Cuman niate ora nawa itu sama godir ning sono mate kaji ajiku jaranku. Oh iya, me poso. Pengen roso poso. Sono mate kaji ajiku Bandung Bondowoso poso. Bahkan wong ono sapa golek nomor poso. Artinya puasa ini adalah ibadah yang hampir semua orang kenal. Mulane nek sampean kuwi poso, aja ngasih ora poso. Ora apa-apa nek ra kuat tengahe ngarep buri. Poso kendang, ngarepe poso, ngurine poso tengahe po. Golong. Elek-elek wong bulan Ramadan ora poso. Niku enten. Seburuk-buruk manusia di bulan Ramadan itu ada. Sopo wis ora poso, melu riyoyo ngecat omah. Lho kuwi wis elek-elek wong. Wis iku elek-elek wong. Wong Islam sing ora poso iku wis kok nang Ramadan elek-elek wong wis kuwi pokoke. Ora poso. Ngecat omah. Melu riyoyo kelambi anyar itu duit. Wah top. Gue puncak kebohongan publik. Nah, tujuan utama puasa itu apa? La'allakum tattaqun, agar kalian jadi orang yang bertakwa. Takwa niku nopo to? Wani ku ngakoni Gusti Allah. Dalam kita melihat apapun, kita merasa diawasi Gusti Allah. Nek ngono tok wong takwane. Sampeyan yo dadi lurah iki biasane kan kuat-kuat wonge. Ono lurah itu kaya karena mak nebang kayu. Jembo kayu Spanyol yo ora apa-apa. Separuh nyolong tau bang kayu sampai punya pabrik peliwut sampai jadi eksportir sampai sampean sugih silahkan gak ada orang ngelarang tapi orang bertakwa itu mikirin mek siji nyong ra bakal sugih nek Gusti Allah orang gawe ka kayu mek ngono tok sampean wedok wayu jadi bakul lipstik sampai jadi jerakan blush on jerakan idep macam-macam jadi kaya karena apa tukang rias boleh sampean tapi orang takwa niku mek siji tok nyong ra bakal iso jadi tukang rias nek Gusti Allah orang gawe rai mek ngono tok wong takwa niku mek ngoten niku tok. Jadi apa saja boleh. Sampean tiba-tiba kaya karena jadi penambang pasir. Bugalian C setengah ilegal mbok. Zolpo gak boleh. Dari situ sampean jadi orang kaya, jadi kepala desa, syukur-syukur naik jadi bupati, boleh ndak. Sampean naik Rubicon, sampean naik apa saja boleh, enggak ada yang ngelarang. Allah hanya minta cuman satu, ojo lali. Sampai ora bakal sugih ngurusiku, nek Gusti Allah ora gawe watu. Ngono tok. Iki wong takwane meh ngono lho. Sampai boleh anak muda gagah. Bojone papat. Gitu. Bojone papat setiap hari ke mall. Yang istri dibangunkan rumah 5 miliar, 10 miliar enggak ada orang ngelarang. Sampean cuman diminta sama ojo lali. Sampean gak akan pernah punya istri 4 dengan kekayaan segitu. Nek Gusti Allah orang gawe manuk. Wong takwa niku mek ngoten niku tok. Cuman itu tok.
bahwa bibit semua yang kita eksplorasi dan eksploitasi itu adalah Allah yang bikin. Sampean boleh sekolah kemanapun sampai akhirnya punya gelar profesor, doktor, insinyur, MBA, SA, MLM, misalnya. Boleh gak ada orang ngelarang. Tapi begitu sampean pinter, Allah hanya minta pengakuan sampean bahwa itu tidak akan pernah terjadi. Nek Gusti Allah orang gawe utek. Rane uteke ora iso mikir sampean. Lemengono ndak. Sampean boleh mikir tentang anak, bagaimana pendidikannya, pikirkan semua. Tapi sampean ojo lali, anak ora bakal metu nek sampean ranana bojo. Bojone, maka jangan sia-siakan lubang keluarnya. Itu permintaannya. Enggak ngerti ya? Oh ya. Aceh. Oh Aceh. Sekurang belah, sekurang kerang dikrung. Ya. Aman ngerti itu? 99 karung kerang dikali. Sekurang belah, sekurang kerang dikrung. Ini orang Aceh. Itu dok. Jadi orang bertakwa itu tidak pernah melupakan bahwa segala asal itu dari Allah. Lah, kenapa agar orang itu selalu ingat Allah? Kok diajari puasa? Ayo. Kenapa puasa? Karena pusat kelalaian manusia itu cuma dua. Urusan mulut sama urusan bawah berikutlah rumusin dunia. Manusia dasar itu jadi begini, ini aja di ini. Itu semua berawal dari urusan perut sama urusan bawah perut. Urusan mulut sama sini. Ayo sampean. Ayo sampean dari mana? Cuman itu tak. Jadi dunia ini bergerak itu karena dua itu. Sampean ada begini dari zaman Nabi Adam, manusia mati. Kenapa masih ada terusannya?

dua hal ini harus dikelola, harus ditata secara profesional. Loro ini potongan yang benar. Karena apa? Dua ini menghasilkan suspek seluruh kehidupan. Kenapa orang buka hutan? Pengen mangan. Begitu keliru buka hutan deh, tangani Pak Ponco. Kenapa tadi tanah kas desa TKD hilang? Kadang pengen menyenangkan istri. Menyenangkan istri itu urusan apa? Bawa perut. Dunia dan isinya ini cuma loro iki. Dan dua hal itu kalau gak dikendalikan bahaya. Karena dua hal itu sudah hidup sebelum manusia sadar. Perut itu gak perlu manusia sadar. Muni dewe. Sampean tidur kok ininya kelaparan, gak bisa tidur. Yang bawahnya sampean masih tidur, sudah bangun duluan. Inilah yang disebut dalam teori besar namanya behaviorism, basic instinct. Semua dari situ. Ayo. Mulut manusia ini jeruk. Jeruk loh ini. Jeruk gila. Ini kan jeruk merah ini. Ini gara-gara jeruk ini masuk mulut manusia. Ini melibatkan negara. Lah ekspor, import. Ini harus didatangkan dari

kami karena makanan itu melibatkan banyak orang. Satu piring yang kita makan, satu piring nasi yang kita makan itu, oh itu melibatkan seluruh dunia. Sampai kalau ingin tahu, pupuknya melibatkan pabrik pupuk, insinyurnya dari Eropa, dari mana-mana. Rice cookernya melibatkan pabrik-pabrik baja, pabrik besi, pabrik api, pabrik tabung gas. Boleh sungguh-sungguh tak? Cara manennya melibatkan pabrik pemanen. Begitu waktunya kita makan melibatkan bumbu. Yang nanam bawang putih di Cina, yang nanam bawang merah di Brebes. Semuanya terlibat. Jadi makanan yang kita emplok ini representasi dunia. Dan itu harus kita akui. Makanya sampai gak boleh ribut sama pemilik makanan. Ayo, rice cooker produksi Cina. Tiba-tiba sampai ribut karo Cina. Rice cookernya macet, sampai balik kemana? Balik.

zaman jangan dikira. Makanya Allah mengajarkan Allah mebarik lana. Kenapa bukan barikli? Makanan dibumbui enak. Siapa yang bikin bumbu enak? Garam. Orang Wonosobo gak punya garam. Yang punya garam orang Rembang, orang Jepara. Sampean tahu waktu bikin garam itu gak kencing ditambaknya. Orang Uyuk. Melano jenengane Uyah haru Uyuk. Kira-kira gawe pas gawe Uyah Uyuk. Makanya pada asine. Ini pelajaran ini. Ini pelajaran dasar bahwa dunia itu suspeknya dari situ. Paling terkait itu cuma dari situ. Dan sampean ada ini semua karena apa? Karena sahabat. Terjadi hubungan antara kelamin yang itu menghasilkan ini sama ini. Dari situ menghasilkan bayi. Bayi itu menghasilkan suspek kehidupan yang sangat gede. Ada yang ngurusi taeknya tok. Punya pabrik pempes triliunan asetnya. Itu cuma ngurusi taeknya dari produk kelamin. Ada negara yang kuat karena ngurusi proses hubungan syahwatnya. Apa pabrik kondom? Itu menghidupkan negara. Si pipinya tok punya pabrik listrik melahirkan bangsa Perancis. Ada yang ngurusi gudale untuk tok ini punya pabrik sikat, punya pabrik odol. Yang ngurusi bokonge tok duwe pabrik kursi. Ayo. Yang ngurusi keleke tok duwe pabrik Rexona. Kenapa sampean enggak punya? Karena sampean enggak pernah ikut ngurus manusia.

hidupnya enak. Itu pengurusi Manu. Iya, kenapa Pak? Dulu Pak siapa? Yang orangnya kecil tapi kaya itu. Pak Riyadi, kenapa kaya? Ngurusi gede ke wong Eropa. Bikin pelibut. Itu gede dinding rumahnya orang Eropa. Eropa jadi jangan dikira. Jadi orang diajarkan puasa itu sebenarnya untuk mengelola dua hal itu. Agar kita mampu mengelola, kita menjadi manusia yang benar. Karena kalau dua hal itu gak dikelola, sampean pasti jadi orang gak benar. Urusan makanan gak dikelola, maling. Nah begitu maling, sampean eling Gusti Allah, ya orang. Akhirnya berurusan sama Pak Kajati. Jadi ketika Pak Kajati di situ berdiri, bukan Pak Kajati yang grogi, sampean yang grogi. Baik-baiklah sama Pak Kajati. Karena kalau enggak, Pak Kajati itu predatornya sampean. Hati-hati, karena apa? Makanan yang tidak dikelola. Orang kalau makan enggak dikelola. Termasuk bawahnya pusar kalau enggak dikelola. Sampai

dalam kehidupan. Sambian payah, makanannya bagus, hidupnya enak, bawa perutnya gak dikelola,

0: lihat perempuan, alah kape iso gitu, dituku. Begitu saya mulai serano sing iso nggo tuku. Ayo, manuk wis ratangi. Ati lape mah. Enggak punya harga diri sudah. Punya istri cantik, ngono gagah. Tapi makanan tidak terkelola, orang di duit belas. Ayo, rano harga diri. Alah, kiri, ayo, enggak. Pak Afif, Pak Konco, kalau gantengnya sih standar. Tapi kenapa kemudian settle? Karena urusan makanan terkelola, urusan cinta terkelola. Jamin kalau pengen hidup ini tertib dan enak, ini dikelola dua itu yang benar. Urusan cinta ya, urusan syahwat sing bener. Ojo mbok umbar nge. Kayak puisinya Pak Ponco tadi itu. Purwoceng beli. Beli purwoceng ke pasar. Neweceng ojo ngasihnya. Nyasar.
1: Wes.
0: Ini coba zaman, coba ini. Nah, dua hal ini memang tidak main-main dalam kehidupan. Makanya Allah ngajarkan kamu kalau mau jadi manusia yang benar, dua hal ini kelola yang benar, atur yang benar. Karena suspeknya besar. Zaman sahwat nggak bisa dikelola. Ngerti-ngerti, mau apa jenisnya sing LC?
2: LC
0: itu sing bi. Menyanyi gitu. Pun itu sampean ambil satu. Ya Allah. Begitu sampean ngambil satu, ini suspeknya gede. Nek wis ngambil iku, miopo kadoyan. Mesti makanannya mahal. Mosok LC sepatune swalo, ora mungkin. Ini mesti harus cari yang merek kos. Iya kan? Itu sepatu netok ini beda. Burung katok orang mungkin kok katok sirwal. Orang mungkin. Orang mungkin dia mesti harus pakai lab legging. Legging sing cekak luwe larang timbang legging. Apa tinggal katok sing do? Sing dowo. Kain apa kaos sing you can see luwe larang timbangane kaos do dowo. Kacamatane ora mungkin murah, rambute ya abang, sendale jinjit ora mungkin kongkon ning sawah. Begitu manak ora mungkin kon nyusoni. Susune tuku. Suspeknya banyak. Begitu kabeh tuku, akhirnya pilihane loro, dodol apa sing duwe, nek ora yo dodol apa sing duwe. Duwe ni sawah edi didol. Suspeknya gede. Ayo sampean dadi wong lanang mosok golek ngono terus numpak Reking. Ora mungkin, paling ora Avanza. Iki nek kelasnya mek kelas kecamatan, nek sing digaet kelas kabupaten Fortuner. Makanan ibu-ibu dijagani sing lanang niki. Nggih, lho ngono. Sama juga perempuan kalau enggak bisa nahan itu terjadi bentrok rumah tangga. Suspeknya apa? Anak gak kau urus, pendidikan gak kau urus, tidak ada lagi teladan dalam rumah tangga, itu akan mencetak generasi masa depan yang oleng. Loh, iki loro iku tok. Kenapa ono wong wis enak dadi bubar perkara loro? Biaya uripe murah, ning biaya kelakuane lah larang. Ya kono sopokan gudange kaya kuwe. Lah nyong ngerti. Wong ono sopo kaya ngapa? Nyong ngerti pege kaya ngerti nyong. Ngerti. Tempene ben dikemuli. Ora dikemuli bubar. Dia mau nusuk. Ini memang metropolitan pertama. Jadi tradisi dua hal itu luar biasa Wonosobo. Wong ini metropolitan pertama, kerajaan terbesar pertama itu ada di sini. Yang lain itu kan terusan nih. Sanjaya membangun kerajaan Mataram terbesar itu mulainya dari Wonosobo. Terjadi konflik karena antara bangsa Sanjaya sama bangsa Sailendra itu mulainya dari Wonosobo. Kue, namun kudu ngerti. Kenapa anak Sanjaya sing jenengane Garung pindah Buto? Garung itu nama raja, Rakai Garung. Kau pikir Garung itu jeneng Tarung lah. Itu Rakai Garung. Yang akhirnya pindah Buddha dan keras sama orang Hindu, akhirnya bergelar Samaratungga. Samaratungga itu si Garung itu punya adik namanya Rakai Watuhu Malang. Sing akhirnya jadi Watu Malang. Itu Watu Malang mujur itu mboten. Rakai Watuhu Malang itu nama raja. Dia adik Kayu Giang, dia adik Kali Hiang. Ini zaman itu jadi lurah kayak radong, kayak kepri. Karena Mbak Buyu itu gak ngerti, malah ngerti ini cerita nih Habib ya perwe. Ini kadang gak ngerti, ini dulu kerajaan. Makanya disebut Hiang itu, pusat Dang Hiang. Pusat para pendahulu, para sesepuh. Ya makanya wong Jawa niku nek tuwek jenengane Eyang. Nek bleset jenenge Danyang itu karena Dang Hiang, Sang Hiang, Dang Hiang. Kadang basa Jawa wis ora ngerti. Akhirnya bangsa Sanjaya yang tadinya Hindu menyingkir ganti bangsa Buddha karena Garung pindah Buddha bergelar apa bergelar Semaratungga bikin bangsa Sailendra. Sampai akhirnya begitu Garung ini mau bikin candi, gak punya arsitek. Carilah orang-orang yang bisa ngarsitek, ketemu orang Hindu, namanya Panuko. Gelarnya Resi Sumaratu, Resi Gunadharma. Kok kon gawe candi? Wong Hindu kok kon gawe candi Bu? Buto. Lahirlah candi Hindu bernuansa Buddha, namanya Sambara Budu, Budura. Tapi kaget karena anak Garung yang anti Hindu ternyata jatuh cinta sama Panuko yang Hindu namanya Pramoda Wardani. Akhirnya menikahlah antara anak Raja Buddha dengan orang Hindu. Konflik yang demikian panjang diselesaikan karena cinta. Maka ribut pilkades, ribut pilkada, ojo nemen-nemen engko anakmu jatuh cinta. Anakmu jatuh cinta. Akhirnya apa? Sudah selesai. Akhirnya pertemuan terjadi Siwa Buddha, Sambara Budura. Dari situ sing Hindu tiga ke candi Prambanan Resi Kumbayoni. Tapi setelah itu konflik besar. Konflik besar karena apa? Konfliknya bukan karena manusia. Alam yang ngamuk. Dieng jeblok, Merapi jeblok, Sindoro Sumbing jeblok. Buyar pralaya kiamat. Bangsa Sailendra sebagian lari ke Palembang dipimpin Bala Putra Dewa membesarkan kerajaan Sriwijaya. Yang Sindok lari ke timur dipimpin membuat bangsa Isana jadi kerajikal bahkan Kadiri Doho. Dari situ lahir Singasari, dari situ lahir Majapahit. Karena konflik sudah selesai, di sana bisa hidup Bhinneka Tunggal Ika. Jadi rono-rono itu turunan Wono. Sopo asli ini ngono-ngono sopo ini Mbah Buyute. Makanya orang Hindu Bali pun kalau pengen tak ngapatilas mesti ke gunung di Dieng. Jadi yang lain masih hutan belantara, sini sudah metropolitan. Makanya wong Wono sopo ini turunannya wong top, wong sekti. Makanya dia masih kadung api-api orang jamak, dia kadung dia belikut dan belikirah umum. Wah ini turunannya wong top, petarung-petarung semua. Mulanya masih cili-cili, rambutnya abang prege. Makanya ini masih wong kali anget, penuh wong bilang, wong kepri bege. Saiki masih ada apa-apa, wong kali karung. Bebar, bebar.

Itu ada sebabnya. Nah, sebab itu yang menyebabkan hari ini terjadi segmentasi budaya, antropologi sosial, antropologi agama. Tapi itu semua apa? Ujung-ujungnya adalah semuanya survival. Survival itu ada dua, survival syahwat sama survival makanan. Nah, itu harus ditata. Dan dua itu suspeknya internasional. Makanya orang bertakwa itu adalah orang yang bisa mengerti bahwa ada kait

Akhirnya juga dunia. Saya sholat, ini wajah tuh wajihia. Tapi sholat itu nutup aurat. Nutup aurat itu pakai kain. Kain itu urusannya pabrik.

0: Non gak boleh anti Indus. Tri, pergi haji. Pesawat yang urus Yahudi. Yahudi, bunuh semua Yahudi. Renang kita. Boleh. Maka kesadaran tentang perbedaan itu adalah kesadaran orang bertakwa.
1: Ayo,
0: sampai di Saudi Arabia. Raisa, itu jenengan tuh. Kalau sopon timbaku, gak punya, yang punya orang Temanggung. Tanpa orang Temanggung, sampean udut-udut gorong tales. Tapi Temanggung gak bisa ngelola tembakau, saya ngelola gudang gak. Karam.

tidak bisa. Makanya dunia jangan pernah menganggap semuanya itu independen. Tidak bisa, semuanya ada suspeknya. Kita ngaji di sini, itu ada bunganya. Apa bunga itu ada fungsinya untuk ngaji? Tidak ada. Tapi matamu pengen delok bunga itu, Pak. Bagus, mata kita ini loh.

ajaran Rasulullah. Makanya ro'iyah inilah yang diadaptasi oleh negara kita untuk mengatur semuanya dengan konsep rakyat. Ro'iyah itu menjadi rakyat. Jadi kalau negeri yang paling mengikuti sunnah Rasul, ya Indonesia. Karena satu-satunya negeri dengan mayoritas muslim yang bisa menggunakan konsep ro'iyah untuk warga bangsanya, hanya muslim Indonesia. Makanya ro'iyah itu kalau ngumpul namanya musyarakah. Musyarakah itu sekarang dikenal masyarakat itu. Ya musyarakah ya saling mengisi. Sampean ngaji, yang ngisi tehnya, pabrik yang ngisi. Ya itu saling mengisi. Sampean harus menjaga kerukunan antar yang saling mengisi. TNI, Polri, Banser, Kokam. Itu organisasi berbeda, tapi sama-sama butuh mesin bordir, mereknya Butterfly. Ya, karena kalau nggak ada mesin bordir, tulisannya nggak ada. Yang menyatukan kita nggak boleh. Nah, itu loh kehidupan, itu namanya musyarakah. Makanya kalau ada kepentingan bersama, wasyawirum fil amri, musyarakah.

Yang penting daftar. Pengen jadi DPR, gak peduli kamu anak siapa. Rohiyah itu hebatnya di situ. Karena kami turunan ini, kami suku ini, orang-orang. Rohiyah itu merdeka, bebas. Itu konsepnya Rasul.

0: PU, ingin jadi DPR, daftar kamu, gak peduli kamu turunan sopo. Itu hebatnya Indonesia karena konsep ra'iyah atau ra'. Jadi kita bukan people. Kalau people itu vox populi, vox dei, suara mayoritas, suara Tuhan. Begitu dia pun mayoritas merasa wakil itu Tuhan. Makanya khilafah tidak cocok di negeri rakyat. Komunis gak cocok karena dia proletar. Begitu dia paling banyak, dia diktator proletar. Lihat kita rakyat daftar, sampai gak peduli sukunya apa. Setelah daftar, apa yang harus dilakukan? Cari pengikut sebanyak-banyaknya. Kalau gak dapat pengikut sebanyak-banyaknya, beli.
1: Ayo.
0: Jadi beli. Nah, makanya tapi jangan disebut beli. Diawasi oleh Pak Polisi sama Pak Tentara. Itu namanya money politik. Masyarakat lebih cerdas. Itu bukan money politik apa? Uang bensin. Ganti kerja, lo itu lagi kehidupan. Makanya kehidupan seperti itu.
2: Mas, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Ya Allah, Win dari mana kamu teh? Hujan-hujanan gini mana deres banget, malah keluyuran lagi.
2: Biasalah mas, aku kan habis dari rumah si Dela.
3: Dela si bucin, giliran seneng aja sama ceweknya, ntar sakit baru ngerengek-rengek. Mas krokin, mas nitip obat, mas anterin ke klinik.
2: Ya elah mas, kita kan sohib.
3: Sohib, bagian ngerokin doang sohib.
2: Tapi tenang aja mas, soal kekebalan tubuh kan kita udah minum rutin Habutop, obat herbal yang lagi ngetop di radio itu sih.
3: Iya sih iya Win, tapi ya tetap jangan sepelein kesehatan. Mentang-mentang minum Habutop terus bebas gitu. Walaupun kita tahu Habutop kaya akan manfaat dan khasiat seperti kekebalan tubuh, stamina, mencegah penyakit dan baik buat penderita penyakit-penyakit berat, tapi tetap atur pola hidup sehat dan jaga kondisi tubuh.
2: Iya deh Pak Guru, siap. Tapi ngomong-ngomong, saya bawa mie ayam basuh nih.
3: Nah, kalau itu sih cocok, Win.
4: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
5: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama anak Ibu Jariah, umur 65 tahun. Alamatnya Kampung Sobong, Kecamatan Cikaduen, Desa Kabupaten Paneglang. Sebelumnya saya pula punya keluhan asam urat. Setelah itu saya dengar iklan di radio namanya Habutop. Saya membelinya di agen terdekat yang isi 50 kapsul. Habis alhamdulillah saya terasa ringan, tapi belum sembuh total. Sekarang saya masih minum Habutop. Untuk semua pendengar radio yang punya keluhan asam urat, minum Habutop. Terima kasih Habutop, obat herbal ramuan Arab lagi ngetop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
7: Ngapain difoto Han? Gak kelihatan nih menunya. Lagian kenapa sih harus di atas gitu menunya?
8: Buset, gak kelihatan emangnya. Mata kamu bermasalah tah?
7: Iya nih, gak kelihatan. Mata aku kan yang udah rabun.
8: Walah, kenapa gak pakai kacamata?
7: Ya udah sih, tapi ya emang lagi gak bawa aja, Sel.
8: Oh, kalau gitu sekalian aja Han, rutinin minum Vitamavi Mata kayak aku.
7: Emangnya Vitamavi Mata apaan sih?
8: Vitamavi Mata, obat herbal yang mampu memelihara kesehatan mata. Produk ini juga bisa buat yang punya keluhan seperti mata katarak, glaukoma, mata rabun jauh, sama masalah penglihatan lainnya loh.
7: Oh, kamu pakai itu juga toh? Ya kalau penggunaannya gimana, Sel?
8: Cara pakainya juga gampang banget. Kitama, obat kapsulnya yang dimakan 3 kali sehari masing-masing 2 kapsul. Terus dikasih view matanya, obat tetes mata.
7: Ya udah, aku juga mau coba deh. Nanti antar beli ya.
8: Siap deh.
4: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Warsiah. Alamat

0: depan mata, saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen.
2: 98.4

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Star FM Kebumen. Hai hai.

Amin. Balik lagi deh pagi ini bersama Nia di acara All These Memories. Stay tune terus yuk Sobat Setara. Sampai jam 8 nanti. Wah, lagu-lagu nostalgia, tembang-tembang kenangannya Nia puterin pokoknya ya. Bukti bahwa kita pernah muda ya. Iya, yang menemani hanya lagu-lagu ya Pak Nia ya. Iya, hiburan waktu dulu ya. Dan selamat pagi buat yang lagi uprek-uprek di dapur sambil kedinginan. Emang hawanya dingin banget, iya gak sih? Iya, di jalan aja tuh, aduh anginnya, Masya Allah. Iya, dingin ya, apalagi yang udah gasik banget berangkat ke pasar. Masya Allah, gimana perjuangannya itu ya, patut kita teladani, itu mantap. Hai, yang lagi masak, yang lagi belum bangun tidur, masih rebahan aja, yuk bangun, jangan malah tarik selimut. Aduh, kasihan selimutnya ya yang kedinginan ya. Oke, pokoknya buat pagi buat semua Sobat Star FM. Hai, yang pengen ikutan gabung pagi ini boleh banget, karena masih Nia tunggu untuk atensinya, baik lewat WhatsApp maupun SMS-nya di 0851 8606 9984, 0851 8606 9984. Dan jangan lupa pagi ini Nia juga bersama Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetok. Ada Vitama, vitamin herbal untuk memelihara kesehatan mata. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna. Ada madu Vitopedia, ada Otipus, dan juga ada teh Moro, teh dengan kombinasi herbal yang menyehatkan tubuh. Pengen sehat, coba produk Denatur Indonesia. Yang belum coba, belum pernah rasakan khasiatnya, pasti rugi dong, karena baru tahu ya. Iya, udah coba-coba yuk. Jangan lupa diistiqomahkan, ikhtiar kita harus rutin gitu ya. Oke deh Sobat Sara, tanpa tunggu lama-lama nih, naikin langsung lagu ya yang udah pada ngantri ini. Ada koleksi dari Andre Hehanusa, Bidadari. Stay tune bersama nih ya di 98.4 Radio Star FM Kebumen.

0: Sejak kah, Lastri? Udah malam, Nak. Yuk, tidur dulu.
1: Iya, Bu.
0: Nah, jangan lupa baca doa.
2: Eh, Bu, Jaka pengen tanya, boleh?
0: Boleh, tanya apa, Nak?
2: Jaka kangen ayah, Bu. Kok ayah gak pulang-pulang, ya?
3: Iya, Bu. Lastri juga kangen sama Bapak. Nunggu lebaran lama banget.
0: Anak-anak Ibu, ayah kan

0: semangat dalam bekerja biar bisa pulang dengan sehat.
1: Pastrisi sering doain ayah, semoga ayah sehat ya bu.
2: Oh iya bu, tadi pas ayah telpon minta dikirimin apa bu? Kok kayaknya butuh cepat banget.
0: Oh itu, ayah minta dipaketin obat herbal Habutop yang sering ibu minum juga tuh. Makanya ibu selalu yakin ayah di sana juga sehat-sehat aja. Karena ayah rutin konsumsi Habutop yang bisa menjaga kesehatan ayah dan menambah stamina ayah supaya stamina ayah fit selalu buat bekerja.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotek Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotek Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotek Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziyakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun.
5: 98.4 Stara FM Kebumen.

Satu lagu baru termuncul, ada Bunga Sedap Malam ya, dari koleksinya I Sugianto. Oke, sobat Setara FM yang belum gabung-gabung, masih nih ya, tungguin aja di 0851 8606 9984, 0851 8606 9984. Kayaknya udah pada gabung semua ya, banyak banget yang udah beratensi pagi ini. Masya Allah, alhamdulillah. Berarti semuanya sehat ya. Kita sama-sama doakan semoga sahabat-sahabat kita tercinta, saudara kita yang lagi sakit, semoga lekas sembuh, lekas pulih dari sakitnya juga ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Iya, dan kita juga harus perhatian sama tubuh kita. Jangan sampai tubuh kita juga jatuh sakit di hari-hari yang sangat-sangat dingin ini ya. Jadi tubuhnya jadi gampang meriang, gampang masuk angin gitu ya. Apalagi kalau bangun pagi biasanya nih sering ya, sendinya lino-lino semua, mau bangun aja susah banget bani ya. Kayak punggung nih udah nempel sama tempat tidur ya. Susah banget wah bangunnya ya, sendinya nyeri semua. Harus perlu bantuan orang untuk bangun, atau harus ya minimal berhenti dulu ya, pelan-pelan gitu ya bangunnya. Betul, nah, biar tubuhnya tambah bugar, tubuh juga perlu amunisi nih sobat Sara ya. Yang belum tahu silahkan beli Habutop aja, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop sudah disempurnakan dan dipadukan dengan ramuan khas dari Raja-Raja Nusantara. Yang jelas lagi udah aman, izin edar BPOM-nya udah ada. Dan apalagi mania, nah Habutop tuh satu-satunya herbal alami yang tanpa efek samping dan tidak menimbulkan ketergantungan obat. Wih, rugi ya kalau gak minum Habutop. Iya benar-benar rugi, yang udah setiap hari minum rutin Habutop cung, siapa? Wah, banyak pastinya ya, soalnya kalau setiap kita stok lagi udah habis, habis kosong ya. Karena emang sobat Setara Kebumen tuh dimanapun berada udah langsung borong di apotek terdekat ya. Jago banget mereka ya. Yang belum kebagian-kebagian Habutopnya, hai, ada enggak? Ya ada dong pasti, boleh merapat ke studio Star FM Kebumen di Jalan Bulupitu, Desa Tunjung Seto, RT 5 RW 1 Kecamatan Kuta Binangun, Kabupaten Kebumen. Mau dikirim paket juga bisa banget ya, nanti tinggal bilang aja ke nomor radio, nanti dikirim alamatnya gitu ya. Untuk pembayarannya bisa transfer, jadi gampang tiba-tiba Habutopnya sampai rumah gitu, gak perlu jauh-jauh. Selain untuk yang sakit masuk angin, ada nyeri sendi, Habutop juga bagus banget untuk sobat Setara penderita sakit asam lambung, diabetes, kolesterol, darah tinggi maupun darah rendah, insomnia, migrain dan berbagai masalah sakit lainnya ya. Jadi jangan lupa rutin minum, pagi hari 2 kapsul, siang hari 2 kapsul, terus malam menjelang tidur 2 kapsul juga, pakai air hangat. Oke, ini mau lanjutin bacain WhatsApp dulu ya.

0: SMS-nya. Oh, dari SMS dulu ada Ibu Yati, dia yang ada di Bener Purworejo. Waalaikumsalam, selamat pagi. Aldis Mamoris, apa kabar Mania? Alhamdulillah Nia baik. Semoga Ibu juga sehat ya. Lagunya Tikar Merah. Salamnya katanya buat, aduh ini kok nge-lag ya HP-nya ya. Sebentar. Aduh. Mungkin agak rewel lagi ya, masih pagi. Belum kebaca SMS-nya tadi. Masya Allah, kok hilang. Oh, salam buat Bunda Ervito, Mas Andre, Mbak Sri, Bu Asi, Bu Tika, Bu Saminten, Umi Hanif, Mbak Ahmad, dan buat semuanya ya. Buat Umi Hanif juga nih, dapat salam dari Bu Yati yang ada di Bener Purworejo. Makasih Mania. Iya, terima kasih buat Ibu Yati yang ada di Bener. Kita lanjut deh dari WhatsApp-nya. Ada dari Bu Tuti yang ada di Gerabak. Bismillah, waalaikumsalam. Gabung nih Mania, mau salam-salam buat Bu Yati Bener, Bu Asim, Mbak Yaya, Bu Tika Darmanto, Bundar, Buntin, Papa Ijo, Mas Ucu, Mas Oyong, Kang Imam Butuh, Mbak Ayu, Mbak Hamad Wareng. Terus ada semuanya, lagunya Bidadari dari Andre Hanusa. Oke, Bu Tuti, Bidadarinya udah terbang, muncul tadi lagunya ya. Terima kasih kembali. Wah, Papa Ijo, selamat pagi buat Papa Ijo. Selamat pagi juga, lagunya Berikan Daku Harapan dari Tuti Subarjo ya, udah muncul. Salamnya buat Bundar pagi, Mbak Putri, Mbak Kakung, Bunda Bartik, Bu Tuti, Bu Asi, Bu Ayu, Bu Kumis, Bu Saminten, Bu Tika, Bu Yati, Mama Agung, Mi Hanif, Mak Cindy, Mas Andre, Mas Imam, Om Pariono, Om Penyinora, Om Gendro, Mas Kiman, Duri Diambal, Bang Karim Chicken, Mbak Ahmad, dan buat semua penggemar Oldies & Morris ya. Buat Mbak Nianya, mau tugas sampai nanti, sehat selalu, keluarga full barokah. Terima kasih buat Papa Ijo. Iya, ada juga dari siapa? Mot pagi buat Bu Asih, waalaikumsalam Oldies & Morris. Katanya pengen dengerin lagunya Bunga Sedap Malam. Oke, tadi udah muncul untuk lagunya Ibu ya. Salam-salamnya katanya buat Mbak Putri, Mbak Puput, Mbak Kembar, Mbak Warit, Bunda Ervita, Bunda Tini, ada Bu Fatur, Bu Heni, Bu Tika, Bu Kemis, Umi Hanif, Bu Yati Benar, Bu Ayu, Bu Karminah, Mama Akmal, Mama Fian, Mama Fiani, Mama Agung, Mama Asraf, Mas Andre, ada Mas Yanto, Mbak Yanti, Mbak Sri Purworejo, Mbak Partini, dan buat semua yang lagi monit Setara FM. Buat Manianya mau tugas, semangat dan sehat selalu. Terima kasih buat Bu Asih, semangat dan sehat terus juga ya. Lanjut, selamat pagi buat Mbak Yaya cantik. Iya, apa kabar Mbak Nia, sehat? Mbak Yaya apa kabar di sana? Semoga sehat juga ya. Lagunya Pernahkah Dulu. Salam-salam buat Bu Tuti, Bu Gi, Bu Asi, Bunda Tini, Mama Naomi, Mama Asra, Mbak Yanti, Bu Karminah, ada Bu Sri, Mama Fian, Putri Selatan, Mbak Yenora, Mbak Warit, Pak Pariono, dan buat Mania sehat selalu, selamat bertugas. Siap, makasih buat Mbak Yaya cantik. Dari Mas Andre, selamat pagi juga, ikutan gabung di Oldies & Morris Mas Andre ya. Lagunya Pernahkah Dulu dari koleksinya Fatur. Kirim salam buat ibuku Ibu Yugemoy, Ibu Fatur, Bunda Ervito, Bunda Julit, Bu Tika, Bu Asi, Bu Heni, Bu Kumis, Mama Fian, Mama Fiani, Mama Asraf, Mama Naomi, Mama Ririn, Mama Izan, Mbak Cindy, Mbak Warit, Mbak Kembar, Kang Mamat, Papa Ijo, Pak Yanti, Pak Yanto, Mbak Yanti, dan ada Bapaknya Nora, Mas Hafi di Jambi, ada Om Pariono, dan buat Mania, Metsian aja, sehat terus, dan jangan lupa bahagia. Siap, makasih buat Mas Andre. Mas pagi buat Bu Kumis cantik, katanya lagunya Kebiar-kebiar, tolong diputerin ya Mbak buat Mania, terima kasih. Makasih buat Ibu Kumis. Di Bayu Ibu Kumis ada Mbah Bubut, selamat pagi juga, hadir bareng acara Oldies & Morris nih Mbak Nia ya. Katanya mau salam-salam buat Bu Asi, Bundir, Umi Hanif, Terosita, Bang Andre, Bang Fatma, Mama Akmal, Mama Naomi, Mbak Warid, Mbak Penyenora, Bunda Titin, Mbak Ningsi Plesung, Mama Astrid, Mama Bila, Mama Fauzan, Kang Yadi Antika, Mama Asraf, Mbak Cindy, Mama Fiani, Mbak Naryo Argopeni. Terus ada lagunya Antara Jakarta dan Penang, buat medianya menjalani tugas sampai tuntas. Makasih Mbak Bubut. Lagunya udah nialis ya, ditunggu nanti. Mbak Sri Purworejo, selamat pagi. Lagunya Rati Purwasi, Hitam Putih Fotomu. Salamnya buat Bu Yati, Bunda, Bapak Ijo, Pak Yanto Marun, Mbak Warit, Mbak Bubut, Bu Sakina, Bu Karmina, Mama Asraf, Mbak Cindy, Mbak Yaya, Mbak Yanti Marun, ada Bu Ayu, Mbak Ahmad, Ketiri Selatan, dan buat Manianya, Mbak Tugas, sehat dan bahagia selalu. Ya, makasih buat Mbak Sri Purworejo. Mama Kak Kiki absen ya, tembangnya Always Somewhere. Boleh, boleh, boleh. Buatnya lagi siaran, makasih buat Mama Kak Kiki. Kang Yadi Antika, selamat pagi juga. Ikut meramaikan acara Oldies and Morris ya. Kalau tanya silam kirim-kirim salam buat Mbak Alfiah, Mbak Widya, Mbak Anji, Mbak Sir Helena, ada Mas Bagus untuk Mbak Kembar, Mas Sakina, Bunda Lis, Bunda Titin Wardani, Mas Ani Jemur, Mas Arifil, dan Mbak Bubut dan Mas Rengki. Juga untuk semua fans Radio Stara FM Kebumen, selamat pagi dan selamat beraktivitas. Untuk Mbak Nia, mau lagunya judulnya Madu dan Racun, Ari Wibowo, tolong diplay. Makasih buat Kang Yadi. Wih, masih banyak atensinya nih. Dari Mas Oyong di Banyuri Purworejo, selamat pagi buat Mas Oyong. Iya, lagunya Pilih Aku Atau Dia, Maya Angela. Salam-salam buat Mbak Ihai, Mbak Sibat, Mbak Bucin, Mbak Yaya, Mbak Inai, Mama Ramdan, Mama Nadia, Mama Piani, Mama Intan, Mama Asti, Bunda Ervita, Bu Heni, Bu Ayu, Bu Tuti, Bu Yati, Bu Tika, Mas Betran, Mas Franky, Mbak Cindy, dan buat semuanya aja ya. Buat pagi Ahmad bernostalgia di Oldies Memories. Buat Mania mau kembali lanjutin siarannya. Makasih buat Mas Oyong. Iya. Selamat pagi buat Mama Ririn cantik. Waalaikumsalam. Monitor selalu ya. Katanya salamnya buat semua sobat Star FM. Ada FKF, SS, Kumala, salam sehat. Buat Manianya tugas semangat dan jangan lupa bahagia. Makasih buat Mama Ririn. Coba deh ada pesan suara dari Mbak Putri cantik, boleh Nia puterin ya.
1: Assalamualaikum Mbak Nia cantik.
0: Mbak Waalaikumsalam.
1: Putri, tetap monitor. Untuk kali ini aku mau minta lagunya Kereta Senja Mbak Nia. Salamnya buat semuanya aja yang lagi dengerin Mbak Nia siaran. Pokoknya yang cawel aku tiap pagi sampai pagi lagi cawel balik. Tak doain semoga mereka pada sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan segala urusannya. Bagi yang lagi sakit semoga cepat sembuh. Doa yang sama buat Mbak Nia cantik. Kata Bu Asih seantero jagat. Terima kasih waktune, tak tunggu lagune. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak Putri. Siwa Siwing di Ambal, waalaikumsalam, selamat pagi. Aldis Nemaris dari Siwa Siwing, Rejosari Ambal, mau kirim salam buat penakan aku, Avan, Nuha, Bilki, sudah pada mandi belum? Buat Lik Betty, mat sibuk-sibuk aja, buat Faras Aizam, jangan lupa papa, jangan pada ngeyel ya, salam kenal buat semua fans Tara FM dari Siwa Siwing di Ambal. Buat yang baca, semoga kebagian. Spesial buat Nini Kati, mat masak-masak aja, lagunya dari Java Jive. Makasih ya Mbak. Makasih buat Siwa Siwing di Ambal. Nanti yang belum kebaca atensinya nih, yang baca di sesi berikutnya ya Sobat Sara. Ada lagu dulu dari koleksinya Angel Puff, Pernahkah Dulu. Stay tune bersama nih di 98.4 Radio Sara FM Kebumen.

0: Dari mana, Bun?
1: Beli apa tuh, Bun? Gede begitu.
2: Abis COD ya. Beli helm second nih. Bagus kan ya? Kalau beli baru harganya bisa 500-600 ribuan. Ini cuma dijual 150 ribu loh ya. Katanya baru pemakaian 1 bulan.
0: Hah? Gak mungkin, masa sih? Sini ya, cek. Nah, ini mah udah baret-baret begini atuh, Bun. Lihat nih.
2: Ih, ya. Bukan baret itu mah, tapi variasi katanya.
0: Berarti Bunda mau aja dibodoh-bodohin. Sini-sini aja lihat akun sosmed yang jualnya, Bun.
2: Nih.
0: Ya Allah, ini bukan pemakaian 1 bulan, pemakaian 7 bulan. Ini juga kayak bekas jatuh gitu nih. Mau-maunya, Bun.
2: Nah, 1 bulan atau 7 bulan sih ya?
0: 7 bulan. Nih, angka 7. Astagfirullah.
2: Aduh, rugi dong, Bunda.
0: 150 ribu helm jelek begitu, Bu.
2: Atau gimana?
0: Bisa-bisanya. Bisa tuh buat beli Vitama. Bonusnya, mata sehat permanen, Bun. Biar nggak salah-salah lihat angka tuh.
2: Kok yang ngomongnya gitu sih?
0: Ya, Bunda bukannya ngobatin mata dulu pakai Vitama dan Vimata biar penglihatan ganda dan mata berbayangnya sembuh. Malah berani-beraninya beli-beli barang second begitu. Tahu ah.
2: Maafin Bunda tuh ya.
0: Bete.
3: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kutau Binangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kutau Binangun Blok B, nomor 5 dan 6 Kutau Binangun Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kutau Binangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulupitu atau samping Masjid Al Barokah. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan, alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan.
5: 98.4 Stara FM.

0: satu lagu baru seru muncul. Ada kebiar-kebiar. Ini ya, lanjutin lagi deh ke sesi ponlap. Hai, yang mau naik, mana suaranya nih? Ditunggu naiknya ya di 085186069984. 085186069984. Ini kok HP-nya gak bisa di puter-puter ya? Ya, bentar ya, ditunggu ya Sobat Sara. Ini soalnya layarnya hitam, mau dipencet angkat gak bisa ini, bingung. Coba-coba dipencet terus ya, biar notifnya muncul deh. Oke, halo, assalamualaikum, selamat pagi, Alisa Waris.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Oldies Memories bareng Mbak Nia di hari Kamis yang manis dan cantik.
0: Oh, selamat pagi di hari Kamis Mbak Cindy.
1: Pagi juga.
0: Gimana?
1: Apa nama Cindy?
0: Sudah bertarung di udara, rasanya cocok